0: juga turut mengajak kepada masyarakat untuk melakukan muhasabah dan memperbaiki kualitas diri, terutama dalam memasuki berbagai dinamika global yang mempengaruhi Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjaga akhlak, solidaritas sosial, dan semangat gotong royong sebagai modal utama membangun bangsa yang damai dan juga berkeadilan. Kita beranjak ke berita yang kedua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika catat 21 titik panas di Sumatera. Riau terbanyak. Dikutip dari Minya News, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sebanyak 21 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Sumatera hingga Sabtu malam. Sebagai indikator meningkatnya potensi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla, petugas BMKG Stasiun Pekanbaru, Mari Fristein juga mengatakan Provinsi Sumatera Selatan menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak dibandingkan wilayah lain di Sumatera. Ia juga menjelaskan, Sumatera Selatan mencatat 9 titik panas, sedangkan Provinsi Riau berada di posisi kedua dengan 8 titik yang tersebar di sejumlah kabupaten. Menurut data BMKG, Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah terbanyak di Riau dengan 4 hotspot, disusul kemudian Kabupaten Siak 3 titik dan Kabupaten Indragiri Hilir 1 titik panas. Selain di Riau dan juga Sumatera Selatan, BMKG juga mendeteksi masing-masing 2 titik panas di Jambi serta 1 titik di Bengkulu dan juga Lampung. BMKG menghimbau kepada masyarakat agar seluruh pihak terkait agar meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi karhutlah, khususnya di daerah yang terpantau memiliki titik panas dalam beberapa hari terakhir. Dan demikian berita dalam negeri yang bisa kami sajikan untuk Anda. Setelah jeda pariwara berikut, kami akan kembali untuk menyajikan Anda berita dan informasi dari mancanegara. Oleh karena itu, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari, menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya. Ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10.000, Ji.
5: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, nah. 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
5: Buat apa ini?
4: Buat bangun rumah layak huni.
5: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
4: Bisa toh, insya Allah.
6: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ad dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ad, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ad, lantai 2 Gedung Mu'ad Gym Club, Islamic Center Mu'ad, Binjai Bal, Kendari.
7: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
4: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
7: Kenapa begitu?
6: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
1: Info Dunia Islam.
0: Masuk dalam program Info Dunia Islam. Selanjutnya kami sajikan untuk Anda berita dan informasi dari mancanegara. Kita mulai dari berita yang pertama. Erdogan peringatkan bahaya meluasnya konflik Amerika Serikat-Iran ke Timur Tengah. Dikutip dari Mina News, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan negaranya menolak meluasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran ke kawasan Timur Tengah yang lebih luas. Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat menerima Perdana Menteri Pemerintah Daerah Kurdistan Irak, Masrur Barzani di Ankara pada Sabtu 9 Mei 2026 di tengah meningkatnya ketegangan regional akibat konflik yang melibatkan Washington dan juga Teheran. Dalam pertemuan tersebut, Erdogan menekankan pentingnya menjaga stabilitas Irak dan juga mencegah kawasan Timur Tengah terseret ke dalam perang yang berkepanjangan. Pemerintah Turki juga menyampaikan kekhawatiran bahwa eskalasi konflik dapat memicu ketidakstabilan baru, termasuk ancaman terhadap jalur perdagangan energi, keamanan perbatasan, dan juga meningkatnya arus pengungsi di kawasan. Turki juga dalam beberapa bulan terakhir aktif melakukan diplomasi regional untuk menekan potensi perluasan perang. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan juga sebelumnya menyebut konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sebagai tindakan yang berisiko menyeret kawasan ke krisis yang lebih besar. Ankara juga berulang kali menyerukan penyelesaian melalui jalur diplomatik dan dialog internasional. Ketegangan di Timur Tengah juga terus meningkat setelah sejumlah insiden militer dan juga pengerahan kekuatan asing di kawasan Teluk. Inggris misalnya dilaporkan mulai menyiagakan kapal perang Royal Navy untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz, menyusul kekhawatiran terganggunya distribusi minyak global akibat konflik Amerika Serikat. Ankara juga memperkuat pengamanan wilayah perbatasannya karena khawatir dampak konflik dapat meluas hingga ke wilayah Turki. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Turki juga meningkatkan kesiapan pertahanan udara dan juga memperketat pengawasan di kawasan timur negara itu setelah muncul laporan mengenai rudal dan aktivitas militer yang berkaitan dengan konflik regional. Kita beranjak ke berita yang kedua. Arab Saudi komitmen rehabilitas puluhan sekolah di Suriah. Arab Saudi memperluas dukungan kemanusiaannya untuk Suriah dengan menyepakati rehabilitas jumlah sekolah dan juga fasilitas sosial di provinsi Idlib dan juga Deir Ezzor. Program yang dijalankan melalui King Salman Humanitarian Aid dan juga Relief Center itu diperkenalkan akan memberikan manfaat langsung kepada hampir 5.000 orang yang berdampak tidak langsung kepada sekitar 20.000 warga lainnya. Dan proyek tersebut mencakup perbaikan bangunan sekolah, penyediaan ruang kelas sementara, serta rehabilitas fasilitas sosial guna mendukung pemulihan layanan pendidikan di wilayah yang selama bertahun-tahun terdampak perang. Program itu menjadi bagian dari inisiatif lebih luas Arab Saudi untuk memulihkan sektor pendidikan Suriah. Saat ini, Case Relief juga diketahui sedang menangani rehabilitas, pembangunan, dan juga penyediaan ruang belajar sementara bagi 48 sekolah di berbagai wilayah di Provinsi Suriah. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu anak-anak Suriah kembali memperoleh akses pendidikan setelah konflik berkepanjangan menyebabkan banyak sekolah rusak atau tidak dapat digunakan. Dalam beberapa bulan terakhir, Riyadh semakin aktif memperluas peran kemanusiaannya di Suriah, tidak hanya melalui bantuan darurat, tapi juga melalui program pemulihan jangka panjang. Sebelumnya, King Salman Humanitarian Aid dan juga Relief Center atau Case Relief ini juga meluncurkan proyek rehabilitasi sekolah di Rif Dimask dan juga Idlib, termasuk penyediaan furnitur serta sistem energi Suriah dan juga mendukung operasional fasilitas pendidikan dan juga layanan masyarakat. Situasi pendidikan di Suriah juga masih menghadapi tantangan besar akibat dampak perang yang berlangsung lebih dari satu dekade. Jutaan anak Suriah tercatat pernah kehilangan akses pendidikan akibat perpindahan penduduk kerusakan infrastruktur, dan juga kondisi keamanan yang tidak stabil. Sejumlah wilayah seperti Deir ez-Zor juga masih berada dalam tahap pemulihan, serta sebelumnya menjadi medan konflik antara berbagai kelompok bersenjata dan juga pasukan pemerintah Suriah. Dukungan terhadap sektor pendidikan menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan sosial Suriah pasca perang. Selain membantu mengurangi angka putus sekolah, rehabilitas fasilitas pendidikan juga dinilai dapat menciptakan stabilitas sosial bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup dalam kondisi yang krisis. Arab Saudi juga menyatakan proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari komitmennya untuk membantu meringankan penderitaan rakyat Suriah dan juga memperkuat layanan dasar bagi masyarakat di negara itu. Kita beranjak ke berita yang ketiga. Genosida Israel di Gaza sebabkan 50 pasien talasemia meninggal dunia. Dikutip dari Antara News, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pasien talasemia di jalur Gaza juga menghadapi kondisi yang mengancam jiwa di tengah runtuhnya sistem layanan kesehatan dan dampak genosida Israel yang terus berlanjut. Bertepatan dengan Hari Talasemia Sedunia, dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu, kementerian tersebut juga menyatakan bahwa pasien berjuang setiap hari untuk bertahan hidup akibat kelangkaan obat-obatan, terbatasnya persediaan alat tes laboratorium, dan juga krisis ketersediaan kantong darah yang sangat dibutuhkan untuk pengobatan. Menurut kementerian, sebanyak 50 pasien dari total 334 pasien telah meninggal sejak perang dimulai. Sementara 47 pasien lainnya telah meninggalkan Gaza untuk mencari pengobatan keluar, angka ini menggambarkan betapa buruknya layanan medis di wilayah yang terkepung tersebut. Kementerian menyebutkan bahwa saat ini 237 pasien masih tersisa di Gaza, termasuk 52 anak di bawah usia 12 tahun dan 185 pasien berusia di atas 12 tahun. Ini menunjukkan beban kesehatan yang terus berlanjut dan juga mempengaruhi dari berbagai kelompok usia. Para pejabat kesehatan juga memperingatkan bahwa hancurnya infrastruktur laboratorium dan kurangnya alat diagnostik telah mengganggu pemeriksaan dan juga pencegahan dan pemantauan pengobatan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa kasus-kasus baru talasemia juga tidak terdeteksi, sekaligus merusak upaya bertahun-tahun yang telah dilakukan untuk membatasi penyebaran penyakit ini. Kementerian Kesehatan Gaza juga menyerukan kepada Organisasi Kesehatan Internasional untuk segera mengintensifkan upaya intervensi dan juga fokus menyelamatkan pasien talasemia di Gaza. Mereka juga memperingatkan bahwa kondisi saat ini mengancam tidak hanya nyawa pasien tetapi juga upaya pencegahan penyakit di masa depan. Dan demikian berita serta informasi yang bisa kami sajikan untuk Anda dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
10: Min, ini kok barangnya jelek ya?
9: Ada yang bisa dibantu, Pak?
10: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
9: Halo, Pak.
10: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
9: Halo? Iya, halo?
11: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
12: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
11: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
12: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
13: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
12: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
11: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
12: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
11: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
14: Tapi antum kapan pi?
15: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
16: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
17: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan? Ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan. Maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. فَمَنْ لَمْ

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya, semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Ya ayyuhalladzina amanu

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka.

0: hafalan, cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
1: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
5: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Beh, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
4: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
6: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
5: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
7: Assalamualaikum, Konan.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
7: apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
9: Baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
10: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
11: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
2: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
3: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absen kan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
6: Absen kok dititip? Emang just tip?
4: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
6: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwat aliman, sahabat muat di manapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda sehat selalu dan selamat menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Senang sekali rasanya di pagi hari ini saya Rahmat Abu Qais bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM di edisi hari Ahad di penanggalan 22 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau juga yang bertepatan dengan 10 April atau 10 Mei 2026 Masehi. Insyaallah di hari ini saya akan menemani ruang dengar Anda hingga 3 jam ke depan atau tepatnya hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Nah sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan salah satu nikmatnya kepada kita sekalian berupa hujan. Di balik setiap tetesnya tentu ada keberkahan, ada kehidupan, dan ada kasih sayang darinya yang begitu luas. Oleh karena itu sahabat muat, jangan sampai nikmat hujan ini justru kita sambut dengan keluhan. Meskipun mungkin aktivitas kita bisa terhambat karena hujan, perjalanan menjadi macet, lambat, atau mungkin rencana kita yang tertunda. Tapi ingatlah bahwa semua ini adalah bagian dari ketetapan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk membaca doa ketika hujan turun, memohon agar hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat bukan sebaliknya. Dan yang tak kalah penting, kita dilarang untuk mencela hujan. Karena hujan adalah rahmat, bukan musibah. Maka mari kita ubah keluhan menjadi syukur, kegelisahan menjadi doa. Semoga setiap tetes hujan yang turun hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Nah, kita tahu juga bahwa dalam sepekan ini hujan turun di kota Kendari. Ya, oleh karena itu ada informasi penting yang perlu kita perhatikan bersama. Ya, curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan beberapa titik jalan mengalami genangan bahkan banjir, terkhusus hujan yang turun di hari ini. Sehingga sahabat Muat, arus lalu lintas pun harus mengalami penyesuaian. Nah, untuk sahabat Muat yang mungkin ingin melintas dari arah kampus menuju Andonohu, diharapkan untuk berhati-hati. Karena di depan Poltekkes saat ini diberlakukan satu jalur. Hal ini disebabkan karena bagian seberang jalan terendam banjir dan tidak dapat dilalui kendaraan. Nah, kemudian begitu juga bagi sahabat Muat yang hendak menuju ke ICM melalui lorong SMP 10. Nah, untuk sementara waktu jalur tersebut juga tidak bisa dilewati karena kondisi banjir yang cukup tinggi. Dan untuk sahabat Muat yang dari Andonohu menuju ke arah kantor gubernur, dihimbau juga agar mencari jalur alternatif lain karena di titik tersebut juga diberlakukan sistem satu jalur akibat banjir di sebagian ruas jalan. Nah, yang terpenting kita berdoa semoga sahabat Muat semuanya senantiasa diberikan keselamatan dalam perjalanan. Tetap berhati-hati, utamakan keselamatan, dan yang tak kalah penting, jangan lupa untuk selalu mengawali setiap langkah dengan doa ketika keluar rumah. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal kebersamaan kita di pagi hari ini, marilah bersama kita mendengarkan program acara Ensiklopedia Islam.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
8: Ya, di kesempatan ini kita bersama di program acara Ensiklopedia Islam di serial Sahabat Nabi. Dan insya Allah kita akan

0: kita akan menyelami kisah seorang wanita mulia, sosok ibu yang hatinya dipenuhi keimanan dan keteguhan. Beliau adalah Ummu Al-Haritha Ar-Rabi' binti An-Nadr, seorang ibu dari seorang mujahid yang kisahnya mengajarkan kita tentang keikhlasan, kesabaran, dan keyakinan yang begitu kuat kepada janji Allah. Bagaimana keteguhan hatinya saat menghadapi ujian besar? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah beliau? Oleh karena itu, mari kita simak bersama kisah inspiratifnya hanya di program Ensiklopedia Islam, serial Sahabat Nabi berikut ini.
1: Ensiklopedia Islam.
0: Nah, kota liman sahabat muat dimanapun Anda berada. Ummu Al-Haritha Ar-Rabi' binti Nadr adalah seorang sahabat wanita berasal dari kaum Ansor. Dari namanya, kita mengetahui bahwa nama Ar-Rabi' di tengah masyarakat Arab klasik digunakan juga oleh perempuan. Sebaliknya, Rabi'ah yang memiliki karakter nama perempuan juga digunakan oleh laki-laki. Seperti, ada seorang sahabat laki-laki yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Nah, nasab Ummu Haritha. Nama dan nasabnya adalah Ummu Haritha Ar-Rabi' binti An-Nadr bin Damdan bin Zaid bin Haram al-Ansoriyah. Ia merupakan saudari dari seorang sahabat dan mujahid Anas ibn An-Nadr, dan juga merupakan bibi dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhum. Ikhwat al-Iman, Anas ibn Malik mengisahkan bahwa Ummu Haritha pernah datang menemui Rasulullah setelah putranya Al-Haritha bin Surakah gugur di Perang Badar. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Anda mengetahui bagaimana kedudukan putraku Haritha di hatiku. Kalau ia masuk surga, tentu tak akan kutangisi. Namun kalau tidak, Anda akan melihat apa yang kulakukan." Maka Nabi SAW menjawab, "Dia kehilangan anaknya atau sedang mengalami gangguan. Di surga itu banyak kebun-kebun dan anakmu berada di surga Firdaus yang tertinggi." Kemudian Rasulullah SAW beliau melanjutkan, "Berangkat di pagi hari atau di sore hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nilai busur panah salah seorang dari kalian atau tempat kakinya di surga, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalaulah bidadari surga muncul ke bumi, niscaya akan menerangi segala yang ada di antara keduanya dan memenuhi keduanya dengan wangian. Dan kerudung atau bidadari lebih baik daripada dunia dan seisinya." Hadis riwayat Bukhari. Nah, inilah penggalan atau sedikit kisah dari Ummu Al-Haritha Ar-Rabi' binti An-Nadr, ibunda seorang mujahid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan ini. Dan sampai jumpa di program Ensiklopedia Islam di kesempatan berikutnya di pekan depan insyaallah di serial yang sama. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822 4810 8898. Dapur Caca.

0: saja. Selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismu'adz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
2: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu, eh.
3: Sini, Mi. Kita ke Almas Pale.
2: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
3: Rasa bumbunya, toh, khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh. Renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru toh gratis es teh di sana.
4: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
5: Pendengar Radio Mu'ad. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Sahabat Mu'adz, tahu tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat Mu'adz, udah jelaskan dalilnya, mari kita amalkan.
7: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas suatu ibadah yang sangat agung yang Allah perintahkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, yaitu ibadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Allah berfirman, "Wa kum minasyakirin." Allah perintahkan kepada Nabi, "Jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur." Allah perintahkan juga kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni istofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau dengan menjadikan engkau seorang rasul dan berbicara langsung denganmu, maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu, wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat engkau, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat seperti ini banyak ya, yang menunjukkan bahwasanya ibadah bersyukur adalah ibadah yang sangat agung. Maka pada kesempatan malam hari ini saya berharap para hadirin dan hadirat bisa konsen bersama saya, karena saya akan bawakan pengajian saya lewat papan tulis ya, sehingga bisa lebih fokus dan bisa lebih mudah untuk dipahami. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Al-iman nisfan." Ya, semuanya bisa bahasa Arab kan? Iman dikit-dikit ya. Yang penting bisa bilang na'am, thayyib, kaifa haluk, akhi. Al-iman nisfan. Iman itu terbagi menjadi dua ya. Satunya disebut nisfu as-sabar, satunya adalah sabar, satunya adalah as-syukur. Setengahnya sabar, setengahnya adalah syukur. Dan kondisi manusia ya, kalau enggak dapat kenikmatan, dapat ujian. Makanya seorang yang bisa menggabungkan keduanya, dia adalah orang yang sempurna. Tatkala dia diuji, dia bersabar, tatkala dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kata Allah, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Sungguhnya yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? "Likulli sabarin syakur," bagi orang yang senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama mengatakan unwanus sa'adah, seorang itu dikatakan berbahagia jika dia berputar pada 3 poros. Idza utiya syakara, kalau dia diberikan kenikmatan dia bersyukur. Wa idza btuliya sabara, kalau dia diberi ujian dia bersabar. Wa idza adznaba istighfar, kalau dia melakukan kemaksiatan dia beristighfar. Dan demikian kondisi manusia, kalau bukan dapat kenikmatan, kalau bukan sedang diuji atau dia sedang berdosa, itu saja. Kapan dia berdosa? Tatkala dia tidak bisa bersabar sebagaimana mestinya, maka dia berdosa. Kapan dia berdosa? Tatkala dia tidak bisa bersyukur sebagaimana mestinya, maka dia berdosa. Maka tiga, yang ketiga adalah idza adznaba istighfar, jika berdosa dia tadi apa? Beristighfar. Ini sabar, ini syukur. Selama kita masih berputar pada tiga perkara ini, ketahuilah kita orang yang berbahagia ya. Tapi kapan dikasih kenikmatan tidak bersyukur, kapan dikasih ujian tidak bersabar, kapan berdosa tidak beristighfar, maka ini orang yang celaka. Orang yang celaka. Nah, banyak orang merasa dia sedang beribadah kepada Allah kalau dia sedang diuji lantas dia bersabar. Terkadang kita lupa bahwasanya kita mensyukuri Allah itu juga ibadah yang agung. Begitu saking agungnya syukur ini, sampai para ulama berselisih, mana yang lebih afdal, seorang yang miskin bersabar atau yang kaya bersyukur? Sampai khilaf di kalangan para ulama. Ya, kalau ada dua orang, si A dan si B. Si A, Masya Allah, diuji dengan berbagai macam ujian, dikasih sakit, miskin, tapi dia sabar luar biasa, tidak pernah mengeluh kepada manusia. Dia bersabar dengan segala ujian. Ini luarnya iman, luar biasa imannya. Yang satu, kaya, senyum, bersyukur ya. Mana yang lebih afdol? Si miskin yang bersabar atau kaya yang bersyukur? Kira-kira mana yang lebih afdol? Ah, antum nih. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Namun kalau kita disuruh pilih, pilih yang mana? Kaya bersyukur. Saya juga disuruh pilih, saya pilih kaya bersyukur. Tetapi yang benar bahwasanya yang paling afdol di antara keduanya, miskin bersabar atau kaya bersyukur, yang paling afdol di antara keduanya adalah yang lebih bertakwa. Apakah dia lebih bertakwa dengan kesabarannya ataukah dia lebih bertakwa dengan syukurnya? Dan Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling apa? Bertakwa. Taib. Kita tidak bisa memilih. Ustaz, saya milih yang kaya bersyukur saja. Kalau kita boleh milih, kita milih ini. Tetapi kenyataannya yang milih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalani. Ya, kita tinggal menjalani. Tetapi yang perlu saya ingatkan, kebanyakan orang diuji dengan kesabaran dia lulus. Dia bisa diuji dengan bencana, dengan kesulitan dia lulus, dia bisa bersabar. Dan betapa banyak orang diuji dengan kenikmatan dia tidak bisa lulus. Dengan diberi kekayaan, diberi jabatan, jadilah dia angkuh, sombong, merendahkan orang lain, ya, menghabiskan uang yang tidak bermanfaat. Banyak orang diuji dengan kekayaan tidak bersyukur, gagal. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis, kata Nabi SAW, uritul jannah, aku diperlihatkan surga. Faraitu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan surga dan aku dapati ternyata isi penghuni surga kebanyakannya orang-orang miskin. Orang kaya pada kemana semua? Orang kaya cuma sedikit. Kebanyakannya apa? Orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwasanya orang banyak diuji dengan kekayaan tidak lulus. Tidak jadi masuk surga. Sekarang saya tanya lagi kedua kali sama antum. Pilih mana? Diuji dengan kemiskinan atau dengan kekayaan? Dengan apa? Kekayaan. Padahal banyak yang enggak lulus. Insyaallah saya lulus, Ustaz. Ya, fitrah manusia memilih diuji dengan apa? Kekayaan daripada kemiskinan. Apalagi ibu-ibu ya, pilih kekayaan daripada kemiskinan. Baik. Di antara dalil bahwasanya ujian, jadi dua-duanya ujian, ya. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan dan fitnah kemiskinan. Dua-duanya ujian. Seorang terkadang diuji dengan kekayaan, terkadang diuji dengan apa? Kemiskinan, kesusahan. Ya. Tetapi saya katakan tadi, banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Makanya, Iblis pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kata Iblis, ya Rabku, ya Allah, aku akan goda anak-anak Adam. Aku goda dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kebanyakan mereka tidak lulus ujian. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Apalagi Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini semakin menguatkan bahwasanya bisa jadi ujian kekayaan lebih berat daripada ujian apa? Kesusahan. Kenapa? Karena kekayaan sangat membuat orang menjadi sombong, menjadi angkuh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahu istaghna." Ketahuilah manusia itu akan melampaui batas, zalim tatkala dia merasa dirinya sudah kaya. Kalau dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kesombongan ada pada pemilik kuda, pemilik unta. Bayangkan zaman dulu orang punya unta dia bisa sombong. Zaman dahulu orang punya kuda dia bisa sombong. Apalagi zaman sekarang. Punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya jam mewah ya. Ibu-ibu punya dompet mewah ya. Punya tas mewah ya. Tanya Ustaz, apa bedanya tas asli sama tas KW, Ustaz? Kalau tas asli ya, kalau pas hujan dia simpan di balik jilbabnya. Tapi kalau tas KW dia jadikan payung itu tas. Tapi intinya, orang sekarang baru punya tas sombong, baru punya jabatan sedikit sudah sombong. Maka banyak orang diuji dengan kenikmatan kekayaan tidak lulus. Banyak yang tidak lulus. Jadi kita pilih mana? Diuji kekayaan atau kemiskinan? Kekayaan tetap ya. Tayib. Insyaallah lulus ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin bertanya, bagaimana seorang bisa dikatakan orang yang bersyukur? Ini pertanyaan penting. Bagaimana agar kita bisa jadi orang yang bersyukur? Ini saya boleh hapus ya? Judulnya, agar Anda pandai bersyukur. Bersyukur bisa dengan tiga perkara. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan yang lain atau al-jawarih. Ya. Satu, dua, tiga. Nah, bersyukur dengan hati bisa kita aplikasikan dengan beberapa cara ya. Yang pertama, yang paling penting ya, ada dua perkara di antaranya. Yang pertama, ya, mengakui bahwa seluruh kenikmatan semata-mata hanya dari Allah. Hanya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada dirimu, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Nikmat apa saja? Kecerdasan, kesehatan, nikmat punya rumah, nikmat punya keluarga. Banyak orang enggak punya keluarga, banyak orang yang sakit, banyak orang yang tidak cerdas, ya. Nikmat bisa ikut pengajian, nikmat bisa sholat berjamaah, ya. Banyak kenikmatan, nikmat ketentraman, nikmat keamanan, banyak sekali. Semua nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Anda berhasil menjadi orang sukses, Anda jadi orang kaya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda mengakui dalam hati Anda semua nikmat dari Allah, itu akan menghilangkan ujub dari diri Anda, ya. Menghilangkan ujub. Ujub itu apa? Ujub itu syirik kecil. Ujub itu begini. Ujub itu Anda merasa punya andil dalam keberhasilan Anda bersama Allah. Anda punya peran. Seorang misalnya dia, saya kaya. Kenapa Anda bisa kaya? Oh, saya kaya karena saya cerdas. Saya kaya karena saya banyak pengalaman. Nah, tatkala Anda merasa kaya karena Anda pintar, karena Anda punya banyak pengalaman, itu menunjukkan Anda ujub. Anda lupa bahwasanya kekayaan, kecerdasan Anda juga dari Allah. Pengalaman Anda juga dari mana? Dari Allah. Nah, seorang kalau merasa dia punya andil dalam keberhasilan dia juga, itulah orang yang ujub. Sehingga dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan ujub itu adalah syirik kecil. Kenapa? Dia merasa bukan cuma karena Allah dia berhasil, tapi karena dia juga, maka ada keberhasilan tersebut. Sehingga dia menyandingkan dirinya bersama Allah dalam menentukan keberhasilannya. Dan ini tidak benar, ya. Dan ini sikap Qarun, ya. Waktu dia kaya, dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa kaya karena saya punya ilmu, kata Qarun. Ujub dia. Padahal semuanya dari siapa? Dari Allah. Saya sering sampaikan bahwasanya kekayaan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang cerdas, bahkan kepalanya botak, profesor, tidak kaya-kaya. Bahkan muhajian aja tidak punya uang kadang-kadang. Betapa banyak orang sekolah biasa-biasa, tetapi Allah berikan apa? Kekayaan dan keberhasilan. Ya, oleh karenanya kapan kita mengakui bahwasanya segala kenikmatan murni dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata dari Allah, saya hanya menjalani, maka kita bersyukur kepada Allah dan hilang ujub dari diri kita. Kapan kita merasa punya andil dalam keberhasilan tersebut, maka ada ujub dalam diri kita, maka syukur kita akan berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Seorang dapat kenikmatan apapun, dia mengatakan semuanya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita setiap hari dalam solat kita mengatakan, Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, yaitu segala keberhasilan saya hanya karena pertolongan-Mu ya Rabb, itu maksudnya. Segala keberhasilanku semuanya karena pertolongan Engkau ya, ya Rabb. Ya. Ini pertama. Yang kedua, di antara bentuk bersyukur dengan hati, jangan pernah merasa bahwa Anda berhak mendapat kenikmatan tersebut. Benar, kita sudah berusaha, kita bekerja, kita belajar, kita ujian, kita mencoba, kita berusaha. Kemudian Allah berikan keberhasilan, namun jangan pernah Anda berpikir memang saya pantas dikasih keberhasilan oleh Allah. Jangan pernah berkata demikian. Ada orang lebih banyak berusaha daripada Anda, dia tidak berhasil-berhasil. Kapan kita merasa memang saya pantas dapat kenikmatan ini? Rasa syukur kita kepada Allah kurang. Mungkin kita pantas di sisi Allah, yang tahu Allah itu hal gaib. Biarkan Allah yang menilai kita pantas atau tidak. Tapi kita jangan pernah merasa memang saya pantas dapat nikmat ini, jangan. Memang saya pantas jadi seorang pejabat, memang saya pantas menjadi dokter, pengusaha dan yang lainnya. Kita bilang semua karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita merasa memang saya pantas, berarti kita kayak kurang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, misalnya saya katakan, misalnya saya punya supir. Supir saya kerja 10 jam setiap hari. Tahu-tahu saya kasih dia gaji 100 juta per bulan. Apakah dia berani mengatakan, memang saya pantas dapat gaji 100 juta? Ya, ente supir 100 juta, ente 3 juta, 2 juta, oke. Tatkala Anda dapat 100 juta, tidak bisa dia mengatakan, memang saya pantas dapat 100 juta. Apa yang Anda lakukan di hadapan Allah? Ibadah apa yang Anda lakukan di hadapan Allah? Allah kasih Anda nikmat begitu banyak. Terus Anda berani mengatakan, memang saya pantas dapat nikmat ini semua? Maka kapan kita merasa dalam hati kita memang saya pantas dapat nikmat ini, kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi kita pantas, tapi yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua perkara yang sangat penting. Berarti kita bersyukur dengan hati kita, ya. Sebagian ulama Ibnu Qayyim mengatakan di antara bentuk syukur kepada Allah, Anda harus mencintai Allah. Kenapa? Karena suatu hal yang sangat logis, kita mencintai seseorang yang punya jasa banyak kepada kita. Semakin dia punya banyak jasa kepada kita, semakin mencintainya. Makanya Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Tentunya kalau ada kawan saya, kasih saya hadiah banyak, saya akan sayang sama dia. Saya punya kawan dua, kalau jalan sama si A dan si B, kalau sama si A makan bakso, bayar sendiri-sendiri. Tapi kalau sama si B, saya selalu ditraktir. Kira-kira saya lebih cinta mana? Si B dong, ya wajar. Wajar. Ya. Nah, Allah kasih kita banyak kenikmatan luar biasa. Ya. Anda belajar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, ya, beribadah ras berharap surga, takut sama neraka. Tambah satu lagi, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat perhatian sama kita, yang sangat memberikan kita banyak kenikmatan. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah sehingga kita tatkala beribadah ada kelezatan tersendiri, karena bukan ibadah yang hanya sekedar takut atau berharap, disertai namun disertai juga dengan apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan kisah bagaimana kalau orang mendapatkan pemberian semakin banyak besar jasa, maka dia akan mencintai orang tersebut, ya. Mencintai sebagaimana perkataan seorang penyair, ahbib ilan nasi tasta'bid qulubahumu fatala mastabadal insana al-ihsanu. Berbuat baiklah kepada orang, kau akan merenggut hatinya. Betapa kuat kebaikan merenggut hati seseorang. Lihatlah bagaimana kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf adalah anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf terbunuh setelah perang Badar. Dia adalah tuannya Bilal yang menyiksa Bilal. Dia dibunuh oleh Bilal tatkala setelah perang Badar. Maka putranya Sofwan bin Umayyah sangat jengkel kepada Nabi dan sangat dendam kepada Nabi. Bapaknya meninggal tahun 2 Hijriah. Maka pada tahun 3 Hijriah dia ikut menjadi salah satu panglima perang dalam perang Uhud. Namun tidak berhasil membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Khandaq dia datang lagi ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak berhasil. Dendamnya tidak bisa tersalurkan. Pada tahun 8 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Mekah. Semua orang masuk Islam, dia tidak mau masuk Islam, dia kabur ingin pergi dari kota Mekah. Nabi suruh panggil dia. Bilang sama Sofwan, datang tinggal sama kami dan kami tidak akan ganggu dia. Terserah dia masuk Islam atau tidak, terserah dia. Namun kebenciannya belum hilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. mulailah dia bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menang dalam peperangan, maka Nabi memberikan dia 100 ekor unta. Dia benci sama Nabi, dapat 100 ekor unta, dikasih sama Nabi, kebenciannya mulai meluntur. Dikasih lagi Nabi 100 ekor, Nabi kasih dia 100 ekor unta lagi, mulai lagi meluntur. Dikasih lagi 100 ekor unta, akhirnya dia cinta kepada Nabi. Dia mengatakan, tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi seperti Nabi. Sekarang Nabi yang paling aku cintai. Kalau orang punya jasa sama kita, kita pasti akan sayang sama dia. Kalau antam anda, kalau anda enggak percaya, ada orang jengkel sama anda, anda kasih dia mobil, kira-kira dia maafkan enggak? Dia maafkan. Mobil pertama dia maafkan. Anda kasih lagi mobil kedua, kira-kira wah anda yang paling dia cintai. Anda kasih istri, wah lebih lagi cinta lagi. Tayib, kita lanjutkan. Bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan diantaranya dengan mengucapkan alhamdulillah. Pengakuan. Ini contohnya banyak, seperti doa zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Harusnya kita mulai menghafal zikir tersebut, di mana di antara bunyi zikir tersebut, wa abu'u laka bi ni'mati 'alayya. Yang artinya, ya Allah, aku mengakui segala nikmat ini dari Engkau. Di pagi hari kita mengungkapkan, ya Allah, aku mengakui. A'tarifu, aku mengakui. Dalam hati kita simpan, kita keluarkan dengan lisan kita. Aku akui bahwasanya seluruh nikmat yang aku rasakan di pagi hari ini semata-mata dari Engkau, ya Rabb. Di sore hari kita ulangi lagi, ya Allah, aku mengakui segala kenikmatan yang aku rasakan ini semata-mata dari Engkau. Kemudian, ya, perbanyak mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan alhamdulillah. Bangun sub, bangun tidur, mau tidur lagi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah. Bangun pagi langsung alhamdulillah. Bukan lihat WhatsApp. Lihat WhatsApp enggak. Pertama alhamdulillah. Betapa banyak orang lupa baca doa bangun tidur gara-gara lihat apa? WhatsApp. Ini WhatsApp ini mengganggu ya. Di antara juga Nabi berdoa, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan badanku sehingga aku bisa bangun pagi, yang mengembalikan kembali ruhku, aku tidak mati dalam tidurku, dan mengizinkan aku untuk bisa berzikir mengingatnya. Nabi berzikir alhamdulillah. Nabi mau tidur juga Nabi mengucapkan alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, alhamdulillahilladzi ata'amani ata'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah memberikan aku makan, yang telah memberikan aku minum, yang telah mengayomiku, yang telah memberikan aku tempat tinggal. Betapa banyak orang yang tidak diayomi dan tidak diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur Nabi pun mengucapkan alhamdulillah. Kita praktek nyata ya ikhwan ya akhwat, hadirin hadirat. Kalau selesai sholat, jangan buru-buru. Bukankah ada zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nikmati zikir tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil kita nikmati, ya Allah, segala puji bagimu, ya. Kau telah memberikan aku kenikmatan, kau telah mengizinkan aku untuk sholat, kau telah memberikan aku anugerah keluarga anak-anak, kau telah berikan aku kesehatan. Setiap alhamdulillah kita ingat nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Benar-benar Allah berikan kenikmatan, kelezatan iman dalam hati kita. Jangan cuma kejar 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, jangan, jangan. Pelan-pelan bacanya, santai, santai, nikmati zikir tersebut. Ya, itu namanya kita memuji Allah dengan apa? Dengan lisan, ya, dengan lisan. Makanya kalau kita mengucap alhamdulillah, pahalanya besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah wa subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Bahwasanya ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi timbangan pada hari kiamat kelak. Berat timbangannya. Ya. Jadi sering kita lagi di jalan, kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak apa-apa kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah boleh. Subhanallah, subhanallah boleh, alhamdulillah. Kita zikir kapan saja boleh dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menemui Nabi sedang sujud. Nabi berdoa dalam sujudnya, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika mink la uhsi thana'an 'alaik. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Nabi dalam sujudnya berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu memujimu, ya Allah. Yang bisa muji dirimu hanyalah dirimu sendiri, ya Allah. Aku tidak mampu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ucapkan kapan? Tatkala sujud. Nabi mengakui betapa banyak kenikmatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasakan dan dia tidak mampu memuji Allah sebagaimana mestinya. Ini bentuk bersyukur kepada Allah dengan apa? Lisan. Yang di antara yang keduanya adalah dengan at-tahadduts bin nikmah. Yaitu menyebut-nyebut kenikmatan. Artinya apa? Cerita. Cerita tentang kenikmatan. Tentang kenikmatan. Ini ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di antara hal yang buat kita pandai bersyukur kepada Allah, bentuk kita bersyukur, kita sebut kenikmatan kita, ya. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia bajunya lusuh. Nabi berkata, "Ya, apakah Allah berikan nikmat kepada engkau?" Kata dia, "Iya ya Rabb." Iya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, "Idza an'amallahu 'alaika falyuri atau falyura atharu." Kalau Allah berikan engkau kenikmatan kepadamu, maka tunjukkanlah. Jangan kau sembunyi-sembunyikan, ya. Udah kaya raya baju masih robek-robek, ya. Ya maksudnya bukan sombong juga, tapi biasa aja. Kalau nanti diberi kenikmatan, ya okelah. Pakai baju yang rapi, yang bagus, yang indah. Mobil boleh, tapi jangan sampai sombong. Intinya demikian. Bahkan kita disuruh untuk menceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat Rabbmu, maka sebut-sebutlah. Maksudnya bagaimana? Kita ceritakan kepada orang-orang terdekat kita. Yang mereka tidak hasad kepada kita. Yang orang-orang tersebut sayang sama kita. Contohnya kita cerita sama istri kita, "Sayang, masih ingat gak 20 tahun lalu? Kamu masih kurus, sekarang kamu gemuk alhamdulillah." Misalnya. "Dulu sayang kita kontrak rumah cuma 3x4, sekarang masya Allah 4x6 alhamdulillah," misalnya. Banyak nikmat cerita terus semua agar istri, "Iya benar ya sayang, kita lupa ya, benar banyak sekali nikmat Allah berikan kepada kita." Itu kita cerita-cerita agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ceritakan sama anak kita, "Nak, dulu abi begini begini begini, kamu sekarang masya Allah, sekarang kamu bisa begini, bisa begini, bisa begini," ya. Ceritakan itu. "Ya alhamdulillah sekarang sayang kita bisa punya ini." Ya, kita ceritakan, boleh cerita sama teman, boleh. Ya, boleh cerita sama kawan, ya, yang penting orang-orang yang sayang sama kita, ya. Namun ingat, kita bercerita tersebut bukan dalam rangka sombong, tapi dalam rangka bersyukur. Karena tahadduts bin nikmat ini bisa dua model. Orang cerita-cerita karena pamer, ya. Ada yang cerita-cerita karena bersyukur. "Alhamdulillah dulu mobil saya cuma satu, sekarang 3 alhamdulillah." Dia bersyukur. "Sekarang 3 mobil saya." Lain kan, beda. Model ceritanya beda. Yang satu bercerita karena bersyukur dengan tawadhu, mensyukuri nikmat. Yang satu pamer, sombong. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Allah mengatakan, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits," adapun nikmat Rabb-mu ceritakan, maksudnya kau bercerita dengan tawadhu karena bersyukur kepada Allah agar orang tahu bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepadaku ini, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur," ini semua dari karunia Allah untuk mengujiku, aku bersyukur atau aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita cerita. Namun ingat, jangan cerita sama semua orang. Kalau ada orang suka hasad, jangan ceritakan. Ya. Karena banyak orang tidak kuat melihat kebahagiaan kita. Ya. Makanya waktu Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, rembulan sujud kepada dia, apa kata bapaknya? "Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida." Wahai Yusuf putraku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada kakak-kakakmu. Mereka akan berbuat makar kepadamu. Kenapa kakak-kakakmu hasad sama engkau? Maka tidak semua orang kita ceritakan kenikmatan kita. Jangan kita share di grup, di Facebook, "Alhamdulillah baru beli mobil baru." Jangan. Ya. "Alhamdulillah baru dapat istri baru." Jangan ya akhi. Banyak orang tidak kuat lihat Anda poligami. Banyak orang tidak kuat lihat Anda punya mobil dua. Banyak orang tidak kuat melihat Anda jalan-jalan di sana-sini sama keluarga. Tidak perlu di share. Kalau Anda mau cerita sesama orang-orang yang sayang sama Anda. Anda cerita sama kawan, oke, enggak apa-apa. Bikin grup di antara kawan yang Anda tahu mereka sayang sama Anda. Adapun men-share segala kenikmatan di Facebook, di media sosial, banyak orang yang tidak suka melihat hal tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fa inna kulladzi ni'matin mahsud." Sungguhnya setiap orang yang punya kenikmatan dihasati oleh orang lain, ya. Tapi boleh kita cerita sama orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau ada orang datang sama kita dan kita tahu dia jengkel sama kita, tanya, ya akhi, mulai bahasa Arab, ya akhi, ente udah punya rumah? Alhamdulillah punya. Kita jawab global aja, jangan detail. Rumahnya ada berapa? Cukup alhamdulillah. Ukurannya berapa? Ini mulai kepo dia. Cukup alhamdulillah. Kenapa kalau ente jawab dengan detail repot? Ente bilang rumah saya cuma 3x4. Miskin, kasihan. Ente bilang rumah saya 500 meter persegi. Kok bisa 500 meter persegi? Hasad dia. Sudah, ente enggak usah jelaskan secara detail. Ente santai aja, global aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, anak saya, istri saya alhamdulillah sehat. Ah, saya punya usaha alhamdulillah. Enggak usah cerita detail, saya punya toko ada 5, saya punya mobil ada 7, enggak usah. Tidak semua orang bisa kuat melihat Anda dalam apa? Kenikmatan. Ingatkan, saya ingatkan sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini sering nanti foto sama suaminya pamer di Facebook. Dibelikan emas sama suaminya pamer di Facebook. Akhirnya banyak wanita yang, ini siapa suaminya luar biasa. Boleh enggak kita gabung di situ? Hati-hati. Hati-hati ya. Tidak semua nikmat kita share ya. Jangan. Privasi kita lebih baik kita jaga ya. Banyak orang tidak bisa memahami apa yang kita maksudkan. Baik. Jadi kita bersyukur dengan lisan, dengan alhamdulillah. Kita cerita atau sebut-sebut nikmat tersebut kepada anak kita, istri kita, kepada kawan-kawan kita. Agar kita tidak lupa. Kepada istri kita ingatkan. Kepada anak kita ingatkan. Agar kita pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Maka ini ada beberapa cara. Yang pertama, banyak beribadah. Ibadah terutama salat dan sedekah. Makanya Nabi SAW rajin salat, hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Dan ini hanya spesial Nabi SAW yang diampuni dosa-dosanya akan datang. Semua manusia diampuni dosa yang telah lalu yang sudah dia kerjakan. Tetapi Nabi jangankan yang sudah dia kerjakan kalau ada dosa. Bahkan kalau dia melakukan dosa di kemudian hari Allah ampuni. Artinya surga sudah dijamin bagi Nabi SAW. Tetapi kenapa dia beribadah sampai kakinya bengkak-bengkak. Sampai pecah-pecah. Kata Nabi SAW. Afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur. Allah berkata kepada Nabi Sulaiman. Setelah Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Bayangkan. Istana yang begitu megah, punya anak buah dari kalangan manusia, dari kalangan hewan, dari kalangan jin, bisa berbicara dengan bahasa hewan, bisa terbang dengan anginnya. Luar biasa Raja Sulaiman. Apa kata Allah? I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, wahai anaknya Daud Sulaiman alaihissalam, beribadahlah, beramalah sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Maka kalau orang dikasih kenikmatan tidak pernah beribadah, omong kosong kalau dia bersyukur kepada Allah. Mana buktinya Anda bersyukur? Mana Anda sujud kepada Rabbul Alamin? Di antara bentuk Anda bersyukur, Anda banyak salat kepada Allah. Di antara bentuk Anda bersyukur, Anda bersedekah, infakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada Anda. Oleh karenanya Allah menyebutkan kepada Nabi SAW, Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad telaga Al-Kautsar, nikmat di surga, telaga Al-Kautsar. Kata Allah, fasolli li rabbika wanhar. Karenanya, seakan-akan Allah berkata, karenanya aku telah berikan nikmat kepadamu, fasolli, maka solatlah. Wanhar dan sembelihlah. Apa namanya? Simbol dari sedekah. Maka orang yang banyak bersyukur, dia banyak solat dan banyak bersedekah. Dia hubungkan dia dengan Allah dan juga berbuat baik kepada manusia-manusia yang lain. Itu bentuk syukur kepada Allah. Di antaranya adalah sujud syukur. Nabi SAW kalau diberi kabar gembira atau kenikmatan, kharra sajidan. Nabi langsung sujud syukur. Tidak harus berwudu. Dapat kabar gembira langsung kita sujud. Allahu Akbar, syukur, baca doa, sujud, selesai. Ya. Sujud syukur. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memerangi Khawarij. Di zaman beliau ada orang Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, yang membunuh kaum muslimin, ya, mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Maka Nabi memotivasi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk memerangi mereka. Mereka jumlahnya ribuan. Sebelum diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali mengutus Ibnu Abbas, sepupu Nabi radhiyallahu anhuma, untuk berdialog dengan mereka. Maka datanglah Ibnu Abbas berdialog dengan mereka, akhirnya sekitar berapa ribu, 3.000 atau 4.000 sadar, pisah dari Khawarij. Sisanya berperang dengan Ali. Setelah berperang, akhirnya banyak di antara mereka yang tewas, banyak di antara mereka lari. Setelah selesai perang, Ali berkata, "Iltamisu dzasuriyah." Carilah lelaki di antara mayat-mayat tersebut yang memiliki tai lalat besar dan di situ ada untaian rambut di tai lalat tersebut. Kenapa? Karena Ali pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunuhlah orang-orang Khawarij dan nanti di antara mereka ada orang yang punya ciri-ciri seperti itu." Mulailah anak buah Ali bin Abi Thalib cari tumbukan mayat. Enggak ada. "Ya Amirul Mukminin, tidak ada orang yang kita cari." Maka Ali bin Abi Thalib pun keringat. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma kadzabtu wa la kudzibtu." Aku tidak bohong dan aku tidak dibohongi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bilang ada di antara mereka yang memiliki ciri tersebut, cari. Ini cari lagi, dibuka-buka mayat, ternyata mayatnya di bawah. Didapati ada orang tangannya putus, sementara ada tai lalat besar di ujung tangannya dan ada untaian rambut. Begitu Ali melihat mayat tersebut, kharra sajidan. Ali bin Abi Thalib langsung sujud apa? Syukur. Jadi kalau kita dapat kenikmatan naik pangkat misalnya, sujud syukur. Ya, ya. Misalnya dikabarkan orang tua kita sembuh, kita sujud syukur. Ya. Saya berapa kali menghadiri atau melihat di Madinah tatkala sedang sidang S2 atau S3, begitu diumumkan si fulan telah lulus dengan predikat cum laude, langsung sujud syukur. Di tempat sidang langsung sujud syukur. Nikmat. Ya. Ada satu orang sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Dapat izin dari istri. Masya Allah. Sujud syukur. Izin apa? Izin haji. Tayyip. Yang ketiga, ya, bersyukur dengan anggota badan diantaranya meninggalkan maksiat. Ya akhi, Allah berikan kita kenikmatan, pandangan, pendengaran, bukan untuk membanggakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita mata bukan untuk kita melihat halal yang haram. Kalau kita gunakan mata kita melihat yang haram, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menggunakan telinga kita untuk mendengar hal yang haram, maka kita tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sekarang di zaman fitnah, betapa banyak ujian yang dilihat oleh mata kita dan banyak keharaman yang didengar oleh telinga kita, maka kita waspada. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Maka jangan sembarang melihat. Kalau kita melihat yang haram, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita biarkan terlena, ya. Ya, mumpung gak ada yang lihat. Jangan juga kita mendengar, ya, hal-hal yang haram. Dengar musik-musikan, kepala goyang-goyang. Ngapain ya, akhi? Ya. Enggak udah dengar murattal, kajian Quran, pengajian, nasihat-nasihat. Enggak usah dengar-dengar musik-musikan yang haram. Jangan melihat hal aurat wanita yang haram. Kalau kita melihat yang haram, maka kita tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah, kalau anda bisa menjalankan ini semua, maka anda benar-benar hamba yang bersyukur. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita berikutnya, bagaimana agar pandai bersyukur, pandai atau termotivasi untuk bersyukur. Ada beberapa hal yang membantu kita agar kita termotivasi untuk bersyukur selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah selalu melihat ke bawah dalam urusan dunia. Sehingga kita bisa qanaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya berkata, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah ke bawah. "Wala tanzuru ila man fawqakum." Jangan lihat ke atas. "Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Karena dengan cara demikian kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kita kalau lihat ke atas, masalah dunia tidak akan pernah ada habis-habisnya. Di atas langit masih ada langit. Mau kaya apapun pasti ada yang lebih kaya. Tapi kalau kita lihat ke bawah, kita akan pandai bersyukur. Dan ini peran ibu-ibu sangat besar. Betapa banyak bapak-bapak menjadi baik karena istrinya, dan betapa banyak bapak-bapak menjadi buruk karena istrinya. Ibu-ibu perhatikan, kalau ibu-ibu kona'ah, selalu lihat ke bawah, bapak-bapak juga akan kona'ah. Tapi kalau ibu-ibu selalu lihat ke atas, papi-papi, tetangga baru beli mobil baru, papi. Terus maksud lu apa? Maksudnya ya, kita beli juga mobil baru. Papi kan gak punya uang, papi gajinya cuma sekian, masa papi mau korupsi? Jangan korupsi papi, utang papi. Insya Allah, Allah mudahkan kita bayar hutang. Akhirnya ngutang. Gak ya mobil baru. Yang bikin repot siapa? Istrinya. Saya pernah ketemu seorang polisi umroh sama saya. Dia bilang, Ustadz, istri saya pergi ke tetangga. Tetangga punya kulkas baru. Langsung dia bilang, papi, kita ganti kulkas. Kenapa tiba-tiba minta ganti kulkas? Rahasianya ternyata dia melihat kulkas tetangganya masih baru. Alhamdulillah cuma lihat kulkas. Kalau lihat rumah baru gimana? Jadi ini, jangan sering lihat ke atas. Kalau kita selalu lihat ke atas, kita enggak akan pernah puas dan kita enggak akan pernah bahagia. Kalau Anda ingin bahagia, qanaah. Nerima dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau punya hati yang qanaah, kau dan raja dunia sama saja. Itu raja mau bahagia, dia baru bisa bahagia kalau dia punya punya istana yang banyak, punya selir yang banyak, punya mobil yang banyak, baru dia bahagia. Anda mungkin belum punya itu semua, sudah bahagia terlebih dahulu daripada sang raja. Betapa banyak orang, bosnya lebih semerawut wajahnya daripada anak buahnya. Bisa jadi seorang supir mudah senyum, sementara bosnya yang kaya raya enggak pernah senyum. Kenapa? Supirnya sudah bahagia sebelum bosnya. Kenapa? Supirnya qanaah. Maka qanaah adalah kanz. Merupakan harta yang sangat besar. Kalau dimiliki oleh seorang lelaki, apalagi ibu-ibu, maka mudah berbahagia. Maka kalau ingin pandai bersyukur, jangan pernah lihat ke atas. Jadi kalau kita suami lihat istri kita mulai macam-macam, pengen beli ini, pengen beli anu, pengen beli ini, pengen anu, kita ajak, bawa ke rumah-rumah kumuh. Tuh. Ini rumah tetangga kita. Cuma 3x4, di situ tempat tidurnya, di situ WC-nya, di situ tempat masaknya, dia hidup dengan penuh kesederhanaan. Lihat sebagian ibu-ibu, enggak sempat dia pergi ke salon, enggak pernah beres-bereskan rumahnya, enggak sempat, bukan enggak mau, dia enggak bisa, anaknya banyak, dia harus ngurus. Dia tidak bisa ke salon, enggak punya uang untuk mencantikkan wajahnya. Badannya kurus. Kamu sayang, gemuk alhamdulillah, cantik alhamdulillah, ya. Masih tidak mau berubah lagi, bawa ke kuburan nih sudah, lihat kuburan nih. Selesai, mudah-mudahan dia jadi qanaah. Akhi, kalau lihat ke atas terus, orang tidak akan pernah puas. Hati-hati ibu-ibu, ini kuncinya di ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya, jangan sampai ngajarin suami apa, tamak rakus dengan dunia. Harus qanaah. Kalau ibu-ibu qanaah, insya Allah para suami juga apa? Qanaah. Kuncinya di ibu-ibu. Jadi selalu lihat ke bawah, jangan pernah lihat ke atas. Betapapun susahnya kita, pasti yang lebih susah daripada kita. Betapapun sulitnya kita, pasti yang lebih sulit daripada kita. Maka kalau mau mudah bersyukur, selalu lihat ke bawah dalam urusan dunia. Yang kedua, kalau mau selalu rajin bersyukur, selalu ingat-ingat nikmat Allah. Nikmat Allah ada dua yang Allah berikan kepada kita. Ada yang kita minta kepada Allah dan dikabulkan, dan lebih banyak yang tidak kita minta. Kita, ya, kalau kita renungkan, banyak kita berdoa kepada Allah, apakah di malam hari, di sepertiga malam yang terakhir, dalam sujud kita, dalam solat kita, atau bermunajat tatkala di Mekah, di depan Ka'bah, atau di Padang Arafah, dan Allah kabulkan banyak permintaan kita, banyak. Memang sebagian tidak dikabulkan. Allah tahu tidak pantas buat kita untuk dikabulkan. Atau kalau dikabulkan akan memberi mudarat kepada kita. Allah lebih tahu. Tapi banyak yang kita minta dikabulkan. Ternyata nikmat yang tidak kita minta lebih banyak lagi. Nikmat yang tidak kita minta lebih banyak lagi. Dalam sebagian qiraah dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa atakum min kullin," ditanwin, "min kullin ma sa'altum." Dalam Qur'an kita, "Wa atakum min kulli ma sa'altum," mudhaf, "min kulli ma sa'altum." Ini yang tahu bahasa Arab. Tapi dalam qiraat yang lain, "min kullin ma sa'altum," yang artinya dan Allah memberikan kepada kalian banyak kenikmatan yang kalian tidak minta. Banyak kenikmatan yang tidak kalian minta. Contoh Allah sebutkan kenikmatan terhadap Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, waktu dia diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, dia ketakutan. Maka dia berdoa dengan doa yang masyhur yang banyak di antara kita sudah hafal. Rabbi syrahli sodri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wa hlul uqdatam min lisani, mudahkan aku mudah untuk ngomong. Yafqahu qawli, wa ja'alni wazira min ahli, ya Allah, jadikanlah saudaraku Harun menjadi membantuku, ya, jadilah rasul, ya. Untuk apa? Agar kita bisa berdakwah kepada Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala qad utita su'laka ya Musa. Wahai Musa, permintaanmu aku kabulkan. Kemudian apa kata Allah? Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh sebelumnya aku telah berikan kau kenikmatan yang banyak. Kapan? Waktu kau masih bayi. Idh auhayna ila ummika ma yuha anikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu 'aduwwu li 'aduwwil wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Walitusna ala aini. Ingatlah Musa waktu kau masih kecil belum bisa apa-apa. Tatkala Fir'aun dan tentaranya mencari kamu untuk kau dibunuh, setiap anak laki-laki dari Bani Israel yang lahir akan dibunuh. Allah selamatkan engkau padahal kau tidak bisa ngomong, tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Maka Allah wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, untuk dilepaskan di Sungai Nil. Ini Allah kasih nikmat atau bukan? Kasih nikmat kepada Nabi Musa sementara dia tidak pandai meminta. Dia masih kecil. Tidak tahu bahaya yang menyerangnya, dia tidak tahu. Begitu sampai di tengah sungai, diambil oleh istri Fir'aun, dilihat oleh Asia bintu Muzahim, diambil. Kemudian Fir'aun jengkel, kita bunuh saja, kata Allah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku lemparkan kecintaan kepadamu. Jadilah Fir'aun dan istrinya cinta kepada engkau. Sayang, yang bikin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ceritanya panjang kalau cerita Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa AS dirawat kembali oleh ibunya. Allah ingatkan, ini semua kenikmatan aku berikan kepada engkau tanpa kau mintai, wahai Musa. Sekarang kita renungkan diri kita, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak minta. Saya enggak usah cerita jauh, saya sendiri. Saya dulu tinggal di Papua sana, di Sorong. Ya, bukan dari keluarga Islami. Ya. Saya ingat saya dulu, bapak saya, ibu saya tidak sholat. Saya di keluarga yang pertama kali sholat. Tatkala saya... Artinya sholat lima waktu, saya SMA baru saya mulai sholat. Ya. Selama itu saya tidak sholat sesekali. Kalau dapat tugas dari sekolah suruh tanda tangan, baru saya tanda tangan karena saya sholat. Sholat karena untuk laporan kepada bu guru dan pak guru. Ya. Ya. Tapi subhanallah, Allah berikan saya kenikmatan. Dan saya tidak pernah bercita-cita jadi ustaz. Saya ingin jadi insinyur, makanya saya ke UGM waktu itu. Tapi lain cerita. Allah kasih saya nikmat, saya bisa ke Madinah. Banyak hal yang tidak pernah saya minta sebelumnya. Allah buat saya bisa haji tiap tahun yang tidak pernah saya minta sebelumnya. Jadi mau saya, masing-masing kita punya banyak kenikmatan yang tidak pernah kita minta sebelumnya, Allah kasih. Maka kalau kita ingat nikmat-nikmat tersebut, maka kita akan termotivasi untuk bersyukur. Ya Rabb, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang kau berikan kepada aku. Ya. Dan kita masing punya banyak kenikmatan. Cukup antum hadir di sini itu nikmat luar biasa. Ya. Betapa banyak orang cerdas tidak dapat hidayah. Antum agak sedikit-sedikit cerdas dapat hidayah. Alhamdulillah. Baik, jadi kita ingat nikmat-nikmat ini membuat kita banyak bersyukur. Azan ya. Azan ya. Hah? 2 menit. 1 menit lagi. Baik. Kemudian di antara hal yang buat kita agar termotivasi untuk bersyukur adalah ingat bahwa semua kenikmatan akan dimintai pertanggungjawaban. Antum sudah hafal ayatnya semua. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh benar-benar kata Allah. Kemudian latus'alunna, itu ada lam taukid, ada nun taukid. Antum masalahnya antum tidak tahu bahasa Arab ya. Kalau antum tahu bahasa Arab itu artinya begini. Sungguh-sungguh benar-benar demi Allah kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kenikmatan yang kalian rasakan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal sedikit lagi ya. Jadi kita ingat bahwasanya semua kenikmatan yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kecerdasan, kita punya tenaga, ya. Maka gunakanlah untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Kita punya uang, kita punya aset, gunakanlah untuk taat kepada Allah. Karena ini semua kenikmatan ini akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita tidak gunakan untuk bersyukur kepada Allah, maka akan jadi bumerang bagi kita pada hari kiamat kelak. Ya. Maka kalau punya uang banyak-banyak, jangan sampai salah kita kelola. Beli ini, beli anu yang tidak bermanfaat. Ya. Jangan. Ya. Istri saya kadang minta sama saya, Abi,

0: baca arah ya. Ya. Kalau yang saya bilang sama istri saya itu barang-barang banyak kasih orang lain. Ini semua hisap nanti semua ini ya. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hadiah, kita enggak beli. Ya sudah, tapi kasih orang. Enggak, Bi, ini buat anak-anak kita. Anak kita perempuan banyak. Ya sudah, yang penting kamu bisa bertanggung jawab. Ya. Taib, yang terakhir agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Dan ini yang poin paling terpenting, berdoa agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa yang sering kita hafal. Sering kita hafal tapi kita mengucapkannya kadang kurang khusyuk, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini kita baca setiap salat, apakah sebelum tatkala sebelum salam atau setelah salam, ada khilaf di kalangan para ulama. Karena Nabi berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, aku mencintai engkau karena Allah. "Fala tada'anna dubura kulla salat." Maka jangan sekali-sekali kau tinggalkan di penghujung salat. Dubur sini ada khilaf, apakah sebelum salam atau setelah salam. Untuk kau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berarti Nabi beri perhatian, baca ini jangan lupa setiap kali salat. Apakah setelah tasyahud, sebelum salam atau setelah salam kita baca doa tersebut. Boleh, ini khilaf di kalangan para ulama. Yaitu ya Allah, bantulah aku, karena kita untuk bisa bersyukur harus perlu bantuan Allah. Ya. Bersyukur untuk menggunakan uang sebagaimana mestinya, bersyukur agar tidak menggunakan mata kita, telinga kita untuk maksiat, itu butuh bantuan Allah. Kalau enggak kita enggak bakalan mampu. Kita bilang, ya Allah bantulah aku untuk bisa mengingatmu, untuk bisa bersyukur kepadamu dan bisa bagus ibadahku. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, di antara doa Nabi yang panjang, Nabi berdoa, Allahumma ja'alni laka syakaran laka dzakaran. Yang artinya, ya Allah jadikanlah aku senantiasa bersyukur. Syakar itu maksudnya sigoh mubalagh, artinya senantiasa bersyukur. Laka dzakaron, senantiasa berzikir kepadamu. Coba dihafal. Allahumma ja'alni laka syakaron laka dzakaron. Allahumma ja'alni laka syakaron laka dzakaron. Kita doa tatkala sujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya, artinya ya Allah ilhamkanlah kepadaku, auzi'ni. Ilhamkanlah kepadaku, karena bersyukur itu butuh gerakan hati dan tidak ada yang mengatur hati kita kecuali siapa? Allah. Maka kita bilang Allahumma Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya Rabbku ilhamkanlah kepadaku agar aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kedua kepada orang, kedua orang tuaku. Wa na'mala salihan tardah, dan aku agar bisa mengaplikasikan syukurku kepada engkau dengan beramal saleh yang engkau ridhai. Ini di antara doa-doa yang bisa kita baca agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para hadirin dan hadirat, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang sedikit, yang kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, tadi sungguh banyak uraian tausiah yang Ustaz sampaikan. Hanya yang ingin saya tanyakan, bagaimana aplikasi mencintai Allah? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Allah Subhanahu wa taala ya, mencintai dan dicintai. Ya. Makanya Allah berfirman, "May yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Barang siapa yang murtad di antara kalian, Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya tentang perang Khaibar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbuhullah wa rasuluhu wa yuhibballaha wa rasulahu. Aku akan berikan bendera peperangan ini kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Jadi Allah mencintai dan Allah juga dicintai ya. Kemudian juga dalam hadis, "Idza ahabballahu 'abdan," jika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah panggil Jibril, "Ya Jibril, inni ahbabtu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. "Fanada Jibril fi ahli sama," kemudian Jibril berkata kepada malaikat

0: Oh, di langit. Inna allaha qa'at ahabba fulanan fa'ahibbuh. Sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Jadi ini adalah kenikmatan luar biasa, hubungan antara Tuhan dengan hambanya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, kita ini makhluk yang senantiasa butuh kepada Tuhan. Tapi ternyata Allah bisa mencintai kita. Ya, kalau kita banyak beramal saleh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan perkara-perkara sunnah sampai Aku mencintainya. Mencintainya. Maka di antara bentuk aplikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan kita benci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berkata, min authaqi ural iman, di antara tali keimanan yang sangat kuat, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perkara yang Allah cintai, kita cinta. Allah suka kita ke masjid, kita ke masjid. Allah suka kita bersedekah, kita bersedekah. Allah mencintai orang yang soleh, kita cinta kepada orang-orang yang soleh. Allah benci kepada kemaksiatan, kita benci kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Itu di antara aplikasi kita, bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan kita benci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara global, maka kita perlu mengenal perkara apa yang dicintai oleh Allah dan perkara apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan saya, bagaimana cara menghilangkan ujub itu di dalam hati?
0: Cara menghilangkan ujub, yaitu kita tahu bahwasanya kita renungkan bahwasanya saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini yang ciptakan Allah, yang berikan saya kecerdasan Allah Subhanahu wa taala, yang berikan saya pengalaman Allah, yang berikan saya kemudahan Allah, semuanya Allah. Kemudian kenapa kita ujub? Kita lihat betapa banyak orang lebih cerdas daripada saya, namun saya lebih berhasil daripada dia. Betapa banyak orang lebih banyak pengalaman daripada saya, namun saya lebih berhasil daripada dia. Dengan demikian, kita tidak merasa sedikit pun bangga di hadapan Allah dan kita tidak merasa bahwasanya kita punya andil dalam keberhasilan kita sama sekali. Ada orang pernah tanya sama saya, Ustaz, saya dua kali ditanya begitu. Ustaz, saya ini baru belajar agama, tapi kok saya merasa ujub, ya? Saya baru hafal 3 juz, saya sudah merasa apa? Ujub. Saya bilang, ya akhi, ngapain ente ujub? Baru 3 juz saja ujub. Kalau orang 30 juz ujub, ya mungkin. Ente baru 3 juz, sudah apa? Ujub. Ujub tidak pada tempatnya, paham? Ente tidak tahu bahasa Arab. Di Madinah saja anak-anak kecil bahasa Arab mereka tidak ujub. Ente sini sudah 50 tahun tidak tahu bahasa Arab masih mau ujub. Apa yang mau ente ujubkan? Kita ini apa yang kita miliki untuk kita ujub? Jadi kita tahu kita ini rendah, kita hina, mau apa kita ujubkan? Kita berusaha, beraktivitas, bekerja untuk bisa membantu kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita berusaha. Ya, tapi jangan ujub. Karena ujub ini merusak amal kita. Fal ujuba fahdharhu innal ujuba mujtarifun a'mala sahibihi lisailihil arimi. Kata seorang penyair, hati-hatilah waspada terhadap ujub. Sungguhnya ujub itu akan menggeret amal soleh pelakunya kepada banjir yang rusak merusaknya. Hati-hati kalau kita ujub, amal kita gugur. Maka jangan ujub. Kita berhasil alhamdulillah, mungkin berhasil dalam jabatan, berhasil dalam dakwah, berhasil dalam tulisan, berhasil dalam, jangan ujub. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mic-nya biar yang lain bisa dengar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz, kenikmatan banyak begitu kenikmatan yang diberi oleh Allah pada kita. Saya akan menanyakan kenikmatan apa yang paling tinggi di mata Allah terhadap manusia, terhadap umatnya, terhadap manusia yang paling tertinggi yang dihargai oleh Allah. Kan begitu banyak nikmatnya gitu ya, di pandangan mata Allah.
0: Saya rasa nikmat yang Allah alam bisawab ya. Saya rasa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa nikmat yang paling tinggi nikmat iman. Nikmat apa? Iman. Coba antum renungkan, antum ini sekelompok kecil orang-orang Islam. Di sana ada orang-orang yang menyembah sapi. Di sana ada orang-orang yang cerdas, mungkin ilmuwan, mungkin ahli IT, namun menyembah batu. Dia ambil batu, dia pahat, dia bikin jadi Tuhan, ya. Dia anggap Tuhan terkadang kepalanya kepala gajah, ya, telinga manusia atau muka manusia telinga gajah, kadang kepalanya empat, kemudian dia sembah patung tersebut. Subhanallah. Kita tidak. Saya pernah lihat gambar orang sujud kepada sapi. dia nunggu dikencingi sapi, dia minum air kencingnya, kemudian dia sujud kepada sapi. Subhanallah, Islam ini indah. Ada sebagian orang sana jumlahnya miliaran menyembah nabi. Nabi manusia disembah. Ada di sana banyak orang ateis, tidak percaya sama Tuhan. Apa yang akan terjadi pada dia jika dia meninggal dunia dan masuk pada alam barzah? Maka saya katakan nikmat yang paling besar, nikmat hidayah. Jadi kita mengenal Islam, kita bertauhid kepada Allah, dan itulah tujuan kehidupan kita. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, untuk mentauhidkan aku. Maka ini menurut saya nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat kelezatan beribadah kepada Allah, lebih daripada nikmat-nikmat yang lainnya, daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Secara umum Islam adalah agama yang penuh keindahan. Kalau bapak ya, diberi kesempatan misalnya pergi ke negara kafir ya, Eropa misalnya, Australia misalnya, ke Perancis misalnya ya, kita bisa lihat di sana, lihat orang-orang barat, kasihan mereka, terutama yang sudah berusia tua. Dia jalan sama apa? Sama anjing, kasihan. Jalan sama anjing, gak ada istrinya kadang-kadang, gak ada anaknya temani, gak ada cucu-cucunya, jalan sama anjing. Orang-orang Islam, Masya Allah, jalan sama anaknya, digorong sama cucunya, jalan anak sama anak tiga bareng-bareng satu mobil, mobilnya kecil tapi rame-rame. Mereka tidak, kasihan hidup menyendiri. Anaknya mana? Durhaka. Agama mereka tidak mengajarkan mereka untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Sampai ada orang masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara melihat di Eropa ada seorang Arab didorong oleh anaknya. Ibunya diservis terus dari mobil, dibawa, diangkat, taruh di kursi roda, didorong. Sampai mereka, ini siapa ini? Ini agama apa? Ini kenapa? Siapa mereka ini? Ini orang-orang Islam. Karena agama mereka mengajarkan demikian. Hari ibu setiap hari, bukan setahun sekali. Akhirnya dia masuk Islam. Antum lihat orang-orang Islam di sana kalau sakit di rumah sakit, yang jenguk banyak. Orang kafir tidak ada yang jenguk. Sampai saya punya kerabat kerja sebagai perawat, sampai anak dari orang yang sakit telepon sama kerabat saya. Suster, kalau bapak saya mati baru telepon saya ya. Kalau belum mati jangan. Subhanallah itu. Sampai akhirnya satu hari kerabat saya telepon karena sekarat. Ya Mister, bapak ente sekarat. Marah dia. Saya kan bilang sudah mati belum? Kenapa telepon saya? Subhanallah. Islam indah ya, indah. Kita kumpul berjamaah dan yang lainnya. Alhamdulillah. Maka saya katakan nikmat yang terindah adalah nikmat apa? Iman dan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah? Kita dengar pertanyaan dari golongan milenial. Tadi semua golongan aluminium ya, sekarang milenial. Baik, silakan.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Status jomblo apa sudah menikah?
3: Jomblo, Ustaz.
0: Masya Allah. Benar-benar milenial. Silakan pertanyaannya apa?
3: Jazakallah khairan Ustaz sebelumnya atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz dan
0: keluarga. Amin. Wa jazakallah
3: khairan. Berkenaan tentang ujub, sombong, ria, apa perbedaannya Ustaz? Karena sering banyak kita makan itu semua. Kalau sombong itu bahasa Arabnya kalau tidak keliru istikbaro gitu. Ujub dan ria, apakah perbedaannya itu Ustaz? Apakah termasuk syirik kecil atau tidak? Jazakallah khairan.
0: Ria dari ro'a yuro'i muro'atan ria'an. Artinya menampakkan amal soleh dia. Pengen dilihat orang, itu namanya ria. Ngeser sana, ngeser sini. Pencitraan misalnya ya. Ya, memperlihatkan amal boleh kalau tujuannya jelas dan ikhlas kepada Allah. Tapi kalau memperlihatkan amal di share di medsos untuk diakui, untuk dihormati, untuk disanjung, itu ria, itu namanya ya, ria ya. Ini yang pertama, ria. Adapun ujub tadi, merasa kita punya andil dalam keberhasilan kita, itu namanya ujub. Nah, ujub kalau sudah bertumpuk-tumpuk mengantarkan kepada kesombongan, merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, itu sombong. Itu bedanya situ ya. Jadi kalau sudah merasa tinggi, ini maksudnya apa? Sombong. Dia melihat orang semuanya kecil, seakan-akan dia di atas gunung, lihat orang semuanya kecil. Padahal orang lihat dia juga kecil di gunung. Itulah hakikatnya orang apa? Sombong. Baik, masih ada yang bertanya ibu-ibu? Ibu-ibu ada yang bertanya? Enggak ada? Kalau enggak ada gimana? Lanjut. Sudah. Hah? Lagi. Nih, yang masih satu lagi, masih remaja, super remaja. Silakan. Terakhir ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, bagaimana kalau misalnya seorang penghafal Al-Quran, cara mensyukuri dia tuh sudah hafal gitu. Cara mensyukuri bahwa dia tuh udah hafal, dan juga cara menghindari ujub, riya dan sombong atas hafalannya dia sendiri gitu. Allahu yubarik fiki Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan bahwasanya banyak hal yang membuat seorang sombong. Harta membuat orang sombong. Nasab, saya keturunan ini, keturunan itu, saya keturunan raja, raden misalnya. Kerajaannya masih ada, oh sudah enggak ada. Bisa bikin orang sombong. Jabatan juga bisa bikin orang sombong. Mobil mewah bisa bikin orang sombong. Di antara yang bisa bikin orang sombong, ilmu. Ilmu bisa bikin orang sombong. Mentang-mentang, merendahkan orang lain. Hafalan Quran bisa bikin orang sombong. Dan betapa banyak orang jadi sombong gara-gara punya hafalan Quran. Betapa banyak orang sombong gara-gara punya hafalan yang banyak. Hafal hadis, hafal Quran. Hati-hati. Betapa banyak orang sombong, kenapa? Karena pengikutnya banyak. Dia tidak sadar jadi sombong. Karena, oh kalau saya ngisi banyak orang hadir. Sombong dia. Hati-hati. Oleh karenanya, agar kita tidak sombong, kita tahu bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah akan diminta pertanggungjawaban. Bahwasanya apa yang Allah berikan kepada saya ini, kata Nabi SAW, Al-Quranu hujjatun lak au alaik. Quran itu cuma dua kemungkinan. Membelamu pada hari kiamat atau menyerangmu pada hari kiamat. Kalau kau tidak amalkan, kau akan diserang dengan hafalanmu tersebut pada hari kiamat kelak. Kalau kau jadi sombong dengan hafalanmu, kau akan diserang oleh Al-Quran pada hari kiamat kelak. Tidak ada pilihan ketiga, cuma sekedar wawasan, tidak ada. Al-Quran itu membelamu, kata Nabi. Wal-Quranu hujjatun lak au alaik. Quran itu membelamu pada hari kiamat atau akan jadi bumerang menyerangmu pada hari kiamat. Kapan? Kalau kau tidak amalkan. Maka seorang yang sudah hafal Quran, di antara dia bersyukur kepada Allah, dia solat malam. Dia murojaah dalam solat malamnya. Nikmati apa yang dia baca, pahami apa yang dia baca. Insya Allah dia tidak ujub, karena isinya semua tentang akhirat. Gimana dia mau ujub? Mengingatkan dia akan meninggal dunia, mengingatkan bahwasanya ada namanya hisab, ada namanya mizan, ada namanya banyak perkara yang dahsyat pada hari kiamat kala. Bukan hanya sekedar hafal-hafal store, tidak. Mulai dia pelajari isinya. Mulai dia nikmati apa yang dia baca. Usahakan semua yang antum hafal, antum mengerti meskipun hanya terjemah. Tafsir belakangan. Yang penting antum hafal ini maksudnya apa. Misalnya, awlalaka fa'awla. Apa maksudnya? Antum harus paham. Apa maksudnya awlalaka fa'awla? Itu apa artinya? Banyak orang hafal tidak tahu artinya apa. Ya. Misalnya. Ya. Maka dengan demikian mudah-mudahan Allah memberi kemudahan bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang mendukung terjadinya acara ini. Semoga Allah memberikan ganjaran sebanyak-banyaknya pada hari kiamat kelak. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
10: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syeikh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
9: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
11: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
9: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: Ya, ikhwatul iman, sahabat Muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muat Binjabal Kendari. Telah kita dengarkan bersama satu buah kajian pagi yang telah kami hadirkan ke ruang dengan Anda dalam bentuk rekaman ulang dengan tema syukur ibadah yang agung yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Firanda Hafizallahu Ta'ala. Semoga setiap nasihat yang telah kita simak mampu menambah kesadaran kita bahwasanya syukur itu bukan hanya sekedar ucapan, akan tetapi sebuah ibadah besar yang harus hadir dalam setiap kondisi dan keadaan kita. Nah, semoga hati kita semakin lembut, lisan kita semakin ringan mengucapkan Alhamdulillah, dan amal kita semakin mencerminkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Dan sahabat Muat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengisi hati dengan ilmu yang menyejukkan, selanjutnya kita lanjutkan kebersamaan kita dengan program yang tentunya tak kalah bermanfaat, yaitu Murotal Pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita akan mendengarkan lantunan-lantunan indah dari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di Juz 27. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM. Bismillah.

0: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
2: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi, bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
1: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
2: Baguskah di situ?
1: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
2: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
1: Bisa lah, COD area dalam Kota Kendari.
0: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh. Bisa juga nih, COD area dalam Kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada, toh. Namanya Kaf Fried Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94.3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Kota Liman, sahabat Muad dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur yang akan segera mengisi ruang dengar kita. Panggilan mulia yang mengajak kita untuk meninggalkan sejenak aktivitas dunia dan bersegera memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan menyiapkan hati, meluruskan niat, dan menjawab panggilan azan dengan penuh keikhlasan. Dan bagi sahabat Muad yang mungkin saat ini sedang berada di perjalanan atau bagi Anda yang beraktivitas, sempatkan untuk menepi sejenak, dengarkan azan dan ucapkan jawabannya dengan penuh penghayatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita untuk menunaikan sholat tepat pada waktunya dan menjadikannya sebagai penyejuk hati serta penolong dalam kehidupan kita. Berikut ini kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur yang akan segera berkumandang, dan saya mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: 94,3 FM.
4: Fatwa ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
6: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
7: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu suci atau najis? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dikenal di kalangan para ahli ilmu, adalah bahwa segala sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, kubul atau dubur, adalah najis hukumnya, kecuali satu, yakni mani. Mani atau ofum hukumnya suci. Selain mani, maka segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dub adalah najis dan membatalkan wudu. Dan berdasarkan kaidah ini, maka cairan yang keluar dari vagina perempuan adalah najis dan membatalkan wudu. Inilah penelitian akhir yang saya temukan bersama sebagian para ulama dan sesudah pengecekan ulang. Sekalipun demikian, saya masih dalam kesulitan karena ada sebagian wanita yang kelembaban atau cairan tersebut selalu ada. Dan bila demikian adanya, maka hukumnya sama dengan orang yang kencingan terus, yakni mengidap penyakit besar atau kencingan. Ia harus berwudu pada setiap kali akan melakukan sholat fardu ketika waktu sholat telah masuk, lalu sholat. Kemudian saya melakukan penelitian bersama beberapa dokter dan menyimpulkan bahwa cairan yang selalu keluar tersebut, apabila keluar dari tempat keluarnya air seni, maka hukumnya sebagaimana saya sebutkan tadi, yakni membatalkan wudu. Akan tetapi, jika cairan itu berasal dari rahim, maka ia harus berwudu pada setiap kali akan mengerjakan sholat. Akan tetapi cairan itu suci dan tidak harus mencuci bagian yang terbasahi. Wallahu a'lam.
8: Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum darah yang keluar setelah keguguran. Beliau rahimahullah menjawab, jika janin keluar, maka darah keluar mengikuti keluarnya janin tersebut. Jika telah nampak bentuk manusia pada janin tersebut, tampak tangan, kaki, dan anggota badan lainnya, maka darah yang keluar adalah darah nifas, sehingga dia tidak boleh sholat dan puasa sampai suci dari darah tersebut. Jika belum nampak bentuk manusia, maka darahnya bukan darah nifas, sehingga dia tetap sholat dan puasa kecuali pada hari-hari yang biasanya dia mengalami haid, sehingga pada hari-hari tersebut dia tidak melaksanakan sholat dan puasa sampai berakhir masa kebiasaan haidnya. Wallahu a'lam.
7: Saya datang dari Yanbu ke Mekah bersama keluargaku untuk menunaikan umrah. Akan tetapi ketika kami tiba di Jeddah, secara tiba-tiba istri saya haid, maka saya sempurnakan ibadah umrah sendirian, sedangkan istri saya tidak. Maka bagaimana hukumnya bagi istri saya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, hukumnya bagi istri Anda adalah istri Anda menunggu sampai suci dari haid, kemudian melaksanakan umrah. Karena ketika Sofia radhiyallahu anha haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah ia telah menahan kita?" Para sahabat berkata, "Sesungguhnya ia telah tawaf ifadah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika begitu, hendaknya ia berangkat." Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ia telah menahan kita?" menunjukkan bahwa jika wanita datang haidnya sebelum melakukan tawaf ifadah, maka ia harus menunggu hingga suci lalu melakukan tawaf. Dan begitu pula halnya dengan tawaf umrah, karena tawaf merupakan salah satu rukun umrah. Jadi apabila seorang wanita yang akan melakukan umrah itu haid sebelum melakukan tawaf, maka ia harus menunggu sampai suci lalu kemudian melakukan tawaf. Wallahu a'lam. Saya datang ke Mekah bersama ibu dan nenekku untuk umrah. Ketika kami selesai melakukan tawaf, ternyata ibu dan nenek mengenakan purdah seperti cadar. Maka saya suruh agar mereka menanggalkannya dan menarik tutup wajah. Maka apa hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, hukumnya adalah bahwa wanita bila sedang berihram tidak boleh memakai purdah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai wanita bila berihram, wanita tidak mengenakan niqab atau cadar. Tidak boleh bagi wanita di saat berihram memakai cadar ataupun purdah, karena purdah itu lebih besar daripada niqab, kain penutup mata sebelah. Akan tetapi jika ia mengenakannya karena kebodohannya dan ia mengira bahwa hal itu tidak apa-apa, maka ia tidak wajib membayar denda apapun dan tidak juga berdosa, dan umrohnya tidak cacat karena ia dalam kondisi jahil atau bodoh. Demikian pula seluruh larangan-larangan ihram seperti mencukur rambut karena bodoh atau lupa, seperti menggunakan kain berjahit, memakai wangi-wangian atau lainnya. Jika hal itu dilakukan karena lupa atau ketidaktahuannya atau terpaksa, maka tidak ada dosa dan tidak wajib bayar fidyah atau denda baginya. Wallahu a'lam.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: Hadirati sada, yurja intibah.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti, sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
12: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tempat haji?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
14: Pejabat goblok, share di doa.
15: Kita dapat BBM gratis, kan di taman
16: kan? Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
17: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Qudwatun qudwatun nabawiyyah.
19: An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
20: Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
18: Qudwatun nabawiyyah.
21: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
20: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
18: Qudwatun nabawiyah.
19: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
20: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
18: Qudwatun nabawiyah.
19: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
20: dari أم المؤمنين Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
0: 94,3 FM Radio Mu'az bin Jabal.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
22: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
23: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
24: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
23: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
24: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
23: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
24: Astagfirullah. Yodi,
23: jujur saja. Bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mitunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
17: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
25: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
26: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
25: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
26: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
25: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
27: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
17: Radio Mu'adz bin Jabal.
28: Ustaz menjawab.
29: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
30: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
31: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
32: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
33: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah.
3: Bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika tidak dalam sujud?
4: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Qur'an itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya, ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah, dalam kondisi ruku ataupun sujud. Karenanya itu Nabi berpesan amar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang ruku, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan mengagungkan Allah. Amar sujud ataupun sujud fa'akthir fihi minad du'a. Maka perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yastajaba lakum, karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat sangat berpotensi untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi, fa'akthiru fihi minad du'a, perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut doanya seperti apa? Apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sudah ada tuntunannya, atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain? Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan para ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kalau doa itu sama dengan yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa bukan membaca ayat. Niatnya adalah membaca doa dan bukan membaca ayat, ya. Wallahu a'lam.
5: Ustadz, apakah ada faedah menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi?
6: Sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari apa, surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan surga yang apa namanya, taman-taman yang indah, diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa tatkala ditanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir. Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa, namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya, ini fitnah kekuasaan. Namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa, dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallahu a'lam bishawab, ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? fitnah, maka barang siapa yang mengisi, mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallahu alam bisawab.
5: Ustadz, bagaimana menasihati suami yang baik kepada temannya, namun buruk kepada istrinya?
1: Kalau di hadapan kawan jaim wajar. Jadi orang sama orang lain itu kadangkala ada batasan-batasan yang dia jaga. Tapi sama istri, ya udah istrinya. Kadangkala dia buka baju atau apa. Hanya saja yang perlu diperhatikan yang dilakukan oleh suami ini sopan apa enggak gitu. Ada perkara-perkara mungkin yang kurang sopan ya yang dilakukan oleh suami. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi tradisi dan biasa jemaah. Di antara rumah tangga ini hendaklah saling memaklumi. Jadi kalau ada mungkin kelakuan suami atau kelakuan istri yang kurang disukai, kata Nabi SAW, lihatlah kepada kelebihannya. Karena kalau kita fokus kepada kekurangannya, yang ada kita sengsara hidupnya. Sengsara hidup. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita menerima kekurangan dia, alhamdulillah. Tapi kalau memang ada suami-suami yang pura-pura baik. Sama kawannya, Masya Allah. Tapi sama istrinya suka bentak, ngomong, kasar, mencaci maki. Ini buruk yang seperti ini. Karena dosa yang dia lakukan. Tapi kalau tidak sampai tingkatan dosa, maka insya Allah, sang istri berusaha untuk sabar. Kalaupun sampai tingkatan dosa, bagaimana memperbaiki karakter suami. Karena kalau dikatakan sudah 7 tahun gak berubah-ubah karakternya ya, tetap buruk. Maka berusaha untuk memperbaikinya bukan hanya dengan memberikan nasihat, tapi dengan merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik. Kalau marah kadangkala keluar kebun binatang, bagaimana sekarang marah yang keluar? Allahu Akbar. Barakallahu fi. Bagaimana kita merubah hal itu? Jadi butuh pembiasaan sambil terus didoakan suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
7: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
8: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Aduh, enggak diangkat.
11: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
10: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
11: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
10: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
11: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
10: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Alfa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Alfa pilihan terbaiknya.
0: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Lazis Muas Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Lazis Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad Binjabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin. Alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2,

Setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Salman Al-Farisi radhiyallahu
2: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
1: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
3: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
4: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Para mufassirin berbicara tentangnya. Seorang lelaki tunanetra, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah gerangan orang yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ditegur dari atas langit ketujuh? Siapakah gerangan orang yang membuat malaikat Jibril al-Amin turun untuk memasukkan wahyu Allah ke dalam kalbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia? Dia adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, muazzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an adalah orang Mekah dari golongan Quraisy. Memiliki ikatan keluarga dengan Rasulullah karena dia adalah putra dari bibi Khadijah binti Khuwailid dari pihak ibu. Ayahnya bernama Qais ibn Zaid. Ibunya bernama Atikah binti Abdullah dan dikenal dengan Ummi Maktum karena melahirkan seorang bayi dalam keadaan buta. Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an menyaksikan terbitnya cahaya kebenaran di Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan dadanya untuk menerima iman. Dan dia tergolong orang yang terdahulu memeluk Islam. Ibnu Ummi Maktum hidup ketika kaum muslimin Mekah sedang dalam keadaan tertindas. Dia juga turut mengalami berbagai penderitaan yang menuntut pengorbanan, ketabahan, dan keteguhan luar biasa. Dia mendapatkan gangguan-gangguan dari kafirin Quraisy, seperti yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Merasakan pedihnya penganiayaan dan kekejaman seperti mereka. Namun semua itu tidak melemahkan semangat, iman, dan kesabarannya sama sekali. Justru hatinya semakin teguh, terpaut pada agama dan kitab Allah. Dia rajin sekali mengkaji syariat-syariat Allah kepada Rasulullah. Semangat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an sangatlah mengagumkan. Tidak ada waktu luang kecuali dipergunakannya untuk menimba ilmu agama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan karena semangatnya, seringkali dia mengikuti juga pelajaran bagi orang-orang lain. Pada masa itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang giat berdiplomasi dengan tokoh-tokoh terkemuka Quraisy untuk menarik mereka ke dalam Islam. Suatu hari, beliau berjumpa dengan Utsbah ibn Rabi'ah dan saudaranya, Syaibah ibn Rabi'ah, beserta Amr ibn Hisham yang dikenal dengan sebutan Abu Jahal, Umayyah ibn Khalaf, serta Al-Walid ibn Mughirah, ayahanda Saifullah Khalid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berbicara tentang tugasnya sebagai seorang rasul dan mengajak mereka masuk Islam. beliau sangat mengharapkan keislaman mereka, atau minimal mereka mau menghentikan gangguan-gangguannya terhadap para sahabat. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk-sibuknya, datang Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarilah saya apa yang Allah ajarkan kepada Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa terganggu membuang muka dengan masam. Beliau kembali memusatkan perhatiannya kepada orang-orang Quraisy dan berharap mereka mau memeluk agama Islam. Dengan keislaman tokoh-tokoh Quraisy itu, agama Allah akan mulia dan jaya. Di samping dakwah Rasulullah pun akan semakin kokoh. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bicara dengan mereka dan beranjak pulang, Allah menahan mata beliau. Kemudian turunlah firman-Nya,

0: مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
1: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan diri dari dosa atau dia ingin mendapatkan pelajaran. Lalu pelajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang menganggap dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak memberikan diri atau beriman. Adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan berbuat demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan, di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. 6 ayat dibawa oleh Jibril dan diturunkan ke dalam kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan urusan Abdullah ibn Umi Maktum radhiyallahu an. 6 ayat itu masih terus dibaca hingga hari ini dan akan tetap dibaca sampai Allah mengambil kembali bumi ini dan seluruh penghuninya. Sejak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin menghormati Abdullah ibn Umi Maktum apabila dia datang dan duduk di sisi beliau menanyakan hal ihwal keperluannya. Ketika gangguan-gangguan Quraisy semakin keras, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin berhijrah. Abdullah ibn Umi Maktum radhiyallahu an termasuk muslim yang paling cepat meninggalkan negerinya demi menyelamatkan agamanya. Bersama Mus'ab ibn Umair, Abdullah ibn Umi Maktum termasuk rombongan sahabat yang pertama kali datang di Madinah. Di sana keduanya tanpa kenal lelah mendatangi rumah-rumah penduduk mengajarkan Al-Quran. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah ibn Umi Maktum dan Bilal ibn Rabah sebagai muazzin. Mereka bertugas mengumandangkan kalimat tauhid 5 kali sehari untuk mengajak manusia mengerjakan amal kebaikan dan mendorong pada kebahagiaan. Terkadang Bilal yang menyerukan azan, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menyerukan iqamat, dan terkadang sebaliknya. Keduanya punya tugas tersendiri pula pada bulan Ramadan. Kaum muslimin Madinah mulai makan sahur setelah mendengar azan Bilal. Bila berazan di waktu malam untuk membangunkan orang-orang. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum berazan untuk memberitahukan saat imsak. Tak pernah keliru. Penghormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah ibnu Umi Maktum mencapai tingkatan tertinggi dengan diangkatnya dia sebagai pemimpin pengganti atas Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kota. Beberapa puluh kali di antaranya adalah saat Rasulullah meninggalkan Madinah menuju Makkah untuk menaklukkannya. Usai perang Badar, Allah menurunkan ayat Al-Quran yang menjunjung tinggi kedudukan para mujahidin dan mengutamakan mereka di atas orang-orang lain. Ini memberi dorongan semangat dalam jihad, sementara orang-orang yang tidak ikut berjihad menjadi resah. Ayat-ayat tersebut menyentuh nurani Ibnu Ummi Maktum. Dia khawatir tak mampu meraih keutamaan semacam itu. Katanya, "Rasulullah, kalau saja mampu, niscaya saya akan berjihad." Kepada Allah, Ibnu Ummi Maktum melakukan munajat dengan penuh khusyuk agar dia menurunkan ayat tentang orang-orang seperti dirinya. Orang-orang yang terhalang dari jihad karena cacat tubuh. Doanya, "Ya Allah, turunkanlah ayat-Mu yang memberikan alasan yang membebaskanku." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, sang penulis wahyu, mengisahkan tentang Abdullah ibn Ummi Maktum. "Suatu hari aku berada di sisi Rasulullah. Tiba-tiba beliau merasa seperti dihinggapi oleh sesuatu, sehingga sejenak terdiam diri. Paha beliau terlempar ke atas pahaku, dan belum pernah aku merasakan sesuatu seberat paha Rasulullah saat itu. Setelah pengaruh berat dari wahyu itu lenyap, beliau bersabda, 'Wahai Zaid, tulislah.'

0: tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik atau surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. An-Nisa ayat 95. Abdullah ibn Ummi Maktum berdiri dan bertanya, "Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang tak punya kemampuan berjihad?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri karena wahyu sedang turun. Untuk kedua kalinya, paha beliau terlempar pada pahaku dan aku merasa berat sekali seperti kejadian pertama. Setelah wahyu berhenti, pahaku terasa ringan kembali dan beliau bersabda, "Bacalah apa yang telah kau tulis, wahai Zaid." Aku kemudian membaca, "Tidak sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut beliau berperang." Beliau melanjutkan, "Yang tidak mempunyai uzur." Pengecualian telah turut atas putra Ummi Maktum itu beserta orang-orang cacat lainnya. Mereka dibebaskan dari kewajiban berperang. Namun demikian, Ibnu Ummi Maktum tidak bisa duduk berpangku tangan saja di rumah. Dengan tekad kuat, dia turut berangkat untuk berjihad di jalan Allah. Itulah cermin jiwa yang besar. Tak puas kecuali setelah berhasil mengatasi masalah-masalah yang besar. Sejak hari itu, Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an selalu siaga, jangan sampai tertinggal dari perang-perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menetapkan tugas bagi dirinya sendiri. Katanya, "Tuntunlah aku di antara dua barisan. Lalu beri aku panji-panji. Aku akan membawa dan menjaganya. Sebagai orang buta, aku tidak bisa lari." Pada tahun ke-14 setelah hijrah, Umar ibn Khattab radhiyallahu an merencanakan untuk menaklukkan kekaisaran Persia. Ini merupakan peperangan yang menentukan. Bila musuh yang satu ini berhasil ditumbangkan, maka jalan bagi muslimin akan terbuka lebih besar. Umar ibn Khattab radhiyallahu an menulis surat kepada pembantu-pembantunya, "Jangan biarkan satu orang pun yang punya senjata, kuda, bantuan, atau pendapat, kecuali kalian bawa padaku, dan bergegaslah." Kaum muslimin pun berdatangan memenuhi seruan Al-Faruq. Kota Madinah dipenuhi oleh bala bantuan dari segala penjuru. Dan di antara mereka terdapat seorang buta, Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Al-Faruq mengangkat Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai panglima pasukan. Dia mengantarkan keberangkatan pasukan sambil memberikan pesan-pesan. Sesampainya pasukan di Qadisiyah, Abdullah ibn Ummi Maktum muncul dengan baju zirah, yaitu baju perisai dan persenjataan lengkap. Seperti biasanya, dia menentukan tugas bagi dirinya sendiri, yaitu memegang panji-panji muslimin dan mempertahankannya sekuat tenaga hingga mencapai syahidnya. Kedua pasukan bertemu dan berperang sengit selama 3 hari berturut-turut. Masing-masing pihak bertempur dengan gigih. Belum pernah sejarah menyaksikan perang sedahsyat itu. Sesudah 3 hari berlalu, kemenangan mulai bergeser ke pihak muslimin. Kaum Persia, negeri terbesar di dunia saat itu, telah runtuh. Panji-panji tauhid dikibarkan di atas tanah-tanah penyembah berhala. Kemenangan gemilang itu dibayar dengan gugurnya ratusan syuhada yang di dalamnya termasuk Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Dia ditemukan gugur bersimbah darah dengan menggenggam panji-panji Islam dalam keadaan erat-erat. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu an,
3: Hakim ibn Hizam radhiyallahu an.
4: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
7: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
6: Oh iya betul.
8: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: Telah dibuka sistem penerimaan murid baru gelombang kedua TK Islam, Sekolah Dasar Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Pertama Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Atas Tahfizul Quran Muadz bin Jabal, tahun ajaran 2026-2027. Waktu pendaftaran tanggal 26 April sampai 30 Juni 2026. Tes masuk akan dilaksanakan 7 hari setelah peserta melakukan pendaftaran. Materi tes peserta didik baru TK Islam, hafalan surah Al-Fatihah atau wawancara orang tua, sekolah dasar atau SD, bacaan Iqra 2 dan hafalan surah Al-Ghasyiyah, sekolah menengah pertama atau SMP, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Mulk dan tes akademik matematika dan IPA, sekolah menengah atas atau SMA, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Hasyr dan tes akademik matematika dan IPA. Syarat pendaftaran: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah atau surat keterangan aktif belajar bagi yang belum mendapatkan ijazah khusus SMP dan SMA, pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan kematian ayah khusus pendaftar yatim Islamic Boarding School SMPTQ Putri, tanggal lahir minimal 30 Juni 2020 khusus sekolah dasar, melengkapi persyaratan administrasi. Dapatkan diskon 25% uang wakaf pendaftar alumni Islamic Center Muadz bin Jabal dan full beasiswa bagi siswa yatim SMPTQ Islamic Boarding School Al-Bredi. Syarat dan ketentuan berlaku. Link pendaftaran https://ppdb.icm.or.id. Konfirmasi lebih lanjut di 0852-3613-8073. Ayo segera daftarkan anak Anda.
10: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
11: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
12: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
11: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
13: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heyamokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
12: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Nabi alaihissalatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha dan sucikan dia, sucikan jiwaku itu, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
15: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badan. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya, kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal dia tingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
15: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
17: Teman-teman, sudah makan belum? Belum, jangan lupa.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
6: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
6: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
9: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
10: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
9: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
11: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
12: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
13: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
14: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من عباده الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه الحمد لله segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang mulia ini Allah azza wa jalla kumpulkan kita di dalam majlis yang kita cintai ini, majlisul ilm, di mana kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan dan dikaruniakan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dan dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga beliau serta orang-orang yang mengikuti hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah azza wa jalla, kita masuk ke dalam bagian hadis fadlut taqwa wat tawakkuli. Hadis-hadis tentang keutamaan takwa dan tawakal. Taqwa dan tawakal. Baik, hadis pertama, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, diceritakan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'arifu ayatan, sungguhnya aku mengetahui satu ayat, Lau akhadan nasu biha lakafathum, andaikan manusia memegang ayat tersebut maka pastilah mereka mendapatkan kecukupan. Qalu ya Rasulullah ayyatu ayatin, para sahabat bertanya, ya Rasulullah ayat apakah itu? Qal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ayat tersebut adalah firman Allah dalam surat At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari masalah-masalahnya. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi hadis ini berbicara tentang keutamaan takwa. Apabila seseorang ingin mendapatkan kecukupan di dalam dunia ini, dalam hidupnya, maka jalan keluarnya, jawabannya ada pada takwa. Bahkan Rasul mengatakan, aku mengetahui satu ayat, bila ayat itu dipegang, diambil oleh manusia, maka mereka akan mendapatkan kecukupan, tidak akan merasa kekurangan. Ayat itu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hadis ini secara sanad adalah hadis yang dhaif, riwayatkanlah Ibnu Majah. Tetapi ayatnya tentu adalah ayat yang sudah populer, di mana ayat itu sangat jelas, sangat gamblang mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرَجًا, bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan jadikan dia baginya jalan keluar dari semua masalahnya, dari kesulitannya, dari masalah ekonominya, dari masalah sosialnya, masalah kesehatannya, maka dia akan mendapatkan jalan keluar dari itu semua bila ia bertakwa. Dalam ayat yang lain, barang siapa yang bertakwa maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Dalam ayat lain, barang siapa yang bertakwa maka Allah akan ajarkan dia ilmu. Takwa adalah kunci. Takwa adalah kunci untuk kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang mulia dari si Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup ini, maka termasuk dengan takwa. Apa itu takwa? Dengan banyak sekali ta'rif yang dikemukakan oleh para ulama, intinya takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ada seperti yang diutarakan oleh Talq bin Habib misalnya, takwa itu apa? Al-amal bita'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau beramal untuk mentaati Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Jadi amal yang kau kerjakan dalam rangka taat kepada Allah ini dibangun di atas ilmu, ala nuri minallah tarju thawaballah. Itu semua engkau lakukan dengan harapan pahala dari Allah SWT. Kemudian lanjutnya, wa an tatruka ma'siyatallah, engkau meninggalkan maksiat Allah, engkau meninggalkan larangan-larangan Allah, ala nurin minallah, juga di atas cahaya, di atas ilmu. Jadi amal ibadah ketaatan yang kita kerjakan berdasarkan ilmu. Demikian juga hal-hal buruk yang kita tinggalkan juga di atas ilmu, tidak sembarangan. Sehingga apa yang kita perintahkan dan yang kita ajak manusia kepadanya di atas ilmu, dan apa yang kita larang manusia darinya juga berdasarkan ilmu. Takhafu taqaballah, engkau meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sahabat mengatakan bahwa takwa itu adalah diutarakan oleh Ubay bin Ka'ab. Ketika ditanya bagaimana takwa, takwa itu seperti orang jalan di sebuah lorong yang penuh dengan duri. Maka apa yang engkau akan lakukan, kata Ubay? Maka Umar menjawab, aku akan lewat, aku akan sinsingkan dengan sarungku, aku akan melihat di mana aku meletakkan kakiku, aku akan sangat hati-hati. Kata Ubay, itulah takwa. Itulah takwa. Agar apa? Agar tidak terjatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekali lagi, secara hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis kedua, An Amr ibn As radhiyallahu anhu qala. Dari Amr ibn As, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min qalbi ibni Adam bi kulli wadin syu'batan." Sesungguhnya dalam hati setiap anak Adam, kita ini manusia ini, dalam setiap lembah pikirannya syu'bah, ada angan-angan. Faman ittaba'a qalbuhu syu'aba kullaha lam yubalillah bi ayyi wadin ahlakahu. Barang siapa yang hatinya ia buat mengikuti angan-angan yang banyak itu, Allah tidak peduli tentang dia di lembah mana dia akan binasa. وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ الشُّعَبَى. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan ia dari semua angan-angan tadi. Jadi hadis ini mengatakan bahwa dalam diri setiap kita itu memiliki angan-angan, memiliki lembah cita-cita. Kita ingin jadi begini, jadi begitu. Nanti setelah sekian tahun saya begini, saya akan buat ini, saya beli ini, saya usaha ini. Banyak. Saya akan tinggal di perumahan ini. Nah, apabila kita menjadikan hati ini mengikuti semua angan-angan yang banyak itu, harapan-harapan itu yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia memasang semua target-target itu, dia sandarkan kepada kemampuan yang dia miliki saat itu, finansial yang ada dalam dirinya, sehingga ia lupa untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu akan binasa dalam perjalanan ambisinya. Allah tidak peduli. Lam yubalillahu bi ayyi wadin ahlakahu. Pada wadi mana, pada lembah mana, pada cita-cita mana dia akan binasa, akan jatuh. Akan tetapi wa man tawakkala 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kafahu Allahu syu'aba. Allah akan cukupkan ia dari semua ya, angan-angan tadi. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga, dan sama hadisnya adalah dhaif. Hadisnya dhaif. Jadi hadis yang pertama tadi berbicara tentang takwa, keutamaan takwa, dan hadis yang kedua ini berbicara tentang keutamaan tawakal. Ya, tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kita. Demikian juga dengan hadis yang ketiga berbicara tentang tawakal. Ini hadisnya sahih. Ya. Hadis sahih yang akan menjadi hadis ketiga dalam bab ini tentang tawakal. Dan hadis ini sering kita dengar. Kita baca hadisnya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Seandainya kalian bertawakal, bersandar kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tabdu himasan wa taruhu bitana. Burung-burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari, terbang ya, dalam keadaan perut yang kosong. Namun kemudian di sore hari mereka balik ke sarang-sarang mereka dalam keadaan kenyang. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Tirmidhi, dan hadisnya sahih. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang tawakal. Kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, menyandarkan bahwa segala hasil dari usaha yang kita lakukan ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang kelaparan. Tidak ada orang yang pesimis dalam hidupnya. Karena kita diberikan gambaran yang sangat dekat. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana konsep hidup burung rezekinya? Mereka lapar di pagi hari, keluar dalam keadaan perut kosong. Enggak ada yang mereka pusingkan. Tawakal kepada Allah. Bismillah, keluar cari makan. Dan balik-balik siang kenyang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan rezeki bagi semua hamba-Nya. Allah ciptakan hamba ini, Allah ciptakan kita, ciptakan hewan-hewan itu, Allah telah jatahkan rezeki bagi mereka. Dan kita tinggal berusaha dan bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan rezeki tersebut. Fi hadzal hadis, di antara faedah hadis ini, ينبغي على الإنسان أن يعتمد على الله حق اعتماده. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di antara faedah hadis ini, yaitu seharusnya bagi seseorang untuk bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebetul-betulnya. Karena di sini Rasulullah SAW mengatakan haqqa tawakkulih, bertawakal dengan sebenar-benarnya. Yaitu bagaimana? Bertawakal sambil kita menempuh sebab atau berusaha. Tawakal bukan artinya berpangku tangan. Tawakal bukan artinya kita anteng-anteng kaki. Tapi tawakal itu disertai dengan usaha. Sebagaimana tawakal itu harus kita bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada kemampuan kita semata, kepada kekuatan kita semata. Maka ini dua sisi yang perlu diperhatikan dalam tawakal. Yang pertama, jangan kita lalai dari Allah, tetap kita sandarkan, gantungkan harapan kita kepada Allah, sekecil apapun usaha tersebut. Tetap kita bertawakal kepada Allah, apalagi besar, bahwa ini semua terjadi karena Allah. Bagaimanapun saya berusaha, kalau Allah tidak menentukan sukses, saya tidak akan bisa sukses. Maka dengan begitu kita terus ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan manusia ateis yang menganggap kehidupan ini ya sebegini saja. Ya, hidup ini materi sudah. Apa-apa materi. Jadi sukses dan tidaknya mereka standarkan kepada kesiapan dan materi mereka. Sehingga bila mereka tidak sukses dengan segala upaya yang mereka kerjakan, stres mereka. Putus asa. Sampai bunuh diri. Seperti banyak orang meracun keluarganya, anaknya, kemudian dia bunuh diri satu keluarga. Kenapa? Karena merasa frustasi. Dia sudah di PHK, kehidupan mahal dan sebagainya. Karena tidak ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kacau, putus asa. Ini sisi pertama. Bila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin pasti Allah akan berikan rezeki kepada kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Sisi yang kedua yang harus kita tangani atau hati-hati dari pentingnya takwa ini adalah sisi yang sebaliknya. Yaitu apa? Betul-betul bertawakal sampai salah kaprah, sehingga ia menganggap tawakal itu apa? Tidak ada usaha. Tidak ada usaha. Sudah tawakal ya, duduk di rumah. Langit tidak akan menurunkan hujan emas, kata Umar bin Khattab. Kalian jangan diam di masjid saja. Berusaha. Untuk dapat gaji ya kerja. Bukan dengan kita hanya duduk-duduk di rumah saja. Kalau mau panen ya Pak, bertani. Mau dapat ikan, pergi ke laut untuk mancing, untuk jaring. Itulah sebab. Sehingga tidak berpangku tangan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ajma'al qawmu. Para kaum yaitu kaum muslimin telah bersepakat ala anna tawakkul la yunafil qiyam bil asbab, bahwa yang namanya tawakal itu tidak bertentangan, tidak menafikan untuk kita melakukan sebab. Bal la yashihhu tawakkul illa bil qiyam bil asbab, bahkan sebuah tawakal, sikap tawakal yang benar tidaklah dianggap benar sebuah tawakal itu kecuali apabila seseorang itu menempuh usaha. Setelah dia berusaha, dibarengi dengan usaha. Dan contoh terbaik kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita dalam segala hal, termasuk dalam tawakal. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam imam kita, imam dalam bertawakal ini? Berpangku tangan ketika mengajak kita bertawakal? Tidak. Bahkan beliau menampakkan, memperlihatkan, memberikan contoh bagaimana beliau mengerahkan segala kemampuan beliau berusaha untuk bisa sampai kepada tujuan. Contohnya apa? Banyak sekali dalam dakwah beliau. Beliau berdakwah dari kemah ke kemah, malam yang gelap, menunggu musim haji, saat beliau seorang diri di kota Mekah. Itu bentuk usaha beliau untuk menyebar dakwah. Bisa saja beliau bertawakal, gak usah deh, saya sibuk-sibuk keliling di Mina misalnya. Kalau memang mereka ditakdirkan untuk menerima dakwah saya, kalau memang dakwah saya akan sukses, mereka akan cari saya, dan saya yang jadi da'i. Tidak, beliau keliling, tolak, diusir, tetap beliau. Itu usaha. Kemudian setelah itu, dalam peristiwa hijrah, beliau akan hijrah ke kota Mekah. Pertaruhannya nyawa. Strategi. Itu adalah usaha. Beliau bertawakal, jelas beliau bertawakal. Tapi beliau pun menempuh usaha. Ya. Beliau buat perjalanan yang membuat musuh terkecoh. Beliau bersembunyi dalam gua Thawr. Beliau mencari penunjuk jalan. Semuanya itu apa? Adalah bentuk upaya hal pendukung dalam bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalam setiap perjalanan dan peristiwa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada tawakal dan di situ juga ada usaha. Ya. Jadi tawakal mesti dibarengi dengan usaha. Kalau ada orang bertawakal dan tidak ada usaha, tidak menempuh sebab, ya, hanya menunggu musabab saja, ya, hasil, ya, tapi sebabnya tidak dilakukan, maka ini bukan bertawakal. Tapi ini adalah yang mutawakil, ya, orang-orang yang tampaknya bertawakal tapi dia tersesat dalam tawakalnya. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, "Ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Dari hadis ini kita mendapatkan ilmu dan pelajaran bahwa semua makhluk Allah di muka bumi ini, di dunia ini, di alam ini, telah Allah pastikan bagi mereka rezeki. Tidak ada yang Allah ciptakan kemudian tidak ada rezekinya. Semua ada rezekinya. Jangankan manusia yang gagah, yang ganteng, yang cantik, yang dibekali dengan otak cerdas ini, hewan sekalipun mereka telah diberikan jatah rezekinya. Tinggal mereka cari. Sebagaimana burung tersebut. Burung tidak secanggih, tidak sepinter manusia. Tapi tawakalnya adalah percontohan bagi kita. Dia keluar, tidak memusingkan. Apakah ada tempat yang ada makanannya? Apakah hari ini dapat makanan atau tidak? Hari ini saya dijaring atau tidak? Saya ditembak atau tidak? Ada elang yang akan menyambar saya atau tidak? Keluar. Walaupun tantangan-tantangan dan rintangan itu sangat mungkin terjadi. Kena jaring, kena tembakan, disambar elang. Tapi itu semua diserahkan kepada Allah, dia keluar cari makan. Dalam keadaan perut kosong, dia balik lagi. Dan semua makhluk Allah, Allah berikan rezeki itu. Nah, apabila kita sadari hal tersebut, harusnya hal ini mendatangkan dalam diri manusia, diri kita ini apa? Keyakinan yang besar bahwa kita pasti punya rezeki. Tinggal kita cari. Usaha. Mungkin hari ini gagal, besok juga gagal. Insya Allah usaha. Kalau enggak, pekan depan. Kalau enggak, yang minggu depan. Apa, bulan depan. Terus seperti itu. Ya. Sekarang masih sedikit gajinya. Insya Allah akan naik. Sekarang usahanya masih kecil. Insya Allah akan besar. Sekarang belum terlalu laris. Insya Allah akan laris. Begitu. Terus optimis untuk mengejar rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bila kita menyadari hal tersebut, maka kita akan tetap optimis dalam hidup kita. Kita enggak akan ada pesimis. Tidak ada prestasi. Termasuk dengan banyaknya tanggungan yang kita miliki. Ada anak, ada istri, ada orang tua, ada saudara misalnya yang bersama kita. Yakinlah bahwa mereka masing-masing ada rezekinya. Tidaklah Allah ciptakan mereka dan berikan mereka hidup di muka bumi ini melainkan mereka punya anggaran belanja sendiri lah ibarat kita. Seperti pemerintah kita, seperti lembaga-lembaga itu. Apabila mengatur ya, jatah-jatah belanjanya ada RAB-nya, ada anggaran belanjanya. Ini dalam setahun sekian, sekian, sekian, sekian. Itu gambaran kecil yang kita buat. Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Ya. Menciptakan makhluk ini masing-masing telah dijatahkan rezekinya. Maka jangan gelisah ketika banyaknya ya, keluarga kita, tanggungan kita, pastikan bahwa mereka punya rezeki yang barangkali saat ini rezeki mereka akan dititip lewat kita. Ya. Maka ingatlah hadis di mana ada dua saudara zaman Nabi SAW dulu, yang salah satunya adalah penuntut ilmu, yang satunya lagi pengusaha. Ya, yang pengusaha ini sukses, punya hasil. Ya, yang di mana saudara penuntut ilmu ini ya, dibiayai oleh dia. Suatu hari sang pengusaha mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya berusaha, sementara saudara saya cuman duduk-duduk belajar untuk ilmu. Artinya dia merasa bahwa ini timpang. Maka Rasul memberikan jawaban, la'allaka turzuq bihi. Barangkali engkau dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT disebabkan oleh saudara. Ya. Bisa jadi rezeki yang mudah yang kau dapatkan, suksesnya usahamu itu, ya, karena saudaramu ada dalam tanggungan. Begitu seharusnya cara kita memasang ya, mindset kita ini. Apa yang saya dapatkan hari ini, ada istri di belakang yang harus saya nafkahi, ada anak-anak yang harus sekolah, ada orang tua yang akan saya nafkahi. Sehingga dengan itu kita terus ya. Dan termasuk yang ditekankan oleh beliau Syaikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah taala adalah ya, keluarga pasangan-pasangan hari ini yang banyak khawatir tentang banyak anak. Takut mereka tidak bisa membiayai anak-anak mereka. Nah, ini kata beliau bentuk kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap manusia itu Allah yang menanggung rezeki mereka. Karena ketakutan ini kemudian berwujud apa? Seperti membunuh anak mereka. Di zaman jahiliyah demikian. Dan hal itu pun masih terjadi di zaman modern ini ya, yang dimana sebagian yang kita dengar mereka putus asa akhirnya bunuh diri, bunuh keluarga, satu keluarga, na'udzubillah. Nah, ini pentingnya ilmu tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kalah dengan burung ya, yang dimana dia tidak punya pikiran tetapi dia tetap bertawakal kepada Allah mencari rezeki. Baik, yang ketiga yang terakhir antara faedah dari hadis ini apa? At-tuyuru ta'rifu Allah wa tatlubu minhu rizq. Bahwa burung berikut hewan-hewan yang lain itu mereka mengenal Allah, mereka tahu siapa penciptanya. Sehingga mereka pun bertawakal kepada Allah dan meminta rezeki, mencari rezeki apa yang telah mereka dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak menyadari atau mengenal, memahami tasbih mereka. Tapi ini hadis ini menunjukkan bahwa mereka mengenal Rabb mereka yang memberikan rezeki kepada mereka dan mereka pun mencari rezeki tersebut. Ya. Maka kita harusnya lebih kenal kepada Allah SWT. Kita mengenal nama-nama Allah yang indah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Pemberi. Ya. Maka harusnya itu semua menjadikan kita semakin tinggi tawakal kita dan usaha kita untuk mendapatkan apa yang Allah berikan atau jatahkan bagi kita dari rezeki-rezeki yang kita dapatkan. Karena kalau rezeki seseorang sudah habis jamaah, maka dia akan mati. Makanya kalau orang mati itu berarti rezekinya sudah habis. Kalau antum masih punya rezeki, antum tidak akan mati. Walaupun antum sakit keras ya, tetapi masih ada jatah rezeki, maka belum mati. Ketika rezeki itu habis, rezeki itu tidak akan diambil orang. Tidak akan diambil orang. Atau kita tidak akan meninggalkannya. Ya. Kalau kita masih punya harta dan kita mati, berarti harta kita bukan rezeki kita. Itu rezeki untuk ahli waris kita. Ya. Tetapi selama kita hidup, pastikan, yakinlah bahwa kita masih ada rezeki. Ya. kita masih ada rezeki. Dan ingatlah selalu konsep hidup burung yang mereka lapar di pagi hari keluar, baliknya sore dalam keadaan kenyang. Ya, dan insya Allah kita akan lebih pintar dari burung. Ya, maka kita harusnya lebih bagus tawakalnya dan lebih bagus usahanya. Baik jemaah sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu dia dua hal yang dicakup oleh hadis di sini. Yang pertama adalah takwa kepada Allah. Ya. Takwa itu merupakan kunci segala-galanya, kunci kemudahan, kunci keluar dari masalah, kunci ketakwaan, kunci kesuksesan, kunci mendapatkan ilmu dan sebagainya. Dan yang kedua adalah masalah tawakal, bahwa kita mesti bertawakal dengan tawakal yang benar, yaitu apa? Tawakal yang juga dibarengi dengan menempuh sebab-sebab dan usaha, bukan tawakal yang santai-santai saja. Wallahu ta'ala alam. Baik, barangkali demikian dulu jemaah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Radio Muad bin Jabal.
17: Labbaik Allahumma labbaik.
18: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muad Tour. Muad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
19: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
20: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu, eh.
21: Sini, Mi, kita ke Almas Pale.
20: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
21: Rasa bumbunya, toh, khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru, toh, gratis es teh di sana.
22: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
0: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berdoa.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran.

0: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Firaun, hatinya tetap hati Firaun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapatkan kecuali itu.
1: Tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala terpenuhi. Sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan

0: 94,3 FM Radio Muasbi Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka, Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: dengan dia, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

0: menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Taubat nasuha.
4: Taubat nasuha.
3: Taubat yang sebenar-benar taubat.
4: Taubat yang sebenar-benar bertaubat. Yeah.

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Qutubu ilallah jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
5: Pertanyaan, apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab, menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial, maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
5: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya.
7: dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
8: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Hadratis Sada, yurjal intibah.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti, sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
11: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
12: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
14: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
13: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
14: Baguskah di situ?
13: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
14: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
13: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
12: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh. Bisa juga nih, COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
8: Radio Muad bin Jabal.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
17: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
16: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
16: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
16: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
18: Waalaikumsalam.
15: Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
18: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
15: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
18: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
15: Astagfirullah. Yodi,
18: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mitunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
10: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
19: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
20: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
19: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
20: Bah, adakah rezeki yang gurih?
19: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
21: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafred Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
10: 94,3 FM.
22: Adzkarul Masa. A'udzu

بك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu nih juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
1: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Al-Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah, sarana menuju hidup bahagia.
5: Kembali bermajlis untuk melanjutkan pembahasan dari risalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah.
4: Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah.
5: Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas
4: bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu ta'ala.
5: Kata penulis rahimahullah, dan ini adalah merupakan sarana dan wasilah yang paling mendasar.
4: Rutin setiap hari Ahad ba'da sholat maghrib, dimulai pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah.
5: Seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat.
4: Bertempat di Masjid Al-Furqan, Jalan Jenderal A.H. Nasution, Kambu, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV.
6: Aduh, udah diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
7: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya. 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
9: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, sahabat semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali menyapa sahabat semua sekalian di kesempatan sore hari ini, tepatnya di pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, kalau kita perhatikan ya, di kondisi Kota Kendari saat ini di beberapa titik itu sedang terkena dampak banjir. Maka ketika banjir datang ya, memang ini bisa saja membuat kita menghela nafas. Tapi di samping itu sahabat Muas, ini juga menjadi renungan kita bersama ya. Memang benar bahwa selama ini banyak orang yang melihat banjir itu dari sisi lingkungan, seperti sampah, drainase, atau kerusakan alam. Tentu itu hal yang benar, tapi kalau kita lihat juga di sisi lainnya, yang perlu kita renungi bersama bahwa musibah, sahabat Muas, juga bisa datang dan menjadi teguran agar manusia bisa kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan bahwa dosa apa yang kira-kira kita telah perbuat. Maka perlu tentunya kita memikirkan dosanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika banjir datang, ya memang ini bisa membuat kita menghela nafas kita. Karena bukan hanya air yang dapat merusak barang-barang ketika banjir itu tergenang, tetapi juga lumpur yang dibawa oleh air itu ketika surut. Justru ketika surut ya, air itu surut, maka seringkali lebih menyulitkan kita membersihkan lumpur yang dibawa oleh air ini. Membersihkannya tentunya membutuhkan tenaga, waktu, bahkan kesabaran yang tidak sedikit. Namun di tengah keadaan itu, seorang muslim tentunya dianjurkan, diajarkan untuk tetap tegar ya, saling menguatkan dan bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara sahabat Mas menenangkan hati kita adalah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berzikir ya. Apalagi kita sedang berada di waktu petang, maka tentunya jangan kita lewatkan zikir petang. Dan juga salah satu hal lainnya yang bisa menenangkan hati kita adalah dengan mendengarkan Al-Quran. Dan untuk itu, bersama-sama kita akan masuk dalam program Murotal by Request di kesempatan sore hari ini. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, tetapkan terus radio sahabat-sahabat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Murotal by Request.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Ikhwata dimana sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa dalam program Murotal by Request di kesempatan sore hari ini. Dan kembali bersama-sama kita akan mendengarkan requestan-requestan dari sahabat Mu'adz kalian, di mana sahabat Mu'adz bisa mengirimkan requestannya melalui nomor interaktif kami di 0852 555 0943. Dan mengawali perjumpaan kita, sahabat Muas, di kesempatan sore hari ini, bersama-sama kita akan mendengarkan surah ke-71 di dalam Al-Quran, yaitu surah Nuh. Oleh karena itu, tetapkan terus radio sahabat Muas dimanapun Anda berada, dan mari bersama-sama kita dengarkan surah Nuh berikut ini.
11: Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mo sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program Murotal by request. Dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama satu Murotal sebagai awal perjumpaan kita, yaitu surah Nuh. Yang dalam surah Nuh ini, sahabat Mo, kalau kita dengar dan membaca, pelajari ya tafsir para ulama, maka kita akan dapati salah satu poin yang di highlight disoroti adalah bagaimana kita bersabar, apalagi bagi kita orang-orang Kendari yang saat ini ditimpa musibah banjir ya. Maka kita belajar dari surah Nuh ini, maka kita harus banyak-banyak bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan darinya. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, kembali kita akan membacakan requestan yang telah masuk dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau request Quran surah Rahman, korinya Abu Usama hafizahullahu taala, dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gempol. Syukron, barakallahu fikum, afikum, barakallah. Baik sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan bersama requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, dan juga dari Raden di Andonohu yang merequest surah Al-Mulk. Oleh karena itu sahabat semua, dimanapun Anda berada, tetapkan terus radio sahabat semua di 94.3 FM, dan mari bersama-sama kita dengarkan lantunan surah dari sahabat Muas, yaitu surah Ar-Rahman dengan korinya Al-Ustaz Abu Usama hafizahullahu taala. Dan juga untuk sahabat Muas yang ingin mengirimkan requestannya, maka dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852 555 0943. Dan langsung saja kita dengarkan bersama surah Ar-Rahman berikut ini.
0: Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ikhwatul iman sahabat muat dimanapun anda berada, masih menemani sahabat muat sekalian dalam program Murotal by request di kesempatan sore hari ini. Dan bersama-sama telah kita dengarkan satu lantunan Murotal dari surah Ar-Rahman yang direquest oleh sahabat muat sekalian. Dan di kesempatan selanjutnya kita akan kembali mendengarkan, membacakan requestan yang telah masuk. Namun sebelum itu sahabat muat dimanapun anda berada, kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Untuk itu tetapkan terus radio sahabat muat di 94.3 FM. Dan jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat muat karena kita akan masih dalam program Murotal by Request.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat semua dimanapun anda berada, masih dalam program Murotal by request di kesempatan sore hari ini. Hidup di dunia ini, sahabat-sahabat, memang tidak lepas dari yang namanya ujian. Ya, karena kadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesenangan, kadang pula dengan musibah seperti banjir yang datang tanpa kita duga. Ketika banjir datang, memang ini biasa saja ya, membuat kita menghela nafas. Karena bukan hanya air yang merusak ya, tetapi lumpur yang tertinggal itu setelah air surut seringkali membuat keadaan semakin sulit dan melelahkan untuk dibersihkan. Dalam sebuah surah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Dialah yang Maha berkuasa atas seluruh kehidupan ini. Dan dalam ayat keduanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Artinya sahabat semua, setiap kejadian yang kita alami, termasuk musibah ya, adalah bagian dari ujian kehidupan ini, agar terlihat siapa yang tetap bersabar dan tetap beriman dan tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan sahabat semua musibah membuat hati kita justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru di saat seperti ini, tentunya kita perlu menenangkan hati ya, dengan memperbanyak zikir, istighfar, membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, dan memperkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun ujian yang datang, Allah Subhanahu wa taala tetap Maha menguasai segala sesuatu dan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang bersabar. Mari kita jadikan musibah ini sebagai pengingat untuk memperbaiki diri. Dan bersama-sama kita akan dengarkan surah Al-Mulk yang kembali mengingatkan kita bahwa Allah SWT menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya? Ini dia surah Al-Mulk yang telah direquest oleh saudara kita Raden di Andonohu dengan korinya yaitu Syekh Nabil Ar-Rifai Hafizahullahu Ta'ala. Dan juga sahabat semua dimanapun Anda berada yang ingin turut mengirimkan requestannya, maka dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852-555-943. Dengan formatnya bisa seperti ini sahabat semua, yaitu menuliskan nama, kemudian spasi daerah tempat tinggalnya, kemudian spasi surah yang didengarkan, dan juga kori pilihannya. Serta kalau boleh sahabat muas di requestannya itu dikirimkan daerah tempat tinggalnya dan kondisi terkini di sana. Apakah sedang banjir atau bagaimana ya. Karena ini juga bisa menjadi informasi bagi sahabat muas yang lain yang ingin melewati daerah tempat tersebut. Karena jangan sampai ketika mau berpergian ya, kemudian ternyata tempat tersebut terhalang banjir. Oleh karena itu, tentunya informasi dari sahabat muas sekalian sangat bermanfaat bagi sahabat muas sekalian. Oleh karena itu, sahabat muas dimanapun Anda berada, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan surah Al-Mulk dari saudara kita yaitu Raden di Andonohu berikut ini.
0: Murotal by request.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih dalam program Murotal by request, sahabat muat dimanapun Anda berada. Kehidupan dunia ini kadang-kadang membuat kita tersibukkan olehnya dengan berbagai urusan di dalamnya dan berbagai hal yang kita kejar hari ini. Dan pada akhirnya, tentunya kita akan meninggalkannya. Karena itu, sahabat muat dimanapun Anda berada, jangan sampai ya hati kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga kita melupakan mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia terkadang merasa kuat, merasa mampu menghadapi semuanya sendiri hingga lupa bahwa seluruh kekuatan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi, tidak ada satupun yang mampu menolaknya. Maka seorang mukmin tentu kita seharusnya hendaknya tetap rendah hati ketika kita diberi nikmat dan tetap bersabar ketika diberi ujian. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan hidup, maka mari kita terus memperbaiki diri, menjaga salat, memperbanyak zikir, istighfar dan amal-amal kebaikan lainnya. Karena ketenangan sejati bukan terletak pada banyaknya harta atau kedudukan, tapi pada hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Quran Surah An-Naziat yang akan kita dengarkan bersama dalam kesempatan Murotal by Request ini, sahabat muas, kita akan belajar bersama ya di dalam Surah An-Naziat ini yang mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita itu mau larinya kemana. Tidak lain ditemukan adalah untuk mempersiapkan dunia, yaitu akhirat kita. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, tetapkan terus radio sahabat muat di 94.3 FM. Dan mari bersama-sama kita dengarkan Surah An-Naziat berikut ini. Dan untuk sahabat muat yang ingin mengirimkan requestannya, maka dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852 5550943. Dengan formatnya nama, spasi daerah tempat tinggal, spasi surah yang ingin didengarkan, dan kori pilihannya. Dan oleh karena itu, mari bersama-sama kita dengarkan lantunan Murotal Surah An-Naziat dengan korinya, yaitu Syekh Abdullah Basfar Hafizahullahu Ta'ala.

0: تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: مراتال باي ريكويست.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Ikhwat dan sahabat semua dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat semua sekalian di kesempatan sore hari ini, tepatnya di program Murotal by Request. Dan tidak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita, dan kurang lebih telah menemani sahabat semua sekalian 1 jam lamanya dalam program Murotal by Request. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dalam program ini, ya, lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga requestan yang telah masuk dari sahabat semua sekalian, bisa menjadi ladang pahala dan juga ini menjadi penyembuh hati-hati kita yang sedang gelisah ataupun akibat dari penyakit-penyakit hati lainnya. Sampai jumpa dalam kesempatan Murotal by Request lainnya yang insya Allah ta'ala akan terus hadir sahabat muas menemani sore hari sahabat muas di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad. Oleh karena itu, tetapkan terus Radio Sahabat Emas di 94.3 FM dan sampai jumpa pada kesempatan Murotal berikutnya.
1: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal.
5: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Halo Sobat Fitness.
10: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
6: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
10: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada main di YouTube, lengkap.
6: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
10: Anu, Be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
6: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muadz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
11: Kini telah hadir Muadz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muadz Gym Club. Muas Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
5: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
12: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
13: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
12: Oh iya betul.
14: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
15: Radio Muad Bin Jabal.
3: Sahabat Muad dimanapun Anda berada, masih di Radio Muad Bin Jabal Kendari. Dan bersama-sama kita akan kembali mendengarkan di kesempatan sore hari ini, yaitu kajian anak-anak. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, ya kalau kita jujur ya, kita sering, banyak di antara kita yang sering serius dalam belajar urusan duniawi yang sifatnya dunia, belajar bisnis ya, belajar teknologi, dan belajar hal-hal yang pokoknya sifatnya dunia, sampai rela mengeluarkan begitu banyak uang, lembur bahkan begadang sampai lupa waktu. Tapi giliran kemudian belajar agama ya, alasannya selalu sama. Anda mungkin sibuk, nanti saja, belum sempat ya. Padahal, sahabat Muas, kita hidup ya. Kalau kita renungkan hakikat kehidupan ini secara dalam-dalam ya, dengan begitu tenang, maka kita akan ketahui bahwa kita hidup bukan hanya untuk kerja dan cari uang, tapi untuk tahu ya arah hidup ini kita mau kemana. Karena kalau kita tidak belajar agama, sahabat Mas, maka kita tidak bisa memikirkan, kita tidak bisa mencari tahu kira-kira hidup ini itu akhirnya bagaimana. Kalau kita terlalu sibuk dengan dunia, ya, maka kita tidak akan memikirkan, bukan tidak akan, akan sulit memikirkan hal-hal yang seperti ini. Makanya penting untuk kita belajar agama supaya kita tahu tujuan hidup kita ya, dan bagaimana kemudian kita mengeksekusi masalah-masalah yang kita hadapi di kehidupan ini. Karena seringkali kita menghadapi berbagai masalah di hidup ini dengan jawaban yang salah karena kita tidak membaca petunjuk pengerjaan soalnya. Dan petunjuk pengerjaan soal itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia, sahabat Mas, adalah soalnya. Apa yang kita hadapi di dunia ini adalah permasalahan-permasalahan yang harusnya kita jawab dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Dan menjawab soal ini tentunya hanya bisa kita lakukan kalau kita belajar agama kita. Oleh karena itu dalam kesempatan sore hari ini dalam program kajian anak-anak, kita akan lebih mencari tahu secara umum ya, ataupun mendalam kenapa harus belajar agama. Dalam kesempatan kajian sore ini, kajian anak-anak ya, bersama dengan Al-Ustaz Muhammad Abdul Twasikal, MSC Hafizahullah Ta'ala, kita akan dibimbing bersama seperti apa dibalik alasan kenapa harus belajar agama. Tetapkan terus radio Sobat Muat dimanapun Anda berada, dan mari bersama-sama kita simak kajian anak-anak berikut ini.
16: Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore ini kita ketemu lagi. Sudah lama kita enggak ngaji. Semuanya kangen ngaji atau enggak? Mana Rukoyah ada enggak Rukoyah itu? Rukoyah kangen ngaji enggak Rukoyah? Iya. Mana Rufi? Ah, ini yang cowok-cowok ini besok pakai pecis. Ini pecisnya mana? Itu pecisnya mana? Sana pecisnya, pakai pecisnya, ayo kayak si ini. Nah, cakep. Yang di rumah juga adik-adik, di rumah semuanya sehat ya, semangat. Kita untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, kita belajar semangat belajar agama. Hari ini kenapa harus belajar agama? Ustaz tampilin ya. Sekarang lihat semuanya di layar, yang di Zoom juga langsung bisa lihat di layar. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Yang di Zoom juga terlihat ya? Tulis semuanya yang di sini, adik-adik yang di sini tulis. Kenapa harus belajar agama? Kenapa harus belajar agama? Ayo semuanya tulis judulnya. Kenapa harus belajar agama? Adik-adik yang di rumah juga, ayo. Apa judulnya? Kenapa harus belajar agama? Sudah? Sudah catat belum sana? Adik-adik di rumah sudah ya? Nanti yang mau dapat filenya yang ini ada di channel Telegram. Ustadz sudah taruh channel Telegram. Jadi di rumah bisa dapatkan filenya di channel Telegram. Ustadz sudah masukin di Telegram Rofif Kids. Di Telegram Rofif Kids. Oke. Sudah ada di Telegram juga ya. Sudah? Ditulis yang pertama. Satu. Karena belajar agama itu wajib. Dalilnya enggak usah ditulis. Satu. Karena belajar agama itu wajib. Coba mana Ustaz? Ih, kok tulisnya di kertas enggak di buku? Nanti hilang itu catatannya. Besok sudah enggak ada lagi. Ini mana bukunya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini mana bukunya? Ya Allah, bukunya enggak ada. Mana bukunya? Dimas catat. Sudah, diikuti. Karena belajar agama itu wajib.
1: Wajib.
0: Wajib.
1: Wajib.
0: Ulang. Karena belajar agama itu wajib. Karena belajar agama itu wajib. Lihat Ustaz sebut dalilnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim. Ini enggak hanya laki-laki ya. Ustaz hapus dulu nanti. Ini enggak hanya laki-laki. Pokoknya muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Siapa yang muslim di sini? Coba ngacung, yang muslim siapa? Ih, ada yang gak ngacung. Muslim apa enggak ini? Berarti muslim punya kewajiban belajar agama. Kalau tidak belajar nanti dosa. Terus tulis yang kedua santri. Agar menjadi orang baik dan mendapat kebaikan, agar menjadi orang baik dan mendapat kebaikan, agar menjadi orang baik dan mendapat kebaikan, agar menjadi orang baik dan mendapat kebaikan. Dalam hadis disebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Berarti yang belajar agama akan jadi baik. Yang belajar agama pasti akan jadi baik. Siapa yang ingin jadi orang baik? Siapa yang ingin jadi orang baik? Siapa yang ingin jadi orang jelek? Siapa yang ingin jadi anak nakal? Siapa yang ingin jadi anak soleh? Siapa yang ingin jadi anak malas? Dimas ingat tangan Dimas itu. Ya Allah, Dimas ingin jadi anak malas katanya Dimas itu ya. Adik-adik di rumah juga ya. Nah, kalau ingin jadi baik, belajar agama. Karena orang itu kalau belajar agama itu biasanya jadi anak baik loh. Nggak jadi anak nakal. Terus tulis lagi yang ketiga sampai lima ya. Yang ketiga. Agar amalan kita diterima. Agar amalan kita diterima. Gue ngangguk-ngangguk wey. Karo pegang poin. Agar amalan kita diterima. Coba diikuti. Agar amalan kita. Agar amalan kita diterima.
1: Diterima.
0: Diterima.
1: Diterima.
0: Lihat, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Berarti kalau ada yang ibadahnya tidak pakai tuntunan, amalannya tertolak. Lihat di sini ya. Agar amalan kita diterima, berarti kita disuruh apa? Ikuti. Disuruh ikuti tuntunan Nabi. Disuruh apa adik-adik? Ikuti tuntunan Nabi. Sudah? Lanjut lagi ya, lanjut. Lanjut. Nomor 4 ya. Tulis nomor 4. Siap. Menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Dan yang dimaksudkan di sini ya, adik-adik ya, ini ilmu agama. Ini ilmu agama. Berarti ilmu agama itu yang bawa kita ke surga. Ikuti Ustaz. Menuntut ilmu.
1: Menuntut ilmu.
0: Itu jalan menuju surga. itu jalan menuju surga. Sip.
2: Sudah?
0: Ini dalilnya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang ingin masuk surga?
2: Dimas juga enggak? Mana Dimas itu?
0: Masuk surga berarti harus belajar agama. Satu lagi ya, terakhir ya, yang kelima ya, siap ya. Trinding, buka.
2: Enggak bisa.
0: Satu lagi ya, buka lagi ya.
2: Bisa.
0: Standar bahagia itu dengan ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Standar bahagia itu dengan ilmu akhirat, bukan dengan ilmu dunia. Standar bahagia itu dengan ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Sudah? Coba ikuti Ustaz ya. Standar bahagia.
1: Dengan ilmu akhirat,
0: bukan ilmu dunia. Lihat Allah katakan surat Al-A'la ayat 16-17. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan dunia. Orang kafir itu milih dunia. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Yang ingin bahagia berarti harus belajar agama. Siapa yang ingin bahagia? Bahagia itu nanti besok di surga. Makanya harus belajar agama. Kita ulang dulu ya, ulang ya. Tadi berapa poin tadi? 5, 1 coba, 1. Catatannya benar gak ini? Apa itu? Karena belajar agama itu wajib. 2, agar menjadi orang baik dan mendapat kebaikan. 3, agar amalan kita diterima. Ikuti tuntunan Nabi. 4, menuntut ilmu itu jalan menuju surga. 5, standar bahagia itu dengan ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Siapa yang mau ngaji lagi besok? Ada? Yang gak mau ngaji lagi besok siapa? Yang gak mau ngaji lagi?
2: Siapa? Hah? Yang gak mau ngaji lagi siapa? Dani? Mana Dani? Gak mau ngaji lagi?
0: Besok langsung habis sholat asar, asarnya di sini ya. Habis asar langsung kita ngaji lagi. Baik, Ustadz tunggu yang adik-adik di Zoom nanti boleh bertanya. Nanti Ustadz beri waktu 10 menit. Silakan siap-siap bertanya ya. Yang adik-adik di sini bisa kita tutup dulu, ya. Bisa balik. Ustadz lupa ajarkan doa loh. Ustadz bacakan doa dulu ya. Habis itu yang di sini boleh ke kelas untuk Iqra. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan yang engkau kecuali yang engkau buat mudah. Engkaulah yang menjadikan kemudahan untuk setiap kesulitan. Satu lagi doa minta ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah.
1: Ya Allah,
3: aku
1: memohon kepadamu
3: ilmu yang bermanfaat,
1: rezeki yang halal,
3: dan amal yang diterima.
1: Allahumma amin. Baik, yang di sini kembali ke kelas. Yang di Zoom ada 6 orang mau bertanya, silakan mengajukan pertanyaan atau tulis di kolom komentar, akan dipandu Ummu Hafsah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma, ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik yang di Zoom silakan jika ingin bertanya. Monggo Ummu Hafsah.
4: Yang pertama pertanyaan dari Ustaz. Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apakah boleh memegang Al-Qur'an tanpa berdiri?
1: Nabi SAW katakan ya adik-adik ya, la yamussul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali di dalam keadaan suci. Maka Ustaz sarankan tetap berwudu kalau menyentuh mushaf Al-Qur'an. Kecuali kalau Al-Qur'annya ada bahasa Indonesia atau terjemahan. Terus yang kedua.
5: Yang selanjutnya pertanyaan dari chat. Silahkan yang pertama, adik Muhammad Raka.
1: Baik, yang dari Resen langsung silakan. Adik
6: Muhammad Raka. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Raka, gimana? Wah, kangen sama Muhammad Raka ini. Belajar terus ya, semangat ya.
6: Ya, Pak Ustaz.
1: Ya, tanya apa?
6: Pak Ustaz, kenapa belajar agama jadi memudahkan jalan ke surga?
1: Karena kita akan tahu ilmu-ilmu yang wajib, terus tahu larangan-larangan, sehingga nanti mudahkan kita masuk surga. Itu jalan pintas, kata Imam Ibnu Rajab. Mau masuk surga yang pintas, yang singkat, belajar ilmu agama. Begitu.
6: Jazakallahu khair.
1: Wa iyyakum, Allahi barik fiik. Berikutnya.
5: Berikutnya silakan adik Hasan dan Ashraf.
7: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, boleh tidak melempar Al-Qur'an?
1: Enggak boleh, Al-Qur'an itu harus dihormati.
7: Ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik yang lainnya lagi.
5: Berikutnya silahkan adik Ryan Hafsyah.
8: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Izin bertanya, standar bahagia itu dengan ilmu akhirat bukan ilmu dunia, itu maksudnya apa Ustaz?
1: Kita bahagia di hati itu, ya, bukan dengan kendaraan, bukan dengan rumah, tapi rasa tenang. Tenang itu cuma ada dengan kita pelajari agama, Royan. Kalau kita cuma pelajari ilmu dunia, cuma bisa jalan-jalan saja. Cuma bisa punya banyak duit. Cuma bisa punya rumah bagus. Namun orang yang punya banyak duit, rumah bagus, senangnya jalan-jalan ke luar negeri, belum tentu bahagia. Bahagia yang sejati itu kalau kita dekat dengan Allah, hati tenang ibadah, rindu akhirat, rindu jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak gitu Royan.
8: Oh begitu ya Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fi.
1: Assalamualaikum, berikutnya lagi.
5: Silahkan berikutnya adik Belvana.
1: Silahkan Belva.
9: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustaz izin bertanya. Ustaz, kalau belajarnya online bagus apa enggak? Di lingkungan dekat aku soalnya enggak ada yang sunnah, adanya di Tasik Ustaz.
1: Nanti belajarnya kalau bisa dapat ilmu yang bagus online, ya belajar online. Namun nanti kalau ada kesempatan, Belva nanti bisa dapat ustadz yang nanti ngajarkan offline, ya belajar juga. Atau digabungkannya Belva ya, zamannya sudah canggih loh. Belva bisa di mana-mana juga bisa belajar. Maka digabungkan lebih bagus. Kadang nanti belajar online, kadang nanti belajar offline, semuanya kan bisa. Bisa di mana-mana malahan.
9: Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
5: Silahkan berikutnya Ade Al-Hikam.
10: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ustaz, bagaimana caranya agar bisa tetap beristiqomah?
1: Nah, nanti Ustaz nanti akan bahas ya. Jadi antaranya banyak doa. Terus yang kedua, punya teman yang bagus. Nanti Ustaz beri ini ilmu tentang bagaimana kita bisa istiqomah terus, terutama belajar agama. Nanti Ustaz ajarkan ya.
10: Baiklah Ustaz, assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi.
5: Berikutnya silahkan Adik Gania.
11: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ustaz izin tanya dua ya.
1: Iya.
11: Sama Ustaz, kalau belajar ilmu dunia itu dapat pahala juga enggak?
1: Kalau apa?
11: Kalau belajar ilmu dunia itu dapat pahala juga enggak?
1: Tetap dapat pahala kalau ilmunya ilmu yang baik.
11: Yang kedua Ustaz, gimana caranya biar tidak malas belajar ilmu agama?
1: Kadang bisa memaksakan diri satu. Yang kedua harus ada teman yang dukung. Nah, kalau adik-adik masih kecil di rumah, orang tua harus banyak motivasi. Orang tua harus banyak dorong, gitu ya.
11: Jazakallahu khairan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
5: Berikutnya silahkan Adik Yakub.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yakub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Ustaz, tadi poin pertama itu dalilnya apa?
1: Apanya?
12: Belajar agama itu wajib.
1: Tadi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
12: Yang kedua Ustaz. Ya. Nah, menuntut itu kan jalan menuju surga. Nah, kalau menuntut ilmunya itu salah, apakah itu jalan menuju neraka?
1: Kalau dia pelajari ilmu yang salah, bukan ilmu agama yang benar ya, berarti misalnya dia belajar ilmu dunia yang bawa bahaya, atau dia pelajari ilmu syirik atau ilmu sihir, ya, atau ilmu-ilmu yang nanti membuat kita jauh dari Allah, maka dia jadi berdosa. Tergantung ilmunya ya, Yakub ya.
12: Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, wabarakallahu fiik, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
5: Berikutnya silahkan Adik Kiandra.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Bertanya pertama ya Ustaz. Kalau lagi main terus teman Kiandra nyempet Kiandra, Kiandra harus bilang apa ya Ustaz?
1: Kalau lagi apa?
13: Lagi main terus Kiandra nggak mau disemprot tapi disemprot sama teman Kiandra, Kiandra harus ngomong apa ya Ustaz?
1: Ummu Hafsa, bisa diulang pertanyaannya? Ummu Hafsa?
5: Jika sedang bermain kemudian diganggu temannya harus mengucapkan apa? Sepertinya seperti itu Ustaz.
1: Kalau diganggu ya memang sering diganggu, ya kurangi berteman dengan dia dulu ya. Gitu ya Kiandra ya. Apalagi nanti sampai nanti Kiandra nangis gitu ya. Jangan dulu dekat-dekat dengan dia. Nanti malah kita jadi cepat emosi dan cepat marah. Gitu ya.
13: Ya, saya juga kalah
1: kairan. Berikutnya lagi.
5: Berikutnya silahkan Ade Aulia dan Rashid.
14: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Izin bertanya di luar tema.
0: Ya.
14: Yang pertama, bagaimana hukum anak-anak melaksanakan umroh?
0: Hukumnya anak-anak melaksanakan umroh boleh, dan nanti dia dikatakan umroh yang sunnah, pahalanya untuk orang tua.
14: Baik Ustaz.
15: Yang kedua, insya Allah kami ingin berangkat umroh bersama Ustaz. Nanti di tanggal 12 September, mohon doanya semoga dimudahkan dan
0: Masya Allah. Aulia dan Rashid, dari mana berangkatnya?
14: Palembang, Ustaz.
0: Oh, nanti ketemu di Jakarta ya?
14: Ya, insya Allah.
0: Siap, 12 September insya Allah. Nanti ketemu sama Ruwaifi dan Ruqayyah.
14: Ya. Jazakallahu khairan.
0: Allahu barik fi. Mudah-mudahan umrohnya bawa berkah. Baik, semuanya enggak nanya lagi ya. Enggak ada yang di chat lagi? Enggak? Ini ada Aisyah. Terus ada si Hafiza, Hana. Yang belum bertanya siapa nih ya? Sausan, ada Andira, tadi Belva sudah. Oh, nanti Ustaz catat nih yang rajin-rajin bertanya ini ya. Kita ketemu besok lagi ya, besok mau belajar lagi enggak? Mau ya? Insya Allah ya, kita Selasa, Rabu, Kamis kita belajar tentang agama. Supaya termotivasi belajar agama. Oh iya, Ustaz bisa beritahu besok-besok nanti siaran ini akan diliput langsung oleh TVRI Jogja. Nanti mau direkam sama TVRI Jogja, mereka akan muat di TVRI Jogja, mudah-mudahan sampai TVRI Pusat juga. Jadi siaran yang sore ini nanti akan direkam oleh TVRI. Gitu ya adik-adik ya, semangat terus belajar. Sampai jumpa lagi di pertemuan besok Rabu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka itunya, suaranya biar mereka ini.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
18: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
17: Nah, itu mi pernahnya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
19: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
18: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
20: Nata bramaki. kita pale, Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta, Pak Rahman?
21: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
20: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
21: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
16: The Fun Variasi, specialist car stylist.
2: melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
3: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
22: Dapatkan promo menarik.
23: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
24: Telah dibuka sistem penerimaan murid baru gelombang kedua TK Islam, Sekolah Dasar Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Pertama Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Atas Tahfizul Quran Muaz bin Jabal, tahun ajaran 2026-2027. Waktu pendaftaran tanggal 26 April sampai 30 Juni 2026. Tes masuk akan dilaksanakan 7 hari setelah peserta melakukan pendaftaran. Materi tes peserta didik baru, TK Islam, hafalan surah Al-Fatihah atau wawancara orang tua, sekolah dasar atau SD, bacaan Iqra 2 dan hafalan surah Al-Ghoshiyah, sekolah menengah pertama atau SMP, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Mulk dan tes akademik matematika dan IPA, sekolah menengah atas atau SMA, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Hasyr, dan tes akademik, matematika, dan IPA. Syarat pendaftaran. Mengisi formulir pendaftaran. Fotokopi akte kelahiran. Fotokopi ijazah atau surat keterangan aktif belajar bagi yang belum mendapatkan ijazah, khusus SMP dan SMA. Pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar. Surat keterangan kematian ayah khusus pendaftar yatim Islamic Boarding School SMP Teki Putri. Tanggal lahir minimal 30 Juni 2020 khusus sekolah dasar. Melengkapi persyaratan administrasi. Dapatkan diskon 25% uang wakaf pendaftar alumni Islamic Center Muaz bin Jabal dan full beasiswa bagi siswa yatim SMP Teki Islamic Boarding School Al-Bredi. Syarat dan ketentuan berlaku. Link pendaftaran https://ppdb.icm.or.id. Konfirmasi lebih lanjut di 0852-3613-8073. Ayo segera daftarkan anak Anda.
25: Radio Muaz bin Jabal
26: 94.3 FM.
27: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
28: FM, Radio Muaz bin Jabal.
29: Bismillahirrahmanirrahim.

nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Yang sebelum berusaha jika berusaha tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertahankan.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini?
8: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah.
7: Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan penghususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi SAW, izratul mu'min nisfu sakih, sarung orang mu'min itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan?
8: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik.
1: Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'ad bin Jabal.
9: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'ad bin Jabal?
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan depan variasi mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Mu'ad bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Mu'ad bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya, insyaallah. Amin.
9: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'ad juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'ad bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya. Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'ad bin Jabal?
11: Saya Hasto, owner Hasto Mitra Garden Kendari. Alhamdulillah yang kami rasakan ya selama Hasto Mitra Garden beriklan atau bermitra dengan Radio Mu'ad. Masya Allah, alhamdulillah ya, Hasto Mitra Garden menjadi lebih luas dikenal, bukan hanya di wilayah Kendari tapi di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Juga usaha kami menjadi lebih berkembang, alhamdulillah. Yang sebelumnya hanya menangani perumahan, sekarang sudah digunakan oleh perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat wisata, bahkan juga perguruan tinggi, termasuk di dalamnya kami menangani perawatan taman skala besar. Alhamdulillah, mereka lebih yakin lagi setelah mendengarkan usaha kami ini di Radio Mu'ad. Ya tentunya semua ini atas izin Allah ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, jangan ragu untuk bermitra dengan Radio Mu'ad, karena selain beriklan, kita juga membantu perkembangan dakwah tentunya. Jadi insya Allah berkah. Kemudian harapan untuk Radio Mu'ad ke depan, semoga bisa lebih berkembang, lebih banyak yang mendengarkan, sehingga pemahaman agama yang lurus ini tersebar luas. Banyak orang yang terinspirasi untuk berubah lebih baik. Amin. Demikian dari saya. Barakallahu fikum.
9: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'ad juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'ad bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Qudwatun Qudwatun Nabawiyah.
13: An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
14: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata: Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
12: Qudwatun Qudwatun Nabawiyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
16: Nabawiyah. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
15: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
16: Qudwatun nabawiyah. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم.
15: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
16: Qudwatun nabawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
17: 94,3 FM.
9: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'ad bin Jabal?
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Rafa, owner dari Kendari Muslim Store. Kalau ditanya manfaat setelah bermitra dengan Radio Mu'ad bin Jabal, jujur alhamdulillah kami sangat-sangat terbantu sekali. Akhirnya profil bisnis kami bisa tersebar luas ke masyarakat Kota Kendari, alhamdulillah. Harapan ke depan, semoga Radio Mu'ad semakin besar dan berkembang, tentu bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz Binjabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
19: Astagfirullah.
20: Kenapa, bro?
19: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
20: Mana-mana?
19: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
20: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
19: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
21: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz Binjabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
22: Radio Mu'adz Binjabal 94.3 FM.
23: Ustadz menjawab.
24: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
25: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
26: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
27: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
28: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
29: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya, apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah.
30: Bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika tidak dalam sujud?
31: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Qur'an itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya, ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah, dalam kondisi ruku ataupun sujud. Karenanya itu Nabi berpesan amar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang ruku, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan mengagungkan Allah. Amwa amas sujud ataupun sujud fa'akthir fihi minad doa. maka perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yastajaba lakum, karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat sangat berpotensi untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi, fa'akthiru fihi minad doa, perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut doanya seperti apa, apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sudah ada tuntunannya, atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini, tepatnya di pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan bersama-sama kembali kita akan mendengarkan kajian Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah bersama dengan guru kita Al-Ustaz Zain Zainal Mursalin LCMPD Hafizahullahu Ta'ala. Namun sahabat semua dimanapun Anda berada, mengingat guru kita Al-Ustaz Zain Zainal Mursalin LCMPD Hafizahullahu Ta'ala sedang dalam safari dakwanya, ya, maka bersama-sama kita akan mendengarkan kajian ini dalam bentuk rekaman ulang. Oleh karena itu, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, semoga kendati pun demikian, kita masih dapat memetik pelajaran-pelajaran dari pembahasan sebelumnya yang sempat terlewatkan oleh kita mungkin. Oleh karena itu, tetapkan terus radio sahabat Mu'adz di 94.3 FM dan mari bersama-sama kita simak kajian Al-Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah dalam bentuk rekaman ulang berikut ini.
2: Rutin kita di setiap hari Ahad ba'da sholat maghrib. Dan tak lupa salawat serta salam selalu senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan juga yang ia mengikuti sunnah beliau. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara ini kita akan kembali dengan Hafizullah tanya jawab kepada guru kita, kami persilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita sekalian memasuki pembahasan terakhir dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Di kaidah yang terakhir, ketika beliau menjelaskan tentang sarana untuk menggapai kehidupan bahagia di dunia atau di akhirat, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, wa yambagi an tatakhayyara minal a'malin nafi'ah al-aham fal-aham. Beliau mengatakan, dan sepatutnya Anda bisa memilih di antara amalan-amalan yang bermanfaat itu yang terpenting dari yang penting. Wa mayyiz baina ma tamilu nafsuka ilaih, dan bedakanlah di antara amalan itu sesuatu yang engkau sukai. Wa tashtaddu raghbatuka fih, dan kecenderunganmu terhadap amalan itu sangat kuat. Fa inna diddahu yahrusu sa'amata wal malal wal kadar, karena sesungguhnya lawan daripada itu dapat menimbulkan kebosanan dan kejenuhan. Wasta'in ala dhalika bil fikri sahih wal musyawarah, dan mintalah pertolongan untuk merealisasikan hal itu dengan pemikiran yang benar dan dengan musyawarah. Fama nadima man istasyar, karena sesungguhnya tidak akan pernah menyesal orang yang meminta pendapat orang lain. Wadrus ma turidu fi'lahu darsan daqiqan, dan kajilah apa yang hendak engkau lakukan dengan pengkajian yang mendalam. Fa idza tahaqqaqatil mas'alah wa azamta fatawakkal 'ala Allah.

Dan jikalau Anda yakin dapat merealisasikan kemaslahatan, maka bertekadlah dan bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Tamat hadhihi risalah walhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, ini adalah akhir dari risalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah. Di mana kaidah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini adalah merupakan sebuah kaidah yang sangat penting diperhatikan oleh para penuntut ilmu, para dai yang menyeru manusia di jalan Allah, dan bahkan oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, karena kaidah yang terakhir ini apa yang dinamakan oleh para ulama dengan istilah fiqhul aulawiyat, fikih skala prioritas. Bagaimana kita harus lebih mendahulukan yang terpenting daripada yang penting. Ya. Mengapa demikian? Karena tentu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat dan karunia yang sangat banyak tentunya. Namun kenikmatan, karunia dan kemampuan serta usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sangat terbatas. Di mana sangat tidak mungkin bagi kita sekalian sebagai seorang muslim untuk menunaikan setiap apa yang kita inginkan. Dan tidak mungkin pula bagi kita sekalian untuk mengamalkan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sehingga kita dituntut untuk bekerja dan beramal lebih efektif dan lebih efisien. Oleh sebab itulah di sini para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan dengan istilah fiqhul aulawiyat, tentang pentingnya kita sekalian ya mengetahui skala prioritas ketika kita beramal. Ya. Kita harus memilih di antara amalan-amalan yang kita kerjakan, mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih utama. Bukan yang kita pilih itu mana yang lebih mudah, mana yang lebih enak dikerjakan, mana yang lebih nyaman. Enggak. Yang harus kita dahulukan adalah mana yang lebih utama, mana yang lebih bermanfaat. Kemudian kita harus bisa bedakan juga mana yang dituntut oleh syariat dan mana yang diinginkan oleh hawa nafsu. Ini juga harus kita bedakan ya. Karena orang yang bahagia, yang beruntung adalah mereka yang beramal sesuai dengan timbangan syariat, bukan sesuai dengan timbangan hawa nafsu. Oleh sebab itu misalnya di dalam Al-Quran ada beberapa contoh dari ayat suci Al-Quran yang menjelaskan kepada kita sekalian tentang pentingnya kita sekalian beramal sesuai dengan skala prioritas, dan skala prioritasnya itu pun sesuai dengan tinjauan syariat. Dan kita ketahui bahwasannya amalan itu bertingkat. Oleh sebab itu Nabi SAW sendiri berapa kali beliau ditanya oleh para sahabatnya tentang amalan apa yang paling afdol dan amalan apa yang paling utama. Kita ambil contoh misalnya pada surat At-Taubah di ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kalian menjadikan pemberian minum kepada jamaah haji dan orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram seperti orang yang beriman kepada

menggunakan pertimbangan syariat daripada pertimbangan hawa nafsu. Ya, karena seseorang apabila yang dijadikan acuannya itu selalu hawa nafsu itu pada umumnya menyesatkan. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Apakah kamu tidak melihat pada mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, yang kemudian dia disesatkannya di atas ilmu? Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang lebih mengedepankan pertimbangan syariat daripada pertimbangan hawa nafsu. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut pada kedudukan Rabb-nya dan dia mengendalikan hawa, mengendalikan jiwanya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan contoh bagaimana semestinya seseorang lebih mengedepankan yang terpenting daripada yang penting. Sebagai contoh misalnya di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman, apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz? Beliau mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadati an la ilaha illallah, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim khamsa salawatin fil yaumi wa laylah, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Nabi SAW beliau bersabda, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan aku utus kepada sekelompok orang dari ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah, ajak mereka pada tauhid, dan jika mereka mentaatimu dalam masalah ini, maka kabarkan kepada mereka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali dalam sehari semalam. Dan jikalau mereka mentaatimu dalam masalah ini, kabarkan kepada mereka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka sedekah, maksudnya zakat, yang diambil dari orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang miskin mereka. Di sini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tingkatan-tingkatan dalam dakwah. Mana yang harus mendapatkan prioritas dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu? Mu'adz bin Jabal tidak berdakwah ketika datang ke negeri Yaman, memulai dakwahnya misalnya dengan mengajak manusia untuk memperbaiki ekonomi. Kita bikin dulu misalnya komunitas ekonomi syariah gitu. Atau kita perbaiki dulu kehidupan politik. Sementara masalah tauhid diabaikan. Tapi Nabi SAW di sini mengajarkan apa yang semestinya diprioritaskan. Perkara tauhid, kemudian sholat, kemudian setelah itu zakat. Ya, oleh sebab itu para sahabat juga mereka memahami betul bahwa amalan itu bertingkat. Ada beberapa orang sahabat sebagaimana misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di antaranya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Abdullah bin Mas'ud, dia paham bahwa amalan itu sangat banyak sekali. Kalau kita harus mengerjakan amalan dengan tanpa perhitungan dan pertimbangan, bisa jadi waktu kita habis dan tenaga yang kita miliki juga terkuras, sementara ternyata yang kita kerjakan itu bukan merupakan amalan prioritas. Kan sama seperti kita misalnya, kita sekarang mau investasi dalam kehidupan dunia. Kita punya uang misalkan 1 miliar, kita mau berinvestasi dengan uang 1 miliar itu kan. Ketika kita hendak berinvestasi dengan modal yang kita miliki 1 miliar itu,

Tentunya kita pasti akan melakukan studi kelayakan investasi. Kira-kira ketika saya berinvestasi dengan uang 1 miliar itu, saya mau berinvestasi apa? Kita tanya, bagaimana kalau kita jualan alat-alat listrik misalnya? Kayaknya di Al-Furqan laku keras tuh gitu ya, rame terus. Ya, setiap sholat 5 waktu. Ya, mungkin jualan alat listrik. Wah, tidak. Katanya saya mau bikin peternakan ayam petelur saja. Ya. Wah, di sini ada juga. Ya, sudah ada contohnya. Yang lain mengatakan, "Wah, tidak." Ya, saya mau usaha tambang saja, kayaknya enak. Tapi modalnya cuma 1 miliar nih. Bagaimana caranya kita menggunakan potensi dan modal yang kita miliki ini? Ya, sesuai dengan skala prioritas agar supaya tidak salah-salah. Nah, demikian pula ketika kita beramal untuk kehidupan akhirat. Tenaga kita terbatas, usia kita terbatas, kemampuan kita juga sangat terbatas. Maka oleh sebab itu kita harus cerdas. Ya, harus cerdik di dalam memilih amalan. Inilah yang dinamakan dengan fiqhul aulawiyat. Fikih skala prioritas. Oleh sebab itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau bertanya ini bukan hanya sekedar bertanya, beliau bertanya untuk agar beliau bisa mengamalkan amalan yang paling dicintai oleh Allah ini. Kemudian saat itu Nabi SAW beliau menjawab, "As-salatu 'alal waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud memandang, "Kalau itu saya sudah biasa, Ji." Sehingga beliau bertanya lagi, summa ay, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, summa ay, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Ya, ini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurutkan kepada kita sekalian ya amalan-amalan yang utama. Jadi selalunya skala prioritas ini harus dipandang menurut tinjauan syariat, bukan menurut tinjauan hawa nafsu. Karena kita harus berusaha untuk membawa hawa nafsu kita ini sesuai dengan syariat. Oleh sebab itulah Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis hasan, dan hadis ini dipilih menjadi salah satu hadis pilihan oleh Imam Nawawi dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tunduk patuh kepada syariat, bukan sebaliknya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaidah ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di sana ada kaidah-kaidah umum, atau dengan kata lain bagaimana cara kita lebih memprioritaskan yang terpenting daripada yang penting. Misalnya kita bisa lihat dari segi bobot hukumnya. Misalkan amalan yang wajib harus selalu kita lebih kedepankan daripada amalan apa? Amalan sunnah. Ya, misalnya kita kemarin di bulan Syawal tuh, ya, kita masih punya utang qadha. Terus kemudian kita juga ingin melaksanakan saum Syawal, maka yang harus dikedepankan yang mana? Yang qadha dong. Karena yang qadha ini hukumnya lebih tegas, lebih kuat, dan pahalanya juga lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kita meninggal sementara kita misalnya belum mengqadha saum kita, maka saum qadha harus lebih dikedepankan karena dia lebih apa? Ya, lebih tegas hukumnya. Demikian juga misalnya al-wajib al-muta'addi an-nafa' muqaddamun 'alal qasir. Ada sebuah kewajiban yang dari segi efek manfaatnya itu lebih umum daripada sebuah kewajiban atau perintah Allah yang sifatnya hanya apa? Terbatas pada pelaku saja. Mana yang harus dikedepankan? Yang manfaatnya
lebih luas. Ya, sebagai kaidah lain misalnya dalam fikih aulawiyat, seperti misalnya kewajiban yang sifatnya fardu ain harus lebih dikedepankan daripada fardu kifayah, karena dia lebih kuat dari segi hukumnya. Ya, sebagai contoh misalnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, dia adalah fardu ain. Sementara di sana ada panggilan untuk berjihad. Berjihad misalnya melawan Yahudi Israel, misalkan. Tapi hukumnya, hukum berjihad melawan Yahudi Israel saat ini apa? Fardu kifayah. Apakah antum akan pergi ke Palestina berjihad lantas meninggalkan orang tua antum yang sudah lanjut usia di sini? Tidak bisa. Karena ya, birrul walidain hukumnya fardu ain, sementara berjihad hukumnya fardu kifayah. Oleh sebab itu, ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada beliau untuk turut berpartisipasi di dalam perjalanan jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua?" Kemudian sahabat tadi mengatakan, "Iya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Fafihima fajahid," maka pada keduanya lah kalian atau kamu hendaklah berjihad. Maksudnya bersungguh-sungguh. Ya, contoh yang lain misalnya, mana yang harus lebih kita kedepankan? Bayar utang atau sedekah sunnah? Bayar utang atau antum pergi umroh? Ya, walaupun umroh menurut sebagian ulama hukumnya wajib, di dalam mazhab Imam Syafi'i wajib sekali seumur hidup. Tapi dia masih debatable karena di sana ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa umroh itu hukumnya sunnah. Baik, jadi untuk hukum wajibnya umroh kan masih diperselisihkan. Sekarang wajibnya membayar utang ada yang diperselisihkan oleh para ulama? Enggak, semua ulama sepakat membayar utang itu hukumnya apa? Wajib. Maka yang harus lebih kita kedepankan membayar utang kita ketimbang kita berumroh atau bersedekah dengan sedekah sunnah. Demikian juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada yang hukum menuntut ilmunya itu, hukum kita mempelajarinya itu wajib, ada yang sunnah. Maka mana yang harus kita kedepankan terlebih dahulu? Yang wajib dulu dong. Masalah apa? Masalah tauhid, masalah sholat, ya, masalah-masalah yang berkenaan dengan ibadah amaliyah fardiyah, berkenaan masalah toharoh, sholat, zakat, shaum, ini wajib dipelajari. Oleh sebab itu anak-anak kita semestinya sebelum kita masukkan ke fakultas ekonomi, sebelum kita masukkan ke MIFA, kedokteran dan lain sebagainya, itu semua ilmu yang bermanfaat. Tetapi ingat, ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Harus kita tanamkan terlebih dahulu kepada mereka ilmu yang hukumnya fardu ain. Jadi sepatutnya anak-anak kita itu semestinya sebelum mereka kita sekolahkan ke sekolah-sekolah umum, harus kita masukkan terlebih dahulu mereka ke sekolah-sekolah agama sehingga memiliki pondasi yang kuat dalam akidah dan ibadah mereka. Setelah itu, setelah mereka tahu tentang tauhid, tentang hukum sholat, bagaimana wajibnya shaum dan zakat dan lain sebagainya, maka mereka sudah memiliki pondasi yang kuat, mau belajar di kedokteran, mau di MIPA, mau di teknik, mau di fakultas ekonomi, di pertanian, di peternakan. Boleh, karena umat juga membutuhkan ilmu itu semua. Tetapi harus ada skala prioritas yang harus lebih kita kedepankan. Ya, ikhwat dan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu sebagian ulama salaf mengatakan laisa sya'n an ta'mal innama sya'na, ya innama sya'nu an ta'mala bima huwa anfa. Yang terpenting itu bukan hanya sekedar beramal, tapi yang terpenting itu yang harus Anda perhatikan adalah amalan yang paling bermanfaat. Jadi jangan asal bekerja, jangan asal beramal, tapi harus pastikan amalan yang Anda lakukan itu adalah ya
bermanfaat untuk diri Anda, keluarga Anda, untuk masyarakat, bangsa dan negara, serta agama Anda. Oleh sebab itulah makanya misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, tadarusu ilmi sa'atan minal lail afdalu min ihya'iha. Menuntut ilmu sesaat di waktu malam, seperti apa yang kita lakukan ini, lebih baik daripada menghidupkan malam itu semalam suntuk dengan tahajud. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari ilmu, walau hanya sesaat, manfaatnya bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi keluarga kita, bagi seluruh umat Islam. Berbeda jika kita tahajud, pahalanya kembali hanya kepada diri kita sendiri. Ya, inilah yang kembali yang kita katakan dengan istilah fiqhul aulawiyat namanya. Ya, fikih prioritas. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini mengatakan wa mayyiz ma tamilu ilaihi nafsuka. Dan perhatikan dari amalan-amalan itu, perlu Anda bedakan mana amalan yang dituntut oleh syariat atau yang dituntut oleh hawa nafsu. Karena terkadang yang namanya hawa nafsu kita itu selalunya inginnya apa? Ingin melakukan yang termudah, yang terenak. Ya, karena inginnya kan kita tuh selalu nyaman. Ya. Oleh sebab itu katanya istilahnya, kalau istilah Ustaz Abu Haidar itu PW katanya gitu. Pingin wenak. Inginnya itu enak terus itu, atau mager, malas gerak. Sementara syariat kan menuntut kita sekalian untuk apa? Menuntut kita sekalian untuk bersungguh-sungguh, untuk bermujahadah. Ya.

Nabi akan menganjurkan kepada kita sekalian sesuatu yang benar-benar di dalamnya terdapat maslahah haqiqiyah, maslahat yang sesungguhnya, walaupun terkadang di dalamnya ada masyaqqah, ada kesulitan. Ya, seperti misalnya syariat menuntut kita untuk apa di waktu malam, misalnya untuk qiyamul lail. Dalam qiyamul lail ada masyaqqah, ada kesulitan yang sangat luar biasa. Sementara kalau kita lebih mengedepankan saya harus melakukan amalan skala prioritas, tapi kalau prioritasnya hawa nafsu berarti kita akan tidur semalam suntuk. Ya kan? Tapi kalau skala prioritas yang kita maksud di sini adalah skala prioritas syariat, maka ya tentunya akan lebih mengedepankan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf mereka selalu ketika mereka hendak beramal, mereka selalu menimbang antara amalan-amalan itu, mana yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, afdalul amal ma wafaqas sunnah. Sebaik-baik amalan itu adalah amalan yang sesuai dengan sunnah. Artinya betul-betul mereka lihat terlebih dahulu sebelum mereka beramal, ini amalan ini ada petunjuknya apa enggak dari Nabi SAW ataukah tidak. Kalau seandainya tidak ya sudah tinggalkan, karena iqtisadun fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Bersikap ekonomis tetapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh tetapi sesuainya dengan bid'ah, gitu kan. Demikian juga misalnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, afdalul ibadah al-amal ala mardati rabb. Beliau mengatakan sebaik-baik ibadah adalah beramal sesuai dengan keridhaan Allah, fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalikal waqt. Di setiap waktu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Jadi amalan itu juga sangat dipengaruhi tentang status manfaatnya dan hukumnya. Terkadang misalnya dalam satu momen tertentu, dalam satu kondisi tertentu, berjihad itu lebih baik daripada menuntut ilmu. Tetapi dalam kondisi damai seperti saat ini misalnya, menuntut ilmu lebih baik daripada apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kan? Ya. Di kesempatan yang lain terkadang berzikir lebih afdol daripada menuntut ilmu. Ya, dalam momen-momen tertentu, ya ketika misalnya ada di antara azan dan iqamah misalkan, mana yang lebih afdal? Apakah kita berdoa atau membaca Al-Qur'an? Berdoa. Ya, walaupun membaca Al-Qur'an utama kan, tapi di sana ada momen mustajab untuk berdoa. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat yang dapat kita raih ketika kita mengamalkan kaidah ini? Ya, manfaat yang kita raih yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang besar dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang sangat sederhana. Ya. Misalkan apabila kita mau sholat 100 tahun, ya itu capek banget tuh. Tapi karena kita mengetahui skala prioritas dari segi fikihnya, oh kalau begitu saya kalau harus beramal, harus mendirikan sholat selama 100 tahun, usia saya aja belum tentu cukup 100 tahun. Bagaimana caranya? Wah, cukup dia pergi, kebetulan diberikan kelapangan rizki oleh Allah Azza wa Jal, maka kemudian dia pergi ke Masjidil Haram. Taib, sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat sama dengan berapa kali sholat? 100.000 kali sholat. Bayangkan, satu kali sholat wajib misalnya di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 kali sholat. Bila kita bagi dengan
Sholat lima waktu kita kurang lebih itu setara dengan melaksanakan sholat 55

0: 5 tahun setengah. Jadi Anda cukup sholat 2 kali saja di Masjidil Haram, Anda sudah mendapatkan pahala sholat 100 tahun. Ya. Misalkan lagi, kita mengetahui tentang keutamaan itikaf. Itikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana keutamaan malam Lailatul Qadar? Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih kata para ulama 83 tahun. Kita sholat pada malam itu setara dengan sholat 83 tahun. Kita tahajud pada malam itu setara atau lebih baik bahkan daripada sholat tahajud 83 tahun. Demikian pula apabila kita membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah, ketika kita mengetahui fikhul aulawiyat ini, fikih skala prioritas, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dengan usaha yang minimal. Dan ini tentu adalah ya kerja cerdas namanya. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang kedua, apabila kita mengamalkan kaidah ini, kita akan selamat atau bebas dari melakukan perkara-perkara yang remeh atau sedikit pahalanya. Kalaupun ada berpahala, tapi pahalanya tidak maksimal gitu. Sementara usaha yang sama, amalan yang sama, mungkin saja pahalanya jauh lebih besar daripada itu. Sebagai contoh misalnya kita mau berinfak lah. Kalau kita mau berinfak, thayyib, kita mau berinfak. Terkadang sebagian orang asal infak saja. Dia tidak pikirkan mana infak yang paling bermanfaat. Ya, misalnya kita mau berinfak ini kayaknya bagus nih. Berinfak untuk mencetak Al-Qur'an misalkan gitu kan. Padahal sekarang itu yang namanya wakaf mushaf itu di mana-mana kan. Dan banyak juga orang saat ini ketika mereka membaca Al-Quran tidak menggunakan mushaf. Ini kan menjadi masalah. Ketika kemudian kita memiliki uang katakan 1 juta rupiah, kita belikan 10 mushaf, kita letakkan di masjid. Sementara di masjid itu juga sudah banyak mushaf. Tidak seperti di Masjidil Haram gitu ya. Banyak mushaf tapi orang pada baca. Sehingga saya pernah membawa beberapa karton mushaf di salah satu masjid terbesar di kota Kendari ini. Ketika saya muserahkan ke pengurusnya, pengurusnya bilang, katanya, "Ustaz, mohon maaf kalau bisa dikasihkan saja sama masjid yang lain." Karena katanya sayang, di sini hampir susah kita melihat orang yang membaca Al-Quran. Dan memang iya. Mana yang lebih afdol jika sumbangan 1 juta rupiah ini misalkan kita berikan untuk program kaderisasi ulama misalkan. Ya. Mana yang lebih afdol? Kita bagi-bagi makanan, apa yang dinamakan dengan Jumat Berkah. Itu bagus, program itu bagus, saya katakan. Cuman kan kita berbicara tentang skala prioritas. Ya, mana yang lebih bagus? Kita bagikan makanan MBG. Kalau sekarang MBG itu ya. Ya. Dengan kita alokasikan misalnya ke anggaran pendidikannya. Memberikan pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu tempo hari saya bilang sama teman-teman Lazis Muat, bisa dong itu yang Jumat Berkah itu kita coba bentuk lain. Kita berikan dalam bentuk voucher BBM untuk teman-teman ojol. 50 ribu dapat 5 liter. itu bisa mencari nafkah seharian tuh. Makan, dimakan habis dia. Taib, mana yang lebih bermanfaat kira-kira? Ini kan harus kita kaji, program demi program harus kita kaji. Mana yang lebih bermanfaat? Oleh sebab itu misalnya MBG saat ini banyak digugat kan oleh masyarakat gitu. Kenapa? Karena dipandang misalnya wah ini kita ini bukan dalam keadaan krisis apa namanya stunting yang ekstrim gitu ya. Sehingga dengan efisiensi anggaran banyak sekarang orang memprotes itu karena mereka berbicara tentang apa? Fikhul aulawiyat.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: Dibaca 10 kali.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat, radhiyallahu anhumah, telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah
5: bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
4: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan?
5: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'ad bin Jabal.
7: gimana rasa nasi kebulinya.
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
12: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
13: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
12: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
13: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
12: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
14: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
2: Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Qudwatun Qudwatun Nabawiyah.
16: An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
17: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu." Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, "Hadis hasan sahih."
16: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
16: Qudwatun nabawiyah. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
16: Qudwatun nabawiyah. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
16: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: 94,3 FM.
18: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
19: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
18: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
19: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
18: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
19: Astagfirullah. Yodi,
18: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan ditunggu nanti terus. Kurban

0: Di tahun ini, sini Mi, kita pergi sama-sama.
1: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
2: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
3: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
2: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
3: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
1: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
4: Hadirat as-sada, yurja al-intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Radio Muats Bin Jabal
8: 94.3 FM.
9: Ustadz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
15: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan ya kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Naam.
7: Bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika tidak dalam sujud?
9: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud. Al-Qur'an itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah, dalam kondisi ruku ataupun sujud. Karenanya itu Nabi berpesan amar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang ruku, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan mengagungkan Allah. Amma sujud ataupun sujud fa'akthir fihi minad doa, maka perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yastajaba lakum, karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat berpotensi untuk diterima Allah SWT. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi, fa'akthiru fihi minad doa, perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut doanya seperti apa, apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sudah ada tuntunannya, atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kalau doa itu sama dengan yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fiddunya hasanah misalnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa bukan membaca ayat. Niatnya adalah membaca doa dan bukan membaca ayat ya. Wallahu a'lam.
16: Ustadz, apakah ada faedah menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi?
17: Sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari apa, surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah sahibul jannatain. Seorang yang diberikan surga yang apa namanya taman-taman yang indah. Diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga, yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa tertanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir, Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa, namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya, ini fitnah kekuasaan. Namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa, dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallah alam bisawab, ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallah alam bisawab.
18: Apakah konsekuensinya jika mengambil dari berbagai madhab? Asalkan yang diambil itu adalah dalil ya, atau hujah yang kuat, enggak masalah. Tapi kalau dia ini ngikutin berbagai macam madhab, dia pilih-pilih yang cocok sama seleranya, maka ini akan menjadi orang zindiq. Contoh, dalam yang tidak mempersyaratkan wali. Jadi wanita dewasa, apalagi yang sudah pernah menikah, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, nggak pakai wali. Ada loh madhab yang berpendapat begitu.

0: itu ada. Ada lagi madhab lain, pendapatnya gak wajib pakai saksi, tapi cukuplah diumumkan ke khalayak bahwasanya fulan dengan fulan telah menikah. Saksi gak wajib. Mungkin nanti ada lagi madhab yang lain lagi, gak wajib pakai mahar. Udah, ambil yang masalah mahar, ambil yang gak mewajibkan mahar. Masalah saksi, ambil yang gak mewajibkan saksi. Masalah wali, ambil yang gak mewajibkan wali. Bedanya apa sama zina ya? Bedanya apa terus sama zina? Padahal mereka yang mengatakan tidak wajib pakai wali, mereka mewajibkan saksi, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai saksi, mereka mewajibkan wali, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai mahar, misalnya kalau ada nih, saya gak tahu ada apa enggak yang mahar ini, mereka mewajibkan ini dan ini, tapi dia pilih-pilih. Ya nanti akhirnya dia gak punya agama. Ini bahaya kalau milih-milihnya seperti ini. Tapi kalau memilih berdasarkan pendapat yang rojih, yang dilihat adalah dalil, maka tidak mengapa. Tentunya ini yang bisa begini, ini bukan orang awam. Paling tidak dia talibul ilm, penuntut ilmu, yang ngerti dasar-dasar ilmu. Dia punya alat untuk menimbang-nimbang mana hujah yang paling kuat. Kalau enggak begitu enggak boleh. Dia hanya boleh mengikuti, tidak mutlak dilarang. Taklid itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang dia tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad dan tidak punya kapasitas untuk mentarjih pendapat mana yang lebih kuat.
1: Ustadz, bagaimana menasehati suami yang baik kepada temannya namun buruk kepada istrinya?
2: Kalau di hadapan kawan jaim, wajar. Jadi orang sama orang lain itu kadangkala ada batasan-batasan yang dia jaga. Tapi sama istri, ya udah istrinya. Kadangkala dia buka baju atau apa. Hanya saja yang perlu diperhatikan, yang dilakukan oleh suami ini sopan apa enggak gitu. Ada perkara-perkara mungkin yang kurang sopan ya, yang dilakukan oleh suami. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi tradisi dan biasa jemaah. Di antara rumah tangga ini hendaklah saling memaklumi. Jadi kalau ada mungkin kelakuan suami atau kelakuan istri yang kurang disukai, kata Nabi SAW, lihatlah kepada kelebihannya. Karena kalau kita fokus kepada kekurangannya, yang ada kita sengsara hidupnya. Sengsara hidupnya. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita menerima kekurangan dia, alhamdulillah. Tapi kalau memang ada suami-suami yang pura-pura baik. Sama kawannya, Masya Allah. Tapi sama istrinya suka bentak, ngomong kasar, mencaci maki. Ini buruk yang seperti ini, karena dosa yang dia lakukan. Tapi kalau tidak sampai tingkatan dosa, maka insya Allah, sang istri berusaha untuk sabar, kalaupun sampai tingkatan dosa, bagaimana memperbaiki karakter suami. Karena kalau dikatakan sudah 7 tahun gak berubah-rubah karakternya, ya tetap buruk. Maka berusaha untuk memperbaikinya bukan hanya dengan memberikan nasihat, tapi dengan merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik. Kalau marah kadang-kala keluar kebun binatang, bagaimana sekarang marah yang keluar? Allahu Akbar, Barakallahu fiik. Bagaimana kita merubah hal itu? Jadi butuh pembiasaan sambil terus didoakan suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
4: Tawaf wada itu hukumnya, adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: 94,3

0: FM, Radio Mu'ath bin Jabal.
1: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
2: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
1: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
2: Baguskah di situ?
1: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
2: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
1: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
3: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh. Bisa juga nih, COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Cafried Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ath Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ath Tour. Mu'ath Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Sembilan empat koma tiga FM, Radio Mu'ath bin Jabal.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Masih bersama kami di Radio Muadz Jabal Kendari 94.3 FM bersama meneliti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik sahabat Muadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Syekh Bandar Balela. Semoga dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an dan juga dapat menambah semangat kita untuk selalu mengamalkan isi kandungan yang ada dalam Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Nah, baik sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini di pukul 20 lewat 35 menit. Kota Kendari, lebih khususnya di wilayah Andonohu, kembali diguyur hujan dengan intensitas sedang. Jadi mungkin bagi sahabat Muad yang ingin beraktivitas di luar rumah, agar jangan sampai lupa untuk menggunakan mantel hujan. Atau juga mungkin bagi yang menggunakan kendaraan roda 4, jangan sampai lupa untuk membawa payung. Dan juga sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita lihat di beberapa media sosial, beberapa wilayah di Kota Kendari sekarang sedang terkena musibah banjir. Tak lupa kita sebagai saudara muslim hendaknya mendoakan kebaikan dan juga semoga orang-orang yang terkena musibah tersebut dapat diberikan kesabaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan juga ditingkatkan derajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat Muad, semoga kita yang mungkin belum terkena jangan sampai terkena, amin ya rabbal alamin. Dan sebagai bentuk pencegahan juga, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik jangan sampai membuang sampah sembarangan sahabat Muad. Pemerintah sudah menyiapkan tempat untuk membuang sampah, baik itu mungkin di tempat-tempat tertentu, baik pun juga di rumah kita sahabat Muad. Hendaknya kita membuang sampah pada tempatnya. Jangan tuh kalau habis makan kemasannya dibuang di sembarang tempat. Seharusnya kita simpan kemasannya sampai kita menemukan yang namanya tempat sampah, agar tidak menyebabkan bencana yang akan dirasakan oleh orang banyak, tidak hanya diri kita saja sahabat Muad. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama program Iqra atau Store Hafalan Khusus Ahwat bersama guru kita Al-Ustaz Septian Hafizahullahu taala. Dan qadarullah wa masyafa'al, dikarenakan malam hari ini guru kita belum bisa mengisi secara live, maka dari itu akan kami perdengarkan secara rerun atau secara siaran ulang. Sehingga apabila ada penyebutan terkait dengan waktu atau mungkin event tertentu, itu tidak berkaitan dengan waktu kita saat ini, dikarenakan yang kami perdengarkan ini merupakan program siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi sahabat Muad, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di kesempatan malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Muad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan program Iqra khusus untuk setoran hafalan Al-Quran. Bagi para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung untuk menyetorkan hafalannya, maka bisa bergabung dengan link Zoom yang sudah kami sediakan. Tapi kita langsung saja panggil peserta pertama. Untuk peserta pertama yaitu Ummu Nurul. Silakan Ummu Nurul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, silakan Ummu Nurul.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik, untuk Umu Anissa, setorannya alhamdulillah sudah bagus, cuman masih ada catatan yang perlu diperbaiki, yaitu di surat Al-Zalzalah. Ya, kurangnya tadi idgham digunanya saja. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ditahan dulu ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Coba ulangi. Famay ya'mal. Kalau fa itu khairo ya, famai ya'mal mithqala dzarratin khairayyarah. Coba sekali lagi.
1: Famai ya'mal mithqala dzarratin khairayyarah.
0: Bagus.
1: Wamai ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
0: Oke, masya Allah, mantap. Itu saja catatannya yang perlu diperbaiki ya. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya bisa dilanjut. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair.
1: Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke peserta berikutnya ya, Ananda Akila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fadhli. Silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq.
0: Sekali lagi. Pelan-pelan, jangan
2: teriak. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab.
0: Wa min syarri go, bukan syarri, syarri go. Ya, ri go. Ulangi sekali lagi.

0: Hasidin
1: Hasidin iza hasad.
0: Baik, untuk Ananda Akila, setoran surat Al-Falaqnya sudah lumayan, tapi masih ada perlu perbaikan. Yang pertama, kol-kolahnya diberikan tambahan sedikit ya. Falaqo, kholaqo, waqob, fil'uqod, hasad. Jadi diberikan pantulannya lebih. Kemudian hati-hati ayat ketiga, wa min syarri ghasikin, ghasikin ya. Kemudian hasidinnya tidak ditahan, langsung hasidin idza hasad. Ya, coba diulangi lagi dari pertama.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sekali lagi bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq.
0: Agus.

0: إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Oke, alhamdulillah suratnya sudah bagus, bisa dilanjut di surat berikutnya ya minggu depan insyaallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Yani. Silakan Ibu Yani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu Yani. Perhatikan kesalahan kemarin ya.
2: Iya, Ustaz.

0: أُولَئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ
1: bukan ahum.
0: Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhum.
1: Untuk Ibu Yani, alhamdulillah storannya sudah lumayan bagus ya. Tinggal di ayat terakhir tadi jazaa'uhum ya dengan huruf za-nya zalika.

0: Lalikaliman Kosiyaro
1: Bah. Oke, okay. Tapi cukup dulu ya untuk surat Al-Bayyinah dulu. Insya Allah di pekan berikutnya surat Al-Qadar. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Nah, hey, selanjutnya peserta berikutnya yaitu Ibu Juwaria. Silakan Ibu Juwaria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu Juwaria.

0: Ibu Juwari ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ulangi Ibu Juwari ya. Halo Ibu Juwari ya. Jadi ulangi lagi. Lam yakunil ladzi.
1: Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah.
0: Sekali lagi,
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah.
0: Masih tersendat-sendat, ulangi lagi.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah.
0: Bagus.
1: Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.
0: Nah, di sini bukan wayukimuna, wayukimus salata wayutuz. Ulangi, wa ma umiru. Wa ma umiru illa
1: liya'budu Allaha mukhlisina lahuddin. Wayukimus,
0: bukan wayukimuna, tidak ada nunnya terakhirnya.
1: Wayukimus salata wayutus sadata wasalika dinul qayyimah.
0: Oke.
1: Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhaar. Tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina.

0: radhiyallahu anhum wa radu an tarita liman khasiya rabbah.
1: Baik, untuk Ibu Juwaria ya, suaranya sudah alhamdulillah meningkat, namun masih banyak catatan yang perlu diperbaiki. Ayat 1 sudah bagus, 2, 3, 4 sudah bagus. Catatannya yang pertama di ayat kelima ya. Di ayat kelima itu wayuqimus sholata wayu'tuz zakah. Jadi tidak ada nunnya ya, bukan wayuqimuna, tapi wayuqimus sholah. Itu perlu diperhatikan, nanti dilihat di mushafnya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir di ayat ke-8 ini masih banyak catatan. Ya, perhatikan. Coba sekali lagi dibaca jazaa'uhum.
0: Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar.
1: Oke. Jadi begini, jannatu adnin, tahan dulu, adnin tajri min tahtihal anhar. Coba ulangi jazaa'uhum.

0: tahtihal anhar.
1: Lanjut, bagus.
0: Khalidina fiha abada.
1: Panjang lagi, fiha khalidina.
0: Khalidina fiha
1: abada.
0: Khalidina fiha abada.
1: Bagus, lanjut.
0: Radiyallahu anhum wa radu anhum.
1: Radiyallahu, tafhim, tebal. Radiyallahu anhum wa radu an. Du-nya panjang, wa radu an. Coba sekali lagi, radiyallahu.
0: Radiyallahu anhum wa radu an.
1: Oke.
0: Salita liman khusya rabbah.
1: Baik, nah itu ya. Jadi ayat ke-8 bacanya seperti itu. Coba diperbaiki nanti minggu depan sekali lagi surat Al-Bayyinahnya. Mudah-mudahan ya bisa lancar dan tidak ada kesalahan lagi. Baik, barakallahu fiik. Jazakillahu khair.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya Ibu Aisyah, silakan Ibu Aisyah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Sya-nya masih kurang, Ibu Aisyah. Minasyaiton.
3: Alhamdulillahi minasyaitonir rajim.

0: Ainnya kurang alif. Ulangi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahi rabbil ainnya kurang rabbil alamin. Coba sekali lagi alham.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Ro, bukan robil tapi robil, robil. Nih.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Coba mulutnya dirapatkan lagi, robil, robil. Oke.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamin.
0: Sekali lagi sudah bagus. Abil alaminnya ainnya kurang. Coba tambahkan sedikit.
1: Alhamdulillahirobbilalamin.
0: Lanjut.
1: Arrohmanirrohim.
0: Sekali lagi.
1: Arrohmanirrohim.
0: Lanjut.
1: Maliki yaumiddin.
0: Kelangi dinnya mid mid.
1: Maliki yaumiddin.
0: Lanjut.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in.
0: Huruf ain.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Ainnya kurang sedikit Ibu Aisyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sekali lagi.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Bukan bukan na'budu tapi na', ada sedikit aliran na'budu ainnya.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Terus.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Terus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
0: Ulangi. Siratal ladzi, dzi bukan lazi, dzi alladzi.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
0: Baik, untuk Ibu Aisyah ada catatan ini tiga huruf yang perlu dilatih lagi. Yang pertama huruf sya ya. Sya ya, sya shi shu ini perlu dilatih ya. Huruf sya, pengucapan huruf sya shi shu ini perlu dilatih karena masih kurang. Kadang berubah menjadi sa si su ya, itu salah. Yang benar adalah sya shi shu. Kemudian yang kedua huruf ain. A i u, a i u, bukan a i u, nah, bukan begitu, tapi huruf ain. A i u. Nah, ini perlu dilatih lagi huruf ainnya. Kemudian kalau sukun dia ba a i u ba ya, ba ini. Jadi huruf ainnya harus perlu dilatih lagi. Kemudian yang berikutnya huruf za. Huruf za juga ini perlu dilatih. Za, za, zi, zu, za, zi, zu. Alladhi, alladhi, a'udhu, a'udhu. Jadi digigit lidahnya. Nah, ini catatan untuk Ibu Aisyah. Kalau tiga huruf ini belum diperbaiki, maka otomatis kesalahannya akan terus terulang, ya, akan terus terulang. Nah, oleh karena itu coba dilatih dulu tiga huruf ini agar pengucapannya nanti ya lebih bagus lagi. Seperti tadi di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Rabbil Alamin, bukan adalah Rabbil Alamin. Terus juga Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibaca hamzah beda lagi. Iyyaka na'budu, bukan na'budu tapi na', ya. Nasta'in, bukan nasta'in tapi nasta'in.

0: ya. Nah, itu huruf ainnya. Kemudian siratal ladzi, ladzi ya, bukan lazi, siratal lazi itu salah, siratal ladzi ya. Ini tiga huruf ini perlu dilatih lagi ya. Ya, nanti minggu depan coba dipraktekkan tiga huruf ini dan dicoba lagi surat Al-Fatihahnya, karena ini masuk ke dalam kesalahan besar ya kalau berubah hurufnya. Baik, itu saja untuk Ibu Aisyah. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ummu Ainun, silakan Ummu Ainun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ummu Ainun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu thaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma in dafiq. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-taraib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
0: Baik, untuk Ummu Ainun ya, setorannya sudah lancar ya, bagus. Cuma masih ada catatan di hukum-hukum tajwidnya ya. Yang pertama ya, kurangnya di konsistensi mad dengan konsistensi dengung ya, ini dua yang kurang. Jadi konsistensi mad ini kurang. Tadi dibaca di awal wasama'i wat-thariqa, baca panjang, tapi giliran pas ayat 7 dengan 9 ya, khruju min baini sulbi wat-taraib. Nah, ini dibaca pendek, harusnya sama juga dibaca panjang ya. Coba ulangi ya, khruju min baini.
1: Ya khruju min baini sulbi wat-taraib.
0: Ah, begitu. Kemudian yaumatubala.
1: Yaumatubala taraib.
0: Sinnya dilepaskan. Yaumatu belas, yaumatu belas saro.
1: Yaumatu belas saro.
0: Baik, itu yang pertama ya, konsistensi mad perlu dijaga. Perhatikan mad-mad yang panjang itu diberikan panjang. Kemudian yang kedua, konsistensi gunnah atau dengung. Ini yang satu bagus, yang satu kurang. Misalnya tadi fal yanzuril insanu mimma khuliqa, itu bagus, tapi giliran ke nun bertasdid kurang. Innahu ala raj'ihi, kurang. Innahu laqaulun fasl, kurang. Innahum yakiduna kaida, itu juga kurang, harusnya ditahan dulu sedikit. Innahu ala roji'ihi, coba ulangi.
1: Innahu ala raji'ihi laqadir.
0: Bagus. Wa innahu laqaulun fasl.
1: Innahu laqaulun fasl.
0: Terus innahum yakidu.
1: Innahu yakidu kaidan.
0: Oke, okay. Nah begitu bagus ya. Kalau itu seimbang jadi kedengarannya bagus. Jadi semua ya dibaca seimbang. Itu konsistensi dengungnya kurang seimbang. Baik, satu lagi huruf sin ya. Huruf sin. Huruf sin tolong dilepaskan. Kullu nafsil ya. Insan. Nah, ini huruf sin tubalas sarair wassama. Jadi dilepas, dialirkan ya, karena dia memiliki sifat rohoah. Rohoah itu mengalir. Itu saja catatannya untuk Ummu Ainun. Untuk lebih memutkinkan kayaknya perlu diulang lagi sekali lagi surat Quraisynya, surat At-Tariqnya. Surat At-Tariqnya diulang. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya, nah, waalaikumsalam. Selanjutnya Umu Syafana. Silakan Umu Syafana.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تفعلوا ولن تفعلوا jangan ditandis itu ya fa in lam taf'alu wa lan taf'alu
1: fa in lam taf'alu wa lan taf'alu
0: fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah أعدت للكافرين طيب minggu depan setorannya seperti itu ya, diperhatikan tajwidnya, diperhatikan dengungnya, diperhatikan panjangnya. Baik, itu saja. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, untuk setoran kali ini kita cukupkan. Kami haturkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan hafalannya, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Tapi kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Muas TV, saluran televisi satelit Anda.

0: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
4: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Aduh, nggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
6: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
8: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
9: Anu kone bela, sapusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
8: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Radio Muats Bin Jabal
12: 94.3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Astagfirullah.
2: Kenapa bro?
1: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
2: Mana-mana?
1: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
2: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
3: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad Bin Jabal Kendari, Radio Muad 94.3 FM dan Muad TV.
4: Adik-adik, ayo sini ngumpul.
5: Ada Kak Amin nih.
6: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
7: Yeay!
6: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
8: Saya, Kak Amin.
6: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
8: Ketuhanan Yang Maha Esa.
6: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
9: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
6: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
9: Harus adil dan beradab.
6: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
10: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
6: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
3: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
11: Maraknya pinjaman online

0: Main ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
1: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
2: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
3: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
2: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
4: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
2: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
5: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
6: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
2: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Masih bersama kami di Radio Muaz Menjabal Kendari 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat Muat dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat Muat yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muat Menjabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muat Menjabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muat Menjabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muaz Menjabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
11: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur. Sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
2: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك بقاء كما بصرك اليوم حديث.
1: Saat itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: Sacar el baúl.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terjadi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
1: Innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

0: الظالمين.
1: Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
1: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

di antara keduanya, penghuni surga dan neraka. Ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
4: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: Jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat muat dimanapun Anda berada, sebelum beranjak tidur, saya hadir ke ruang dengar Anda dalam program Kafilah Orang-orang Bertaubat. Semoga Kafilah Orang-orang Bertaubat ini menjadi salah satu acara yang Anda minati untuk menyimak kisah-kisah yang ada di dalamnya. Karena tentu dari setiap kisah ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Kali ini saya Anwar Junaid menemani Anda dalam kafilah orang-orang bertobat untuk menghadirkan satu kisah, yaitu pintu selalu terbuka. Berikut petikan kisah selengkapnya. Meskipun aku disibukkan oleh studiku di perguruan tinggi, namun aku tetap menyisihkan waktu untuk menjalankan hobiku, yaitu korespondensi atau surat-menyurat. Aku sudah menjadi anggota dalam majalah nasional khusus korespondensi, sehingga aku memiliki hubungan dengan banyak teman di seluruh penjuru dunia. Kami sering saling mengabari dan memberi foto dan perangko. Di akhir tahun ketiga perguruan tinggi dan sebelum mendekati liburan musim panas, aku berencana melakukan perjalanan ke beberapa negara. Pertama, aku ingin mengenal negara-negara tersebut. Kedua, aku ingin berkenalan dengan teman-temanku yang sudah memiliki hubungan denganku selama 2 tahun lebih. Dari sisi ekonomi, konsepnya menurutku amat mudah, sehingga aku tidak perlu mengeluarkan dana yang besar. Aku bisa menjadi tamu di rumah teman-temanku selama 2 atau 3 hari sampai 1 minggu. Di sisi lain, teman-temanku ini akan mengenalkanku dengan berbagai tempat bersejarah dan tempat-tempat rekreasi. Aku akan dijamin dan ditanggung segalanya. Lalu aku pun menyusun program perjalananku dari Arab Saudi. Aku memutuskan untuk pergi ke Perancis, kemudian ke Jerman, sesudah itu baru ke Spanyol, lalu ke Maroko, kemudian ke Mesir, lalu kembali ke negeriku, Saudi Arabia. Aku berhasil menyelesaikan ujian akhir tahun dan lulus dengan nilai terbaik. Aku memberitahu keluargaku tentang rencana perjalananku. Mereka tidak bisa menghalangiku untuk itu. Aku segera menyiapkan kamera foto dan beberapa surat penting. Juga tidak lupa dengan alamat dan nomor-nomor telepon teman-temanku. Aku meyakinkan diri bahwa aku akan bepergian untuk berekreasi, bukan untuk pamer atau hura-hura. Oleh sebab itu aku membeli pakaian ala kadarnya dan membawa uang secukupnya saja. Bahasa Inggrisku tidak banyak menolongku ketika pertama kali turun di negara tujuan pertama, karena masyarakat Prancis berbicara dengan bahasa mereka. Tetapi ketika aku menyewa taksi dari bandara hingga ke kota Prancis, baru aku tahu bahwa bahasa Inggrisku juga biasa digunakan oleh orang-orang hotel dan tempat perbelanjaan besar. Lalu aku mampir di sebuah hotel sederhana. Udara kala itu sangat dingin. Kelihatan sekali bahwa pakaianku tidak memenuhi syarat. Tubuhku mulai gemetar kedinginan. Malam pertama pun berlalu. Aku sangat bahagia ketika menghubungi temanku yang berada di sebuah kota jauh dari Paris dan memberitahukan tentang kedatanganku untuk menunjukkan kepada dirinya, dan ia sangat bergembira. Dan dan ia menyatakan akan menungguku di stasiun kereta api besok di kotanya. Keesokan harinya aku mengangkut koperku dan berangkat dengan kereta api. Tidak syak lagi aku menggerutu sendiri karena aku terlalu banyak mengambil gambar. Khawatir kehabisan film yang aku bawa. Akan tetapi pemandangan alam yang demikian asri amat menawan hatiku karena keindahannya. Beberapa saat sebelum kereta sampai, aku mengeluarkan foto temanku yang dari Prancis itu untuk kuteliti. Maklum karena kami belum saling bertemu langsung. Ketika berhenti dan para penumpang turun, untuk mengetahui temanku tersebut, aku tidak menemui kesulitan. Kami pun berjalan bersama menuju rumahnya. Ternyata ia pandai berbahasa Inggris yang memang menjadi bahasa korespondensi kami. Aku menghabiskan waktu beberapa hari di rumahnya, hingga 5 hari. Setelah kami menyaksikan kotanya dan mengunjungi berbagai tempat rekreasi, kami bersama-sama pergi ke kota lain untuk tinggal selama 2 hari di sana. Kemudian kami kembali ke Paris bersama-sama dan menghabiskan waktu selama 3 hari di rumah salah seorang temannya. Lalu setelah itu aku berangkat menuju ke Jerman. Pada mulanya, aku mendapatkan kesulitan yang sama dalam bahasa. Orang-orang Jerman hanya berbicara dengan bahasa Jerman. Di Jerman, aku bisa lebih banyak bepergian karena teman-temanku memiliki mobil. Hal ini memudahkan diriku untuk lebih bebas bergerak ke sana kemari. Meskipun konsekuensinya kami tidak dapat menikmati perjalanan dengan kereta dan perjalanan berombongan. Bagaimanapun juga, aku sempat tinggal di Jerman selama 1 minggu, sehingga temanku itu menghabiskan masa liburnya bersamaku. Kami hanya sempat tinggal di rumahnya 1 hari. Kami menghabiskan waktu untuk berkeliling. Bahkan kami sempat menempuh lebih dari 5.000 km dari perjalanan kami. Maka demikian, kami menanggung biaya bahan bakar mobil. Biasa itu menjadi tanggungan bersama, setengah-setengah. Aku bisa menyaksikan Jerman lebih banyak daripada Prancis karena kondisi ekonomi temanku itu juga bagus. Selain ia juga memiliki banyak saudara di berbagai daerah, meskipun karib kerabatnya itu tidak memberikan sesuatu yang berarti buat kami. Aku meninggalkan Jerman menuju Spanyol. Aku memprogram agar bisa tinggal di sana lebih lama. Sahabat Mons yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pintu selalu terbuka. Tatkala hatiku menjadi keras dan tujuan hidupku menjadi sempit, aku menjadikan harapanku terhadap pintumu sebagai tangga penyelamat.
3: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
5: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu, yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda.
6: Melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Orang yang tidak mengikuti pendapat
1: Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, "Ma ana 'alaihi wa ashabi," apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: وليست

0: jahat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba' nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita meski apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang. Itu begini, begini, gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: Sembilan 4,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja.

0: Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid gak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing, bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
1: ...94.3 FM... Radio Muaz Bin Jabal.
2: 94.3 FM... Radio Muaz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, jamaah yang semoga Allah muliakan dan Allah berkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat diberikan taufik sehingga kaki ini bisa melangkah ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin bermakna ketika kondisi seperti ini di tengah guyuran air yang berkah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit itu air yang penuh dengan berkah. Ketika kita hadir dalam kondisi hujan, berarti kita hadir di tengah-tengah air yang penuh dengan keberkahan. Hadirin, lebih sulit atau lebih mudah? Lebih gampang datang dalam kondisi kering atau lebih mudah datang dalam kondisi hujan? apa? Susah pertanyaannya. Kayaknya beban hidup antum berat ya. Jadi kita semua atau secara umum kita sepakat bahwa datang dalam kondisi hujan itu jauh lebih sulit, lebih menantang. Maka ingatlah selalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal jazaa' ma idzamil bala'. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala itu tergantung sulitnya ujian, sulitnya amalan. Makanya sholat sunnah terbaik adalah sholat sunnah apa hadirin? Sholat lail. Sholat sunnah yang paling afdol, sholat subuh sama isya. Nah, di sini sholat subuh itu sunnah hadirin. Sholat sunnah terbaik. Qiyamul lail. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam di saat mayoritas manusia itu tertidur. Enggak mudah. Itu waktu-waktu yang sulit untuk digunakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita bisa sujud di waktu itu dan kita bisa takarrub kepada Allah di waktu itu, maka itu salah satu atau itu menjadi salat sunnah terbaik yang ada di dalam agama kita. Maka bagi hadirin sekalian, sadari dan yakinilah bahwa kehadiran kita di masjid yang semoga Allah berkahi ini, itu pahalanya besar. Ditambah lagi, kita adakan di salah satu hari dari satu dari empat bulan haram, yaitu bulan Rajab, di mana amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba di satu dari empat bulan haram ini dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan cek tafsir surat At-Taubah ayat 36 dalam buku-buku tafsir ulama kita. Kita akan menemukan sebuah data, sebuah keterangan bahwa amal ibadah yang dikerjakan di empat bulan haram dilipat gandakan oleh Allah. Dan dosa yang dikerjakan di empat bulan haram pun pun mendapatkan pelipat gandaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari ini adalah momentum beribadah, momentum beramal soleh. Kajian yang diselenggarakan di hari-hari ini pahalanya berbeda dengan bulan-bulan biasa. Dan apabila kita mengamalkan isi kajian tersebut, ilmu itu, maka pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang ingin berbuat dosa, camkan baik-baik bahwa dosa di hari-hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya adalah apa hadirin? Tunggu sampai Syaban. Masya Allah. Kok begitu solusinya? Insya Allah Pak Ustaz, sebentar lagi Syaban. Bukan tunggu sampai Syaban, tapi jadikan momentum untuk melatih diri mengatakan tidak pada dosa. Sehingga begitu masuk bulan Syaban atau bulan-bulan yang lain, kita sudah mengalami perubahan dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, semoga Allah menerima amal ibadah kita, menerima amal ibadah DKM dan seluruh jamaah dalam kegiatan ini dan seluruh amal ibadah di masjid yang semoga Allah berkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat hadirin sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itu sangat mahal, itu sangat mewah. Dan renungkan hadirin yang Allah muliakan, bahwa nikmat diberikan akses mendekat itu lebih besar daripada nikmat harta. Jadi nikmat dikasih akses untuk mendekat itu lebih besar, lebih prestis, lebih bernilai daripada dikasih nikmat harta dan uang. Itu kaidah hadirin. Ngerti gak nih hadirin? Bisa dipahami? Antum tuh diam tuh karena ngerti atau berusaha menghargai pembicara sih? Gini loh, apabila hadirin sekalian, jadi misalnya nih, hadirin sekalian orang yang paling kaya di Bekasi. Jangan senyum-senyum, misalnya. Biasa aja, jadi karena baru misalnya gitu loh. Setiap tahun itu selalu infak sedekah bagi-bagi duit 10 miliar setiap tahun. Kecil ya di sini. 10 miliar. Maka selama 5 tahun ini ada ribuan bahkan jutaan orang menikmati uang kita. Misalnya ada 2 juta orang yang pernah mendapatkan uang dari kita. Pertanyaan saya simpel. Ketika sudah ada 2 juta orang mendapatkan uang dari kita, apakah kita akan membuka akses untuk 2 juta orang itu agar mereka bisa mendekat kepada kita? Hah? Hadirin. Sekali lagi, ketika 2 juta orang itu mendapatkan uang kita, apakah mereka pun kita kasih akses untuk bisa mendekati kita dan mendekati keluarga kita? Nah, hadirin. Hadirin. Lagi punya masalah. Loh, punya masalah apa enggak? Ya punyalah. Kecuali hidup itu punya masalah. Hidup itu sama dengan masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi jangan gini-gini amat juga gitu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, saya ingin tanya, masjid itu rumahnya siapa hadirin? Rumah Allah. Kembali ke contoh di atas. Ketika kita ngasih uang ke 2 juta manusia itu, 2 juta orang, apakah artinya mereka 2 juta orang itu kita kasih akses masuk ke rumah kita? Enggak. Maka ketika Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid Allah, ke salah satu rumah Allah, kita bisa takbiratul ihram di sini, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa menuntut ilmu. Mana yang lebih mewah daripada ketika Allah kasih uang kepada kita hadirin? Allahu Akbar. Jadi kalau antum ditanya, pilih mana? Dapat nikmat uang atau dapat nikmat akses mendekat dan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala? Mana yang antum pilih? Dua-duanya lah Pak Ustaz. Itu dulu opsi pertama. Baru kalau enggak bisa kecuali satu opsi, pilih akses hadirin gitu. Itu akses tuh. Akses itu berbeda. Akses itu mahal. Hanya orang-orang yang gak ngerti kehidupan, yang gak mengerti betapa pentingnya akses tersebut. Makanya ibadah adalah taqarrub. Apa arti taqarrub? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin memberikan akses itu kepada kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, hendaknya mereka gembira saat mereka mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia dan rahmat Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Apa tafsir dari karunia hadirin? apa tafsir dari rahmat dalam surat Yunus ayat 58 ini. Hadirin, kalau kita buka buku-buku tafsir, di antara tafsir karunia dalam ayat ini adalah iman dan rahmat itu adalah Al-Quran. Jadi karunia apa tafsirnya? Iman dan rahmat Al-Quran. Maka maknanya, katakan kepada mereka, hendaknya mereka bergembira ketika mendapatkan iman dan Al-Quran. Karena iman dan Al-Quran lebih mahal, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Karena dikasih iman dan dikasih Al-Quran berarti dikasih akses mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepada diriku, hambaku hadirin, orang-orang yang menghamba kepada Allah, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, kalau mereka tanya tentang aku, fa inni qarib, aku tuh dekat hadirin. Ini karena itu semoga kita bisa mengerti esensi dari kebersamaan kita. Ini bukan hanya sekedar berkumpul, ini bukan hanya sebatas belajar, ini akses yang Allah berikan kepada kita untuk kita mendekat kepadanya. Dan akses mendekat itu lebih mahal daripada diberikan harta dunia, hadirin sekalian. Semoga kita bisa memahami dan kita bisa mensyukuri. Kenapa demikian? Karena kata para ulama seperti Ibnul Qayyim, hadirin sekalian, kalau kita mau berubah, yang pertama kali itu sadar dulu, hadirin. Itu poin, sadar. Kalau kita ingin bersyukur, kita harus sadar bahwa kita sedang dapat nikmat. Kita gak akan bisa mensyukuri kajian kita pada pagi hari ini kalau kita tidak menyadari betapa mahalnya kajian itu, betapa mewahnya nikmat yang Allah berikan. Ini tentang akses, hadirin. Ini tentang kesempatan mendekat. Ini tentang ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menginjakan kaki ke rumahnya. Itu hal yang sangat prestisius, hadirin sekalian. Karena tidak semua orang yang Allah kasih dunia, Allah kasih taufik untuk berada di rumahnya Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mensyukuri. Dan semoga majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang empat waktu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Empat waktu yang menjadi kunci sukses seorang hamba. Dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama, dijelaskan oleh Syekhul Islam, dijelaskan oleh Ibn Abi Dunya, dijelaskan oleh Wahab bin Munabbih, dijelaskan oleh banyak para ulama kita. Hadirin yang Allah muliakan, dan ini penting, karena waktu adalah nikmat dunia yang sangat mewah, hadirin. Dan lagi-lagi waktu itu lebih mahal daripada uang, hadirin sekalian. Waktu itu lebih mahal daripada harta. Tapi waktu kurang mendapatkan penghargaan dari kita. Waktu kurang mendapatkan penghargaan dari kita. Padahal itu yang paling mewah. Makanya Ibnu Hubairah pernah mengatakan, wal waktu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma alayka yadhi'u. Dan waktu adalah hal yang paling mewah untuk Anda perhatikan dan Anda jaga. Namun justru yang saya lihat adalah waktu adalah hal yang paling mudah disia-siakan. Kan begitu hadirin. Waktu hal yang paling mudah disia-siakan. Padahal itu yang paling mewah. Makanya penyesalan orang-orang yang bermasalah, yang kufur yang bermaksiat ketika mereka wafat, apa yang mereka sesalkan hadirin? Coba buka surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Mereka katakan Rabbirji'un. Ketika maut itu datang, maka permintaan mereka bukan uang, hadirin sekalian. Bukan perusahaan, bukan saham. Bahkan mereka tidak meminta istri dan anak-anak mereka. Mereka enggak minta suami mereka. Apa yang mereka minta, hadirin? Rabbirji'un. Tolong kembalikan kami, kembalikan aku ke kehidupan dunia. Mereka minta waktu, hadirin. Mereka minta waktu. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Minta waktu, enggak minta duit. Enggak minta air. Enggak minta bertemu sama keluarga bahkan. Enggak minta ketemu sama anak. Yang mereka minta adalah kembalikan aku ke dunia. Saya minta waktu. Itu yang paling penting. Agar apa? Agar bisa rebahan kembali. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal. Amalan-amalan yang selama ini aku tinggalkan, aku telantarkan. Agar aku bisa sholat. Selama ini kurang kita sholat, hadirin. Atau bahkan ada orang gak sholat sama sekali. Agar aku bisa puasa. Agar aku bisa berzikir. Agar aku bisa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Atau apa respon dari permintaan mereka? Kalla. Gak ada waktu lagi buat anda. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Omong kosong, kata Allah. Dulu kami kasih waktu anda sia-siakan. Enggak. Kalau kami kasih waktu lagi, kalian akan menyia-nyiakan waktu lagi. Enggak. Enggak dikasih sama Allah. Jadi mumpung. Mumpung di, sebelum ditolak, kita harus tahu bagaimana seorang muslim menghabiskan dan membagi waktunya. Dan di antara kegiatan yang hendaknya kita rekomendasikan, dijelaskan sebagian para ulama ada 4 waktu, hadirin. Apa aja 4 waktu itu? Hadirin yang Allah muliakan. Kalau saya mau bertanya sama jamaah sekalian, ini kalau dari muka-mukanya ini wajah-wajah sibuk semua, hadirin. Ini orang-orang sibuk. Gimana ngabisin waktu dengan apa, hadirin sekalian? Hah? Loh, diam lagi itu, subhanallah. Insyaallah, luar biasa. Ibu-ibu, waktu ibu-ibu habis buat apa? Baca Quran, masyaallah. Ah, luar biasa. Beruntung bapak-bapak ini punya istri seperti ini. Jadi 24 jam baca Quran terus. Luar biasa. Hadirin, yang pertama kata para ulama, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Yang pertama adalah waktu yang kita gunakan dan kita habiskan untuk munajat kepada Allah. Bermunajat, hadirin. Berkhulwat kepada Rabbul Alamin. Itu ghanimahnya orang-orang beriman. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, bahwa orang beriman itu yakhlu liyagnam. Dia itu suka berkhulwat, Apa arti berkhulwat? Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau malaikat-malaikat Allah dan Allah. Tidak ada manusia lain di situ. Termasuk orang-orang terdekat saya, Pak Ustaz, termasuk orang-orang terdekat. Hanya kita. Lalu istri ditaruh di mana, Pak Ustaz? Terserah, hadirin. Loh, terserah kondisi masing-masing, maksud saya. Orang beda. Rumah kita berbeda. Tapi rumahku kecil, Pak Ustaz. Bisa jadi gak di rumah, di masjid misalnya. Kita itikaf. Atau pada saat istri kita di rumah mertua kita. Anak-anak sekolah. Atau anak-anak tidur. Istri tidur. Biasanya kita bangun tahajud sama istri. Atau kita sama-sama bangun untuk sholat. Biasa bangun sama istri jam berapa, hadirin? Ya Allah. Oke, pertanyaannya saya itu, terakhir bangun sama istri kapan, hadirin? Kayak udah lama, hadirin, lupa. Oh, karena belum punya istri. Ibu-ibu di belakang dengar, gak diakuin, hadirin. Mungkin biasanya kita bangun jam 3, coba ambil porsi lebih dulu lah. Kalau memang kalau istri kita bangun, kita udah gak punya waktu lagi. Atau kita gak punya ruangan kosong. Tapi kalau kita masih punya ruang kosong, kita bisa bagi, kita di ruangan ini, istri kita di ruangan itu. Istri kita di kamar, kita misalnya di ruang tamu atau di kamar tamu. Intinya berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ulama menjelaskan di antaranya Syekhul Islam bahwa amalan sosial yang sunnah itu punya kedudukan yang sangat besar. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tabrani, "Aku berjalan bersama saudaraku, bersama temanku dalam rangka membantu dia menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan urusannya, mencari hajat dan kebutuhannya, itu lebih aku sukai, lebih afdol dibanding aku beriktikaf di masjid ini selama satu bulan penuh." Masjid ini ada, masjid apa ini? Wal Azhar Madinah, hadirin. Ya Allah, emangnya Nabi SAW orang Bekasi? Ini yang bersabda itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ini Al-Azhar, Pak Ustadz, masjid. Iya, ngerti. Tapi hadir ini disampaikan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Nabawi satu bulan. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih suka mengantarkan saudara untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Kata para ulama, amalan sosial yang sunnah itu pahalanya sangat besar. Namun, hadirin sekalian, namun, kata sebagian para ulama seperti Syekhul Islam, bukan berarti kita tidak punya waktu untuk berkhulwat dengan Allah. Bukan berarti seluruh waktu kita sibuk hanya dengan manusia. Menolong manusia penting. Innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian itu ditolong, diberikan rizki karena orang-orang kecil di antara kalian. Namun sekali lagi, kita tetap butuh waktu berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah. Enggak ada yang tahu, hadirin. Bagi yang belum pernah, cobalah, hadirin. Itu salah satu hal terindah di dunia. Hadirin, bukankah Nabi kita SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka siapa, hadirin? Rajulun dzakarallahu khalian fafadat 'aina. Seseorang yang berzikir, membaca Al-Qur'an, mengingat Allah sendirian, gak ada siapa-siapa. Lalu ia tenggelam dalam zikirnya tersebut sampai air matanya pun menetes. Orang-orang seperti itu akan dinaungi pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Bukankah kita butuh naungan itu, hadirin? Bukankah itu hari yang paling mencekam dalam kehidupan seorang hamba? Bukankah pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi? Pada hari itu seseorang akan menghindari saudaranya sendiri. Ia pergi, ia menjauh dari keluar saudaranya itu. Wa ummihi wa abihi. Ia menjauh dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Ia menyingkir dan menjauh dari istri dan anak-anak. Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, setiap orang hanya ingin mengurus urusannya sendiri. Bukankah itu rangkaian ayat yang kita baca dalam surat Abasa? Hari yang menakutkan. Dan pada saat hari yang begitu mencekam, ketika matahari hanya 1 mil di atas kita, Allah kasih naungan. Tapi tidak untuk setiap orang. Hanya 7 golongan. Dan di antara 7 golongan tersebut, rajulun dzakarallahu khalian. Seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran ketika sedang sendiri, hadirin. Ketika enggak ada waktunya kita bareng orang, ada waktunya kita ditasmi, didengarkan dan dibenarkan bacaan kita, tapi ada waktunya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, bukankah kalau setiap kita ditanya, apakah Anda mencintai Allah, maka kita akan menjawab, saya mencintai Allah. Hadirin, bukankah seseorang selalu menginginkan waktu berdua-duaan dengan kekasihnya? Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mendistract, tidak ada yang masuk pada waktu-waktu tersebut. Kita butuh privacy dengan orang-orang yang kita cintai. Kita butuh privacy dengan orang-orang yang kita sayangi. Kalau itu dengan makhluk, kalau itu dengan manusia, lalu bagaimana dengan seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkinkah tidak punya waktu berkhulwat dengan Allah? Mungkinkah tidak punya waktu berdua-duaan saja, hadirin sekalian? Lalu ia cerita, ia curhat kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ya'qub cerita tentang masalah beliau, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya menceritakan kepiluan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, bukankah banyak orang di dunia pergaulan itu berbicara, curhat, atau ketemu dengan temannya berjam-jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, hanya karena ia membutuhkan pendengar setia. Ia enggak membutuhkan nasihat, ia enggak membutuhkan masukan, dia hanya membutuhkan pendengar, ia hanya butuh telinga dari sahabatnya. Kalau itu yang kita lakukan, pada saat kita punya masalah, kita akan cari teman kita. Kalau kita punya masalah, kita akan cari sahabat kita. Bapak-bapak enggak langsung pulang ke rumah, lalu hubungi sahabat kita dan kita minta, lo ada waktu enggak? Kita cari angin dulu yuk. Dan teman kita akan paham begitu clue-nya atau passwordnya cari angin, berarti kita punya masalah. Dan dia selalu ada buat kita. Maka kita ketemu jam 8 malam, jam 9 malam, kita bicara dari A sampai Z, dan kita baru pulang jam 1 malam. Dapat solusi? Seringkali tidak. Dapat nasihat? Seringkali yang mendengar lebih banyak masalahnya daripada kita. Hadirin Allah muliakan. Tapi itu pola yang kita lakukan selama ini. Lalu bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana dengan As-Sami yang maha mendengar? Dan di samping ia maha mendengar, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ia maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa susahnya Allah selesaikan masalah kita dalam hitungan detik? Bukankah kita baca surat Yasin, lalu kita membaca sebuah ayat, kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, fayakun, terjadi, maka terjadilah. Tapi mana waktu berkhulwat dengan Allah? Mana waktu cerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah tandus yang bernama Bakkah karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berjalan, dan ketika berada di sebuah spot yang tidak bisa diakses oleh Hajar, tidak bisa dilihat oleh Hajar, maka beliau membalikkan badannya menuju Ka'bah. Lalu beliau berbicara, beliau berdoa, beliau berkhulwat dengan Allah. Beliau ceritakan masalahnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Rabb kami, aku baru saja meninggalkan istri dan anakku di sebuah lembah min ghairi dzi zar'in, yang tidak ada kehidupan di sana, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Tapi ada harapan, karena aku tinggalkan mereka berdua inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, semata-mata aku tinggalkan mereka agar mereka menegakkan sholat, menegakkan sholat. Faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Lihat, setelah bercerita kepada Allah, setelah bercerita, hadirin, baru Nabi Ibrahim masuk ke permintaan. Faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka, terpaut ke mereka. Karena kalau tidak ada manusia yang tertarik tinggal di lembah itu, maka Hajar dan Ismail akan wafat kemungkinan. Maka sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai ayah, dan seorang yang sangat jenius, beliau meminta sebuah hal yang sangat jitu. Ya Allah, buat hati manusia itu condong kepada mereka, terpaut ke Ka'bah, agar ada kehidupan di sana, agar mereka tidak seorang diri. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita dengan anak kecilnya kalau nggak ada siapa-siapa? Makanya kata para ulama, apabila detik ini kita merasa kangen ke Masjidil Haram, kita merasa rindu untuk ke Ka'bah Al-Musharrafah, ketahuilah pada detik itu pesannya adalah doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah sampai hari ini. Setiap keinginan untuk umrah, setiap harapan untuk mengunjungi Masjidil Haram, itu adalah jawaban Allah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa dengan doa tersebut. Betapa powerfulnya doa beliau, hadirin. Doa yang dipanjatkan dalam surat Ibrahim ayat 37. Setiap rasa rindu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu karena doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah. Itu salah satu sebabnya. Powerful, hadirin. Lihat powerfulnya berkhulwat dengan Allah sampai hari ini. Sampai kita yang gak ada hubungannya dengan keluarga itu secara langsung merasakan dampak dari berkhulwatnya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Dan lihat bagaimana Nabi Ibrahim bercerita, bercerita. Apa susahnya Nabi Ibrahim to the point kepada Allah? Langsung aja di skip. Nabi Ibrahim enggak makan Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Emangnya Allah enggak tahu, hadirin sekalian? Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir, Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Allah mengetahui apa yang Nabi Ibrahim lakukan, dan beliau lakukan itu karena perintah Allah Tabaraka wa Taala. Lalu kenapa Nabi Ibrahim bercerita? Karena disitulah kenikmatan bermunajat, hadirin. Disitulah sensasi berkhulwat yang tidak pernah akan bisa dimengerti kecuali orang yang pernah ngejalanin itu. Hadirin, pernah lihat kasus hukuman mati? Berapa bulan lagi? Lalu ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya hanya ingin ketemu istri saya. Ada yang mengatakan, saya hanya ingin ketemu ibu saya. Atau ada yang mengatakan, saya hanya ingin ketemu anak saya. Lalu dipertemukan. Dan sebagian mereka itu gak bicara, hadirin, hanya meluk. Tapi itu kado yang sangat mewah sebelum dia harus menjalankan hukuman tersebut. Hadirin, kebersamaan dengan pihak yang dicintai selalu indah. Itu yang diinginkan para pencinta, hadirin. Para pencinta itu mengetahui dan menyadari bahwa kebersamaan lebih mahal daripada harta. Kebersamaan itu lebih mewah daripada fasilitas dunia. Lalu kita tanyakan kepada diri kita, berapa kali kita bermunajat kepada Allah? Sesering apa kita punya waktu bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lihat Nabi Ibrahim cerita, ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku di lembah yang tidak ada penghuninya. Gak ada air, gak ada pohon korma, gak ada pohon kelapa, gak ada pohon beringin, gak ada pohon jati, gak ada buah-buahan, gak ada onta di sana, hadirin. Gak ada air. Dan Allah tahu itu semua. Allah Al-Alim, Allah Maha tahu. Tapi menceritakan sesuatu di hadapan yang kita cintai, itu adalah sensasi, hadirin. Itu adalah kenikmatan. Maka hidup ini cuma sekali, jamaah. Masa kita gak pernah merasakan sensasi itu? Kita hidup dengan makhluk, mana waktu dengan Allah? Kalau kebersamaan kita dengan orang yang paling baik di Jabotabek saja selalu indah. Kalau kita dikasih kesempatan ketemu sama orang yang paling baik se-Jabotabek, maka kita akan begitu berkesan, dan kita akan ceritakan kebersamaan kita ke istri kita, ke suami kita, ke anak-anak kita. Lalu mana kebersamaan bersama Al-Muhsin yang maha baik, Al-Karim yang maha dermawan, Al-Aziz, Ar-Rahmanur Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemana kita selama ini, hadirin? Kok gak ada waktu untuk itu? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, punya waktulah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jemaah sekalian. Yang kedua, kata para ulama, wasa'a yakhlu fiha, atau wasa'a yuhasibu fiha nafsahu. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Waktu yang kita gunakan untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri, untuk mengevaluasi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Hadirin, ada banyak orang hidup bertahun-tahun gak pernah mengevaluasi dirinya. tapi sering mengevaluasi orang lain. Sering membahas aib orang lain. Adapun aib dirinya, lupa hadirin. Kata para ulama, seperti Wahab bin Munabbih menyampaikan, orang yang punya akal sehat, dia akan sibuk dengan aibnya daripada ngurusin aib orang lain. Hadirin Allah muliakan, mengevaluasi diri itu penting. Itu kunci semua orang-orang sukses. Al-Hasan Al-Basri, simak baik-baik ucapan ini hadirin. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Al-mu'min qawwamun ala nafsihi. Seorang mukmin itu pemimpin terhadap dirinya sendiri. Yuhasibu nafsahu. Ia akan selalu mengevaluasi dirinya. Ia akan selalu memuhasabah dirinya. Ia akan selalu mengaudit dirinya. Catat poin berikut ini hadirin. Ini penekanan. Wa innama khaffal hisabu yawmal qiyamah ala qawmin hasabu anfusahum fid dunya. Wa innama syaqqal hisabu yawmal qiyamah ala qawmin akhadu hadhal amra min ghairi muhasabah. Ketahuilah, hisab pada hari kiamat, hisab hadirin, yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang dihisab sama Allah, udzib, dia akan menderita hadirin sekalian. Manukishal hisabu udzib, barang siapa yang dinikosh, yang diajak, dibahas dirinya oleh Allah, dia akan tersiksa. Hisab menakutkan hadirin. Semua kita berharap masuk surga tanpa hisab. Kita berharap hisab kita, kalaupun harus hisab, dimudahkan semudah-mudahnya. Bagaimana cara mendapatkan hisab yang mudah? Kata Al-Hasan Al-Basri, hisab itu dimudahkan bagi orang-orang yang senantiasa menghisab dirinya pada saat dia hidup di dunia. Hisab itu di hari kiamat akan Allah mudahkan, akan Allah simpelkan bagi orang yang suka menghisab dirinya, mengevaluasi dirinya, yang sibuk dengan aibnya, yang mengaudit dirinya pada saat dia hidup di dunia. Itu hadirin. Harus ada waktu. Gak usah lama-lama hadirin sekalian. Tapi rutin. Dan salah satu waktu yang disarankan Allah, sebelum tidur. Sebelum tidur coba evaluasi. Apa yang saya sudah lakukan hari ini? Dosa apa yang saya kerjakan hari ini? Lalu kita istighfar minta ampun sama Allah. Lalu apa hal yang ditolong oleh Allah, pertolongan Allah apa pada hari ini sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa beramal, lalu kita jaga biar bisa istiqomah. Hadirin Allah muliakan, hisab dan hisab diri kita. Jangan fokus sama aib orang. Ngapain kita fokus sama aib orang? Kita aja udah akan ribet dengan aib kita sendiri, kok masih ngurusin aib orang? Dengan aib kita aja kita jungkir balik nanti. Hadirin Allah muliakan. Wa inna masyaqqal hisabu yawmal qiyamah. Dan sebaliknya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hisab itu akan dipersulit, akan dibuat susah di hari kiamat nanti bagi orang yang hidup tanpa muhasabah. Yang hidupnya, hari-harinya, ia tidak pernah melakukan muhasabah. Hisab akan dipersulit bagi orang kayak gitu di akhir kelak. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin, dosa-dosa kita banyak hadirin. Kita butuh dimudahkan oleh Allah pada hari kiamat. Maka hisab diri kita, hisab diri kita, hisab diri kita. Minta pertolongan kepada Allah. Dan ini adalah konsep atau kunci sukses seluruh orang. Dan yang terkadang kita miriskan, sebagian ahli dunia lebih ngerti tentang konsep ini dibanding orang-orang yang sudah berusaha belajar ilmu agama. Orang yang gak pernah sholat seringkali, orang yang gak pernah belajar, itu ngerti bahwa evaluasi itu penting. Di bidang manapun, evaluasi itu penting. Evaluasi itu penting. Makanya di dunia kehidupan kita sering suka mendengar istilah exit briefing. Apa maksud exit briefing, hadirin? Evaluasi apa yang sudah dilakukan pada hari itu. Itu konsep kita, hadirin sekalian. Hisaplah diri kita. Hisaplah diri kita. Ada banyak amalan yang kita sia-siakan karena kita gak pernah evaluasi diri. Dan anak ada banyak dosa, ada banyak kesalahan, ada banyak kekhilafan yang seharusnya kita bisa hentikan dari 20 tahun yang lalu misalnya. Atau dari 25 tahun yang lalu. Tapi kita jalani terus karena kita gak pernah mengevaluasi diri kita. Hisaplah diri kita, mumpung masih ada waktu. Kata para ulama kita, hadirin Allah muliakan, seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini adalah waktu beramal dan bukan waktu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan di hari kiamat kelak itulah waktunya dihisab sama Allah dan tidak ada amal lagi. Mumpung kita belum dihisab sama Allah, hisab diri kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Audit diri kalian sebelum kalian diaudit oleh Allah. Evaluasi diri kalian sebelum kalian dievaluasi oleh Allah tabaraka wa taala. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, hadirin Allah muliakan. Waktu yang ketiga, wasa'ah yakhlu fiha bi ashabihi alladhina yukhbirunahu bi uyubihi wa yuhadditsunahu an dhati nafsihi. Waktu yang ketiga yang harus kita miliki selain ibadah-ibadah wajib kita, selain tugas-tugas kita dan kewajiban kita, apa waktu yang ketiga, hadirin sekalian? Kita harus punya waktu bersama saudara dan sahabat yang soleh. Ini penting, harus yang soleh. Kenalan siapa aja, hadirin. Nabi SAW juga punya interaksi dengan orang-orang munafik. Tapi beliau senantiasa bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kita harus punya waktu dengan orang-orang soleh. Catat baik-baik kriteria mereka. Selain soleh, yukhbirunahu bi uyubihi. Orang-orang itu bisa mengkoreksi aib-aib kita. Berani menyampaikan aib-aib kita, berani menyampaikan kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan-kekhilafan kita dengan adab, dengan baik, dengan lembut, dengan elegan. Wa yuhadditsunahu an dzati nafsihi. Dan orang-orang itu bisa ngebacain diri kita, bisa memprofiling kita, hadirin. Mas, kamu tuh kekuatan kamu tuh di sini gitu. Kamu lemahnya di sini gitu. Jadi kamu perbaiki kelemahan kamu atau jangan main di situ, main di sini aja. Kamu enggak kuat di situ. Cari orang-orang seperti itu. Cari orang-orang soleh yang berani bicara. Cari orang-orang soleh yang mau kasih masukan kepada kita. Cari orang-orang soleh yang bisa memperbaiki aib-aib kita. Makanya kaidahnya al-muslim mir'atu akhi. Seorang muslim itu cermin bagi saudaranya. Fungsi cermin itu apa sih, hadirin sekalian? Gitu. Kalau baju kita kusut, peci kita agak miring,

berlebihan. Karena kalau dia punya mental memuji Anda berlebihan, maka kalau dia mencela Anda, dia akan mencela berlebihan juga. Jangan senang, bahaya orang kayak gitu. Cari orang yang bisa memberikan masukan kepada kita. Dan ini penting. Kata para ulama, almaru ibnu bi'atihi. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Kualitas kita itu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul, hadirin. Dengan siapa kita bergaul. Makanya kata para ulama seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, kata beliau, fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tulab. Seseorang penuntut ilmu itu butuh bergaul dan berinteraksi dengan penuntut ilmu. Jadi kalau ditanya, jadi dengan siapa saya harus bersahabat, Pak Ustadz? Dengan penuntut ilmu. Yang maksudnya orang-orang yang punya karakter menuntut ilmu. Mungkin dia bukan santri. Bukan dia bukan santriwati, tapi karakternya, tapi sikapnya, dia adalah pembelajar sejati. Kalau bicara sama dia itu gak keluar dari dalil, terlepas secara langsung maupun tidak langsung. Gak mau bermaksiat. Kalau bicara gak tertarik ngomongin orang, gak tertarik bicara aib orang, tapi lebih saling nasihat-menasihati, saling memberikan masukan. Sebagaimana tadi kata para ulama, dia bisa kasih tahu kekurangan kita, kekhilafan kita, kesalahan-kesalahan kita untuk kita perbaiki. Cari itu. Makanya kaidah besar, hadirin sekalian. Kata para ulama seperti Syekh Saleh, wala yahsunu biqasidil ula illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inuhu. Maka bagi orang yang punya mimpi besar, mimpi yang tinggi, dia tidak akan berhasil meraih mimpinya kecuali dia punya sahabat yang soleh yang senantiasa membantu dia. Itu poin. Jadi jangan pernah berpikir kita akan berhasil tanpa sahabat yang soleh. Kita butuh sahabat yang soleh. Itu penting, hadirin. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama sahabat dekatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat dekat. Khalil itu bukan hanya sekedar kenal. Khalil itu hubungan yang sangat dalam. Itu hadis yang disampaikan oleh diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi rahimahumullahu taala. Seseorang itu, hadirin, di atas agama sahabat dekatnya. Ah, itu. Sahabat dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Makanya Ibnu Mas'ud hadirin sekalian pernah mengatakan begini, "I'tabirur rajula biman yusahib." Nilailah seseorang dari sahabatnya. "Fa inna ma yusahibur rajula man huwa mithluhu." Karena seseorang itu bersahabat dengan yang setipe dengan dia. Makanya ulama mengatakan, kalau pengen tahu orang itu siapa sih? Anil mar'i la yus'al anhu sal'an sahibihi uqam. Kata para ulama, seseorang itu kalau kita ingin tahu siapa dia, kita tidak harus tahu detail tentang dia, tapi opsi lain cek siapa sahabatnya. Ya begitulah dia. Begitu. Penting. Apalagi kondisi sekarang. Cari sahabat, hadirin. Dan harus punya waktu. Harus punya waktu. Nabi SAW itu sibuk, tapi selalu punya waktu dengan para sahabat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Selalu demikian. Umar bin Abdul Aziz itu sibuk, khalifah, tapi selalu punya waktu bersama para ulama dan sahabat-sahabat beliau. Rahimahullahu ta'ala. Orang-orang besar itu selalu punya waktu dengan orang-orang soleh. Nggak sendirian. Bahkan Nabi Musa ketika disuruh berdakwah menghadapi Fir'aun, apa yang beliau minta? Rabbi syrahli sadri, masya Allah, hafal nih. Wa yassirli wahlul uqdatan

0: yafqahu waj'alli kok diam? Tadi bagus tadi itu. Kenapa tiba-tiba diam? Pak Ustaz, sampai situ dulu Pak Ustaz. Setelah enggak waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, jadikanlah salah satu keluargaku sebagai teman seperjuanganku. Kalau boleh request ya Allah, saya request Harun ya Allah. Harun. Nabi Musa enggak mau berjuang sendirian. Nabi Musa alaihi salam enggak mau berjuang sendirian. Kok kita berjuang sendirian, hadirin? Kok kita istiqomah sendirian? Sehebat itukah iman kita? Sedalam itukah ketakwaan kita? Ini Nabi Musa, kalimullah. Manusia yang diajak bicara oleh Allah alaihi salam. Nabi Musa salah satu ulul azmi minar rusul. Lima terbaik, hadirin. Maunya sama Nabi Harun, gak mau sendirian. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Nabi SAW hidup dengan para sahabat beliau. Makanya hadirin sekalian, para sahabat ketika mengorbankan harta mereka di kota Mekah, meninggalkan properti mereka di kota Mekah, meninggalkan tanah mereka di kota Mekah, meninggalkan hewan-hewan ternak mereka di kota Mekah, berapa kerugian Abu Bakar As-Siddiq hadirin pada saat hijrah? Berapa kerugian Umar bin Khattab radhiyallahu pada saat hijrah? Berapa kerugian Utsman bin Affan secara materi, secara hijrah? Kenapa mereka lakukan itu? Apakah sebatas cari majelis taklim? Bukan. Mereka tinggalkan itu semua agar bisa punya kehidupan dengan sosok termulia sallallahu alaihi wasallam. Punya kehidupan dengan orang soleh itu penting. Dan punya kehidupan dengan orang soleh memang butuh modal lah diri. Butuh pengorbanan. Sebagaimana yang dilakukan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan hasilnya apa? Mereka menjadi generasi terbaik. Dan mereka sukses. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Itu poin hadirin sekalian. Lingkungan sangat penting. Itu sangat menentukan sahabat hadirin. Itu sangat menentukan iman kita, sangat menentukan takwa kita, sangat menentukan pola pikir kita, sangat menentukan bagaimana kita melihat, dari angle mana, dari sisi mana kita membaca sebuah persoalan. Sahabat itu sangat penting. Saya kasih analogi sederhana hadirin sekalian. Apabila di hari Ahad pagi hadirin olahraga di depan sini kan masih car free day gak sih kalau itu? Masih ya, Masya Allah, masih. Masih car free day. Oh, kita lari gitu. Suka lari gak hadirin? Hah? Sering ya? Sering lari gimana hadirin? Maraton? Sprint? Oh, lari dari kenyataan. Bagus. Bisa dimengerti dari. Jangan. Lari maraton aja lah. Jangan lari dari kenyataan. Ketika kita lari, lalu kita haus, lalu di depan kita ada sebuah warung, lalu kita berhenti sejenak, lalu kita beli air mineral, satu botol air mineral. Harganya berapa hadirin? Hah? 5.000, eh? Hah? Berapa? Hah? Sama semua ya, bersaing ya. Di antara antum ya, harganya bagus 5.000. Gak ada yang 4,5? 5.000, Masya Allah. Jadi harganya, value-nya 5.000. Itu pagi, minggu pagi keringetan minum. Minggu siangnya, hadirin punya meeting. Ada janji, ada appointment sama seseorang di salah satu restoran bintang 5. Nunggu orangnya belum datang. Ya udah pesan air mineral. Ternyata dibawain air mineral dengan brand yang sama. Brand yang sama. Artinya pabrikannya sama nih hadirin. Gitu. Pabrikannya sama. Sumbernya sama juga. Pada saat kita orangnya tuh udah datang, ternyata jangan di sini deh, kita pindah aja ke lobby hotel. Kita mau pamit. Ditagi dong, dikasih bill. Berapa harganya itu? Hah? Berapa harganya? Masya Allah. Kok kayak lelang hadirin? 20 ribu atau 30 ribu. Bayangkan hadirin sekalian. Yang tadi berapa? Yang tadi? 5 ribu. Siangnya? Kenapa hadirin? Apakah karena harga pagi 5 ribu, lalu harga siang 30 ribu? Terus apa yang membedakan value mereka? Hah? Atau antum marah-marah, kira-kira tersinggung gak? Atau dilawan gak itu? Kasir restorannya? Jangan bawain aneh ya. Tadi pagi aneh baru beli. Harganya 5 ribu. Ini penipuan. Gitu loh. Aneh mau masukin sosmed dulu. Gitu loh. Hadirin, seperti itu? Enggak. Kenapa kita gak merasa ditipu? Cuman beda jam loh, brandnya sama. Karena kita memang tidak ditipu, itulah harga dan nilai yang berlaku di sana. Lalu apa yang membedakan? Kenapa yang satu 5 ribu value-nya, yang satu 20 atau 30 ribu? Jawabannya apa hadirin? Lingkungannya berbeda. Lingkungannya berbeda. Jadi jangankan manusia, benda mati aja, kalau ditaruh di kaki lima, maka nilainya dan value-nya kaki lima. Dan begitu, botol yang sama, brand, pabrikannya sama, sumbernya sama. Tapi begitu ditaruh di lingkungan bintang lima, maka nilai dan value-nya bintang lima. Maka silakan pilih sendiri untuk kehidupan antum. Antum mau menjadi pribadi kaki lima atau pribadi yang imannya bintang lima. Kita mau takwa kita takwa kaki lima atau takwa bintang lima. Yang salah satu penentu adalah bagaimana lingkungan kita. Kalau kita punya kehidupan dengan orang-orang yang imannya kaki, imannya bintang lima, ketakwaannya bintang lima, keikhlasannya bintang lima, sabarnya bintang lima, maka insya Allah itu akan mendongkrak kita untuk memperbaiki diri kita. Tapi kalau kita bermain dan punya kehidupan dan hanya muter-muter dengan orang-orang yang keikhlasannya, terus kesabarannya rendah, baperan, tersinggungan, hobinya makan bangkai manusia, gibah, fitnah, ya kita jadi pemakan bangkai, kanibal kita dan sekalian, pemakan bangkai. Hadirin, makanya kita butuh waktu bersama mereka. Yang terakhir, waktu yang disampaikan para ulama di sela-sela kewajiban kita, atau selain waktu mengerjakan ibadah wajib, tugas-tugas dan tanggung jawab, di antara waktu yang penting agar kalau kita ingin sukses adalah wasa'atun yakhlu fiha biladzatih. Kita perlu punya waktu untuk hobi kita yang kita sukai. Tapi halal, harus halal. Yahil wa yajmul. Jadi kita butuh waktu di mana kita mengerjakan apa yang kita sukai. Apa yang menurut kita itu nikmat, lezat. Tapi syaratnya harus apa? Halal. Dan indah, wa yajmul, indah. Kita suka dengan itu. Fi hadhihi sa'a aunan 'ala tilka sa'at. Karena emangnya penting Ustaz? Ini bukan kata, ini kata para ulama. Kata para ulama. Dan para ulama masukkan hal ini dalam buku mereka karena waktu yang kita habiskan secara proporsional dengan hal yang kita sukai dan halal, hal yang menjadi hobi kita dan halal, itu membantu kita mengerjakan waktu-waktu yang lain. Sangat membantu. Waktu kita sama Allah, waktu kita mengerjakan kewajiban, waktu kita mengerjakan tanggung jawab, waktu kita berkhulwat, waktu kita bermuhasabah, waktu kita dengan teman-teman yang lain. Karena bisa jadi sahabat-sahabat yang soleh kita hobinya beda dengan kita. Betul gak hadirin? Betul gitu loh. Mereka hobinya nyelam gitu loh. Kita gak bisa berenang. Ya kalau kita gak, kalau kita tetap paksa, ya man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilallah masuk surga. Mereka hobinya nyelam di laut lepas. Anda gak bisa berenang, ya jangan coba-coba. Artinya bisa jadi sahabat-sahabat yang soleh itu hobinya beda, kegemaran beda. Gak usah dipaksain. Cari waktu untuk diri kita mengerjakan atau menghabiskan waktu untuk hal yang kita sukai, asal proporsional. Proporsional. Proporsional. Proporsional. Hadirin Allah muliakan. Makanya sebagian para ulama seperti Syekhul Islam mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan syahwat, menciptakan nafsu, itu hukum asalnya untuk mensupport maslahat manusia. Gitu. Tapi yang jadi masalah, kita suka overdosis. Nah ini, dosisnya aja dimainkan. Jadi setelah ngaji bukan berarti harus mengebiri dan gak punya nafsu. Repot hadirin. Ini salah paham. Nafsu itu penting. Rencana habis kajian hadirin mau ngapain? Ya Allah, gak punya arah hidup ya. Separah itu. Habis kajian mau ngapain? Mau makan gak? Masya Allah, makan siang. Enaknya apa sih di sini kulinernya? Ayo terapkan dong. Dan ajak-ajak dong. Hadirin, kira-kira kalau kita gak punya nafsu, kita bisa makan apa enggak? Udah gak sedang. Lihat banyak orang yang sakit dan akhirnya kondisinya turun, turun, turun, turun, turun. Ketika disuruh makan, ayo mas makan mas, ayo mbak makan mbak. Jawaban mereka apa? Saya gak nafsu. Tapi mbak harus makan, kalau enggak mbak drop terus dan ini bahaya. Enggak, saya gak nafsu. Bahaya orang kalau gak punya nafsu. Bahaya. Hadirin gak akan nikah kalau gak punya nafsu. Dan lain sebagainya. Sulit punya keturunan. Oleh karena itu hadirin sekalian, itu yang dijelaskan Paulus. Jadi kita punya sisihkan waktu untuk apa? Untuk hal-hal yang mubah dan kita sukai. Makanya lihat bagaimana kehidupan yang ditata oleh para ulama sangat humanis hadirin. Sangat mengakomodir sisi kemanusiaan kita. Yang tidak boleh, jangan offside. Jangan berlebih-lebihan. Jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan berlebih-lebihan atau jangan kurang. Perlu itu hadirin. Makanya kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau sama Aisyah, apa yang beliau lakukan? Lomba lari hadirin. Lomba lari. Saya ingin tanya hadirin. Terakhir lomba lari sama istri di tahun berapa? Nah, jujur, jujur. Coba kita tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, kapan terakhir suaminya ngajak lomba lari? Hah? Apa? Ya Allah. Ibu-ibu jomblo apa udah nikah? Nikah udah berapa tahun? Bu, nikah udah berapa tahun, Bu? Oh, enggak, belum ada yang nikah di sini. Ya pantesan aja belum pernah diajak, kok enggak ada suaminya. Jadi hadirin Allah muliakan. Lihat Nabi SAW, lomba. Nabi SAW mandi bareng dengan istri beliau, alaihi salatu wassalam. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Id, Nabi SAW memotivasi Bani Arfidah. Kata Nabi SAW, il'abu ya Bani Arfidah. Terus bermain, wahya Bani Arfidah. Hatta ta'lamal Yahudu wa Nasara anna fi dinina fussa. Agar orang Yahudi dan Nasrani tahu, di dalam agama kita pun ada kelapangan, ada keceriaan, ada kegembiraan gitu. Perlu. Perlu hal demikian. Jadi jangan setelah belajar setelah tobat tuh muka serius terus, jangan. Serius ada waktunya, saatan-saatan, kata Nabi SAW. Ada waktunya kita serius, ada waktunya kita menangis karena dosa-dosa kita, ada waktunya kita menikmati hal-hal yang Allah mubahkan bagi kita. Itulah empat waktu yang dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana yang dibawakan oleh banyak para ulama seperti tadi, seperti Ibn Abi Wahab bin Munabbi, lalu Ibn Abi Dunya, lalu Syekhul Islam, lalu kalau nggak salah juga Abdul Razak dan lain sebagainya. Dan semoga ini membantu kita dalam mengatur waktu kita, selain waktu kita untuk kewajiban dan tanggung jawab dan tugas-tugas lainnya. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjaga para ulama, menjaga dan merahmati para ulama kita, amin ya rabbal alamin. Tadi disebutkan waktu yang keempat adalah menghabiskan waktu untuk hobi yang halal. Mohon nasihatnya Ustadz bagi kami para suami yang mempunyai hobi misalnya badminton, namun istri di rumah suka protes jika kami melakukan aktivitas tersebut. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kenapa ibu-ibu ini? Ternyata ibu-ibu posesif ya di sini. Gini loh, jangan cepat-cepat menyalahkan istri. Betul ibu-ibu? Masya Allah. Ya. Loh, kita ini harus baik-baik sama wanita. Istausu binisa'i khairan, kata Nabi SAW. Gini, proporsional aja. Ibu-ibu, jangan membatasi atau posesif. Bapak-bapak tahu waktu gitu loh. Seringkali ya yang membuat istri itu protes karena mainnya cuma setengah jam, baru pulang 4 jam kemudian gitu loh. Ya ngobrol lah, inilah, nanti ngopi lah, habis ngopi nanti jajan lah. Padahal mainnya itu 30 menit gitu loh. 30 menit itu pun udah ganda gitu loh. Ganda. Kan udah capek gitu. Atau istri hadirin sekarang protes karena mungkin yang dimainkan bukan single atau ganda putra, tapi ganda campuran. Nah, itu perlu dievaluasi. Ngerti kan gitu loh. Jadi pastikan aman, terus aurat dijaga gitu loh. Dan waktunya itu harus proporsional. Ingat, ini bukan berarti kita bebas ngilang gitu, apa pamitan minggu pagi pulang baru Senin malam, ya jangan lah. Main tuh sebentar aja, gitu loh. Tadi olahraga nggak hadirin sekalian? Nggak olahraga? Olahraga nggak sih tadi? Saya tadi masih bisa olahraga, alhamdulillah. Masih bisa olahraga, terus perjalanan lumayan jauh ke sini. Masih bisa. Ahad pagi kan waktu yang sangat indah buat aktivitas fisik. Jadi itu tadi poinnya gini loh. Poinnya artinya kita tuh masih bisa olahraga di waktu pagi, lalu habis itu tetap menjalankan aktivitas berikutnya. Enggak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sering berbuat dosa di kala sendiri, bagaimana cara meninggalkannya Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama, ini hal yang tidak mudah memang, dan sulit dihindari kecuali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu Nabi kita memberikan perhatian masalah ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita sudah tergelincir, segera istighfar dan taubat. Dan jangan cerita. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Nabi kita SAW bersabda, yang artinya setiap umatku akan dimaafkan kecuali yang menampakkan maksiatnya. Dan salah satu bentuk menampakkan maksiat adalah dia mengerjakan maksiat dan gak ada yang tahu karena Allah tutup, lalu dia ceritakan maksiat tersebut. Jadi jangan diceritakan. Semoga dengan kita tidak menceritakan, kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus yang berikutnya, tanamkan iman dan akidah yang kuat. bahwa khususnya tauhid asma wa sifat, tauhid nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, hatta la taj'alillaha ahwana nadhirina ilaik. Bertakwalah kepada Allah sehingga Anda tidak menjadikan Allah pihak yang paling rendah dari pihak-pihak yang melihat Anda. Artinya gini, kalau istri Anda melihat Anda, Anda malu melakukan hal itu. Tapi begitu enggak ada siapapun kecuali Allah, ketika kita sendiri Allah Maha melihat, enggak hadirin. Allah Maha melihat, tapi kita enggak malu. Berarti lawazimnya di konsekuensi apa konsekuensi dari itu atau lawazim kelaziman dari itu, dikhawatirkan Allah lebih rendah dibanding manusia. Kalau suami kita tahu, kita sangat gak nyaman. Tapi ketika Allah tahu, kok kita nyaman aja? Ketika tetangga tahu, kita gak nyaman. Tapi ketika Allah tahu, kok kita nyaman aja? Itu poinnya, hadirin sekalian. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, bahkan ketika anak tetangga tahu, anak tetangga gak bisa ngapa-ngapain nih, kita gak nyaman. Kok ketika Allah yang tahu, kita gak nyaman. Dan bahkan hadirin sekalian, kita tuh gak enak dilihat orang padahal kita melakukan hal yang mubah misalnya. Tapi kenapa ketika maksiat, Allah lihat kita nyaman-nyaman saja? Benar gak sih? Kita suka gitu gak sih? Ada banyak hal yang kalau kita lakukan mubah, tapi kalau orang lihat, kita malu, kita gak nyaman. Benar gak? Contoh misalnya, apabila bapak-bapak sekalian pakai pakaian seragam SD, atau mirip seragam SD, kekajian ini pakai atasannya putih, celananya merah. Boleh gak? Atau SMP deh, putih, bajunya celananya biru, atau abu-abu gitu loh. Gimana Pak? Setuju gak? Kajian besok, pakai baju putih gitu, kita kasih hem gitu, terus abu-abu. Nyaman gak sih kita? Gak nyaman. Padahal emang haram hadirin pakai itu? Enggak. Kenapa gak nyaman? Karena bahannya jelek? Kenapa gak nyaman? Karena diliatin orang kan gitu kan? Karena diliatin orang, padahal gak haram. Lalu bagaimana ketika kita melakukan maksiat, Allah yang Maha melihat? Gak mudah. Semua kita punya PR mujahadah ketika sendirian. Semoga Allah jaga kita dan semoga Allah ampuni kita. Dan terakhir itu tadi, ketika sedang tidak ada siapa-siapa, isi dengan berkhulwat dengan Allah. Coba ceritalah masalah kita. Jadi tutup pintu kepada syaitan dan kita fokus pada masalah-masalah kita. Semoga ini bermanfaat bagi yang berbicara dan jamaah sekalian. Dan mohon maaf waktu sudah habis. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan ketika kita pulang, perbanyak doa Rabbana taqabbal minna, hadirin. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan ilmu kita jadi ilmu yang bermanfaat. Senang bisa belajar dengan hadirin sekalian di masjid ini. Dan semoga masjid ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan DKM-nya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus membuat program-program yang mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

0: Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.
1: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
0: الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
1: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: بالبينات والزبر

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati.

Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

0: Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.
1: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.
0: Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ

menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

0: dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.
1: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
0: Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus.

0: Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wallahu akhrajakum

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ.
0: Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

0: الْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
1: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya, kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

0: الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.

dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang saleh.

Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.

0: Sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.
1: Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhanalladzi asra bi 'abdihi

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: نَصِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
0: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

0: Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.
1: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.
1: Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila.
0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhzula.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

0: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.
0: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.
1: ذلك مما أوحى إليك ربك من

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya, bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir."

Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
1: Qul kunu hijaratan aw hadida.
0: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja, kamu berdiam di dalam kubur.

0: Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas muqaddimah dari surat Hud pada pertemuan yang lalu, biidznillah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang pertama dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu dan kita dengarkan tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat pertama sampai ayat yang kedua dari surat Hud.
3: A'udzu billahi

0: قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ألف لام را. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Summa fussilat, kemudian dijelaskan dengan cara terperinci. Min ladun hakimin khabir, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat yang mulia ini sebagaimana beberapa surat di dalam kitab suci Al-Qur'an yang diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong atau terpisah dari sebuah kata yang terletak di awal-awal surat, seperti dalam surat Al-Baqarah ya, dan yang baru kita bahas juga adalah surat Yunus, menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di dalam ayat-ayat yang seperti itu di dalamnya terkandung tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia untuk mendatangkan kitab suci atau kitab semisal dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Sehingga kemudian maknanya bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kemudian orang-orang musyrik mendustakan hal itu? Oleh sebab itu setiap surat-surat Al-Qur'an yang diawali dengan huruf muqatta'ah, maka selalu setelah itu disebutkan tentang Al-Qur'an. Karena di dalam kata atau di dalam huruf al-muqatta'ah di dalamnya terkandung tahaddi atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat manusia untuk mendatangkan kitab semisal Al-Qur'anul Karim. Dan makna dari al-huruf al-muqatta'ah ini telah banyak kita bahas dari sejak pembahasan surat Al-Baqarah sampai kemudian surat Yunus yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Juga maknanya yang rajih adalah wallahu ta'ala alam bimuradih, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui atau hanya Allah yang mengetahui tentang makna yang terkandung di dalamnya. Tetapi semua ulama sepakat bahwa ini adalah merupakan ayat tahaddi yang memberikan tantangan kepada umat manusia, khususnya kepada bangsa Arab, untuk mendatangkan Al-Qur'an atau kitab semisal Al-Qur'an. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala alif lam ra sabaqa al-kalamu 'ala al-hurufil muqatta'ati fi awwal suratil Baqarah. Hadha al-kitabu alladhi anzalahu Allahu 'ala Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam. أحكمت آياته من الخلل والباطل ثم بينت بالأمر
0: من الخلل
1: والباطل ثم بينت بالأمر والنهي وبيان الحلال والحرام من عند الله الحكيم بتدبير الأمور الخبير بما تؤول إليه عواقبها.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah alif lam ra sabaqa al-kalamu 'ala al-hurufil muqatta'ati fi awwali suratil Baqarah. Alif lam ra, pembahasan tentang huruf-huruf muqatta'ah ini telah berlalu di pembahasan awal surat Al-Baqarah. Hadzal kitabul ladzi anzalahu Allahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uhkimat ayatuhu minal khalali wal batil. Kitab suci yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disusun ayat-ayatnya dengan rapi sehingga ia terbebas dari kekeliruan dan kebatilan. Summa buyinat bil amri wan nahi. Kemudian dijelaskan dengan perintah dan larangan, wa bayanil halali wal haram min indillah, dan penjelasan tentang yang halal dan haram dari sisi Allah. Al hakimu bitadbiril umur, yang maha bijaksana di dalam mengatur seluruh urusan. Al khabiru bima taulu ilaihi awaqibuha, yang maha mengetahui akan akibat akhir dari setiap perkara. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, kitabun, dengan tanpa alif lam. Ya, ini adalah untuk mengagungkan Al-Qur'an. Kitabun. Al-Qur'an adalah merupakan sebuah kitab yang agung. Uhkimat ayatuhu, yang disusun ayat-ayatnya dengan rapi. Oleh sebab itu ayat-ayat suci Al-Qur'an disifati dengan al-ihkam wa tashabuh. Semua ayat-ayat suci Al-Qur'an disifati sebagai ayat muhkamat. Jadi ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi seluruh ayat-ayat suci Al-Qur'an semuanya disifati dengan muhkamat dan semua juga disifati mustasyabihat. Secara umum, muhkamat artinya disusun dengan rapi. Mutasyabihat artinya bahwa seluruh ayat-ayat suci Al-Qur'an itu bermiripan dari segi keindahan, ya, dari segi keindahan dan keutamaannya. Ya, kitabun uhkimat ayatuhu. Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang telah disusun dengan rapi ayat-ayatnya. Thumma fussilat. Kemudian di dalamnya ada beberapa perincian. Perincian tentang perintah dan larangan, perincian tentang halal dan haram, perincian tentang kisah, perincian tentang informasi dan seterusnya. Min ladun hakimin khabir. Yang datang dari yang maha hakim. Hakim adalah pemilik hikmah. Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-Hakim, yang maha bijaksana dalam mengatur seluruh urusan. Al-Khabir, yang maha mengetahui tentang segala sesuatu. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dari masa ke masa, ya, telah menunjukkan mukjizatnya, sehingga tidak bisa lagi terbantahkan bahwa Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang orientalis sekaligus dia juga adalah sebagai seorang misionaris yang berasal dari Kanada, namanya Dr. Gary Miller. Ya, Dr. Gary Miller, seorang ahli matematika dari Universitas Toronto di Kanada sana, dia menulis sebuah buku yang berjudul, ya, Al-Quran Al-Mudhil. Apabila kita lihat di dalam kita cari di dalam Google, akan kita dapatkan Al-Quran Mudhil, atau di dalam bahasa Inggrisnya berjudul judulnya The Amazing Quran. Ya, antum tulis The Amazing Quran, maka akan keluar buku ini. Dia ditulis oleh Dr. Gary Miller. Buku ini berbahasa Inggris, tetapi saya baca ringkasannya di dalam bahasa Arab, ya. Dan buku ini akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana kisah penulis mendapatkan hidayah, ya, sehingga kemudian yang semula dia sebagai seorang misionaris dan orientalis, pada akhirnya kemudian dia masuk Islam. Saat itu dia ditanya oleh seorang putranya, katanya, "Ayah, mengapa Anda masuk Islam?" Gitu ya, meninggalkan agama sebelumnya. Baru kemudian setelah itu beliau menulis buku ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan anaknya tersebut. Ya, di dalam buku The Amazing Quran, Gary Miller dia kemudian menjelaskan tentang kemukjizatan yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Andaikan Al-Quran itu ya bukan dari sisi Allah, maka niscaya mereka akan mendapatkan ya kontradiksi yang begitu banyak. Tetapi di dalam Al-Quran tidak. Justru di sana banyak sekali tantangan-tantangan. Ya, tantangan untuk mendatangkan 10 ayat atau 10 surat 10 ayat, betul, 10 ayat dari Al-Qur'an, bi asri ayat. Kemudian berikutnya adalah sampai Allah Subhanahu wa taala menantang untuk mendatangkan satu ayat. Di antara perkataan Gary Miller di dalam bukunya, dia mengatakan tidak ada sebuah tulisan dan sebuah buku di dunia ini yang memiliki keberanian dan memberikan tantangan bahwa buku tersebut tidak memiliki kesalahan sedikit pun juga selain daripada Al-Quran. Bahkan Al-Quran menantang siapapun juga ya untuk menunjukkan kesalahan itu atau mendatangkan ya kitab semisal ya, sehingga beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah sebagai buku yang paling berani ya, buku paling berani menantang semua umat manusia untuk menunjukkan satu kesalahan atau ya menantang manusia untuk mendatangkan buku semisal. Dan ternyata setelah saya buktikan, kata beliau, saya memang tidak mendapatkan adanya satu kesalahan pun juga. Ya, baik itu kesalahan bahasa, kesalahan susunan kalimat, ya, semuanya tidak ada. Ya. Dan begitu beliau membaca surat Al-Baqarah, langsung beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabul la raiba fihi." Dan yang lebih menakjubkan lagi, kata Miller, ya, ia mengatakan bahwasannya menurut pemikiran beliau ketika beliau belum mendapatkan hidayah, bahwa kekasih Nabi, kekasih Muhammad itu adalah Aisyah, katanya. Ya, tetapi ternyata di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama kekasihnya itu, gitu. Padahal kita ketahui bahwa seseorang yang mencintai seorang wanita, biasanya dia adalah tergila-gila dengan wanita tersebut dan dia akan senantiasa apa? Menyebutnya. Tetapi katanya di dalam Al-Qur'an tidak ada penyebutan tentang kekasih Muhammad itu gitu. Tapi yang ada justru nama Maryam yang itu adalah diagungkan oleh orang-orang Nasrani sebagai Bunda Maria. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan baginya. Kemudian berikutnya lagi, ya, dia mengatakan saya cari juga di nama-nama surat. Ternyata kembali tidak ada satu surat pun yang dinamakan dengan nama-nama Aisyah atau Khadijah atau nama-nama anaknya. Tetapi justru di sana ada nama-nama para nabi, dan kembali di sana ada surat yang namanya surat Maryam. Ya, kemudian beliau lihat lagi nama Muhammad berapa kali disebutkan di dalam Al-Quran. Dan berapa kali kemudian disebutkan tentang Isa alaihi salam. Nama Muhammad hanya disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, sementara nama ya Isa alaihi salam tidak kurang dari 25 kali penyebutan Isa di dalam Al-Quranul Karim. Ini pun kemudian menjadi ya sebuah pertanyaan. Nama Muhammad disebutkan 5 kali, sementara nama Isa alaihissalam disebutkan 25 kali. Ya. Kemudian berikutnya lagi bahwasannya dia membaca sebuah surat yang namanya surat Al-Masad. Katanya siapa ini Abu Lahab ini siapa? Setelah dia baca biografinya bahwa Abu Lahab ini adalah paman Nabi SAW yang senantiasa berusaha untuk menghalangi dakwah beliau. Akhirnya dia baca biografi tentang Abu Lahab dan bagaimana ya akhir dari nasib Abu Lahab, yang menurut dia adalah Abu Lahab memiliki misi yang sama dengan dirinya sebelum ia masuk Islam sebagai seorang orientalis. Tetapi kemudian kembali pada akhirnya Abu Lahab juga meninggal dalam keadaan mengenaskan, dan kemudian tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan justru kata beliau bahwa surat Al-Masad itu sendiri adalah merupakan sebuah mukjizat dari Al-Quran. Karena Al-Quran telah menyebutkan bahwasannya Abu Lahab itu akan meninggal dalam keadaan kafir. Padahal ya ruang waktu antara Abu Lahab turunnya surat Al-Masad dengan wafatnya Abu Lahab ini adalah memiliki jeda waktu yang cukup panjang. Saat itu Abu Lahab tidak berpikir juga untuk masuk Islam, walau mungkin dia dengan cara pura-pura gitu untuk menunjukkan bahwa Muhammad itu pendusta. Tetapi kembali ya dia tetap berpegang teguh pada keyakinannya dan kemudian meninggal dalam keadaan kufur, ya. Sehingga kemudian beliau menyebutkan secara panjang lebar tentang bagaimana kemujizatan-kemujizatan Al-Quran yang beliau sebut di dalam bukunya The Amazing Quran. Dan ini adalah merupakan salah satu contoh bahwa Al-Quran benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
2: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Wa fikum barakallahu.
2: Ayat pertama dari surat Hud ini menurut saya mengandung salah satu pelajaran dasar terkait dengan Tauhid. Sebagaimana kita paham tentang sejarah di masa Khalifah Al-Ma'mun yang berselisih dengan Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Imam Ahmad rahimahullah. Pemahaman dari ayat pertama surat Hud ini yang ingin saya pertanyakan dan mau mengulang kembali tentang pemahaman dasar Tauhid, salah satunya adalah bahwa Al-Quran ini diturunkan dari sisi Allah. Pemahaman sisi Allah diperdebatkan dengan pemahaman bahwa Al-Quran itu diciptakan, sehingga ada pemahaman Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dan di sisi lain yang sesungguhnya Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah, yang menyebabkan bahwa itu membantah bukan makhluk. Sebenarnya pemahaman yang sederhana bagi kami terkait dengan pemaknaan Al-Quran bukan makhluk dengan Al-Quran makhluk itu seperti apa, Ustaz? Pemahaman yang sederhana sehingga kita bisa menjelaskan bahwa ini bahagian dari ketauhidan terhadap anak-anak keturunan kami begitu Ustaz. Karena ini akan menjadi sulit ketika anak-anak kami menanyakan misalnya, Al-Quran itu sesungguhnya makhluk atau diturunkan dari sisi Allah, di mana makna perbedaan substansinya. Saya kira itu Ustaz. Jazakallah khair.
0: Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya. Apakah Al-Quran itu makhluk ataukah bukan? Apakah Al-Quran itu adalah makhluk Allah ataukah firman Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Quran adalah firman Allah yang darinya ia berawal dan akan kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan Al-Quran dengan sebenarnya. Oleh sebab itu Al-Quran juga dinamakan dengan kalamullah. Ya, Al-Quran dinamakan dengan kalamullah. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat At-Taubah. Wa in ahadum minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Dan apabila ada seseorang dari kalangan musyrikin meminta suaka kepadamu, maka berikanlah ia suaka hatta yasma'a kalamallah, sehingga ia mendengarkan firman Allah. Maksud kalamullah di sini adalah Al-Quran. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang telah Allah turunkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan kami telah turunkan Al-Quran. Ya, wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Quran yang kami turunkan secara berangsur, litaqra'ahu ala nas, agar supaya kamu membacanya kepada manusia, ala muksin, secara perlahan, secara bertahap pula. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, dan Al-Quran itu telah kami turunkan, dan Al-Quran membawa diturunkan dengan membawa kebenaran. Dan banyak sekali ayat suci Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Dan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk telah disepakati oleh para ulama hukumnya adalah kafir. Ya. Dan berikutnya adalah substansinya di mana? Apa perbedaan jikalau kita mengatakan Al-Quran itu kalamullah? Ya. Dan apa madharatnya jikalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk? Imam Ahmad itu kan demi mempertahankan akidah bahwa Al-Quran itu kalamullah itu sampai dipenjara, disiksa sedemikian rupa oleh Al-Ma'mun. Tetapi beliau tetap menolak untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Substansinya ada pada pada eksistensi Al-Quran sebagai sebuah pedoman, gitu ya. Karena kalau seandainya kita katakan Al-Quran itu makhluk, maka makhluk itu sama dengan makhluk yang lain, dia bisa salah dan bisa benar. Manusia sebagai makhluk bisa salah, bisa benar. Ya. Kalau seandainya sesuatu itu bisa salah dan bisa benar, maka dia tidak bisa dijadikan dalil gitu. Karena kaidahnya di dalam usul fikih, idza tatarraqal ihtimal batalal istidlal. Apabila sesuatu itu memiliki unsur-unsur kemungkinan, kemungkinan benar, kemungkinan salah, kemungkinan sahih, kemungkinan dhaif, maka batalal istidlal, tidak boleh kita berdalil dengan dalil itu. Sehingga apabila Al-Quran dikatakan makhluk, maka berarti Al-Quran bisa salah bisa benar. Ketika dikatakan bisa salah bisa benar, maka tidak bisa dijadikan sebagai argumen. Karena ya, dia menjadi 50-50. Oleh sebab itu di dalam Islam bahwa tidak ada yang dapat dijadikan sebagai acuan dan dalil kecuali sesuatu yang bersifat absolut kebenarannya, Al-Quran dan sunnah yang sahih. Oleh sebab itu Imam Malik beliau mengatakan, kullun yu'khadu qawluhu wa yurad illa sahibu hadal qabr. Setiap manusia itu dapat ditolak dan diterima perkataannya kecuali pemilik kubur ini. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu para ulama salaf mereka semuanya bersepakat bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu bi suratil Fatihah wa al-makhtum bi suratin Nas al-muta'abbad bi tilawatihi. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yang muta'abbad bi tilawatihi, yang kita diperintahkan sebagai bentuk ibadah di dalam membacanya sehingga dia dibaca di dalam sholat kita. Tidak boleh ada perkataan yang dibaca di dalam sholat selain daripada Al-Quran, maksudnya ketika kita berdiri. Ya, ini adalah arti daripada al-muta'abbad bitilawatihi. Sehingga ini adalah merupakan sebuah keyakinan yang sangat baku. Oleh sebab itu ya, para ulama rahimahumullahu taala diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan, saya telah bertanya kepada ayah saya dan kepada Abu Zur'ah tentang madhab, tentang madhab-madhab atau pendapat-pendapat dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah Al-Quran, sampai kemudian beliau menyebutkan ya bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Sampai beliau mengatakan, wa man za'ima annal qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang menduga bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka dia itu kafir kepada Allah Azza wa Jal. Kufran yantaqilu anil millah. Sebuah kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Wa man syakka fi kufrihi, dan barang siapa yang ragu akan kekufuran mereka, mimman fahima, dari orang-orang yang faham tentang masalah ini, fahuwa kafir, maka dia juga kafir. Wa man syakka fi kalamillahi azza wajal fawaqafa syakkan fihi, barang siapa yang meragukan tentang firman Allah di dalam menyikapinya, dia misalnya mengatakan la adri makhlukun au ghairu makhluk, apabila ada orang, kalau saya ragu, saya tidak tahu apakah dia itu makhluk ataukah bukan. Fahuwa jahmi, maka dia itu adalah orang Jahmiyah. Dan orang Jahmiyah kita ketahui pula bahwa dia adalah kelompok terjauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan disepakati oleh para ulama kekafirannya. Wa man waqafa fil Qur'ani jahilan, namun apabila dia itu ragunya karena memang tidak tahu, karena ilmunya belum sampai kepadanya, ulima wa buddi'a wa lam yukaffar, ya, maka dia itu harus diberikan pengajaran. Dia terjerumus ke dalam sebuah kebid'ahan dan tidak dikafirkan. Ya. Ini riwayat dari Abu Zur'ah dan bisa kita baca secara lebih detail di dalam kitab Usul I'tiqad Ahlus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Lalaka'i rahimahullahu taala, wallahu taala.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Masih dari hadirin kami persilakan jikalau ada. Jikalau belum ada, kami bacakan pertanyaan yang telah masuk di inbox Radio Al-Mawad bin Jabal. Datangnya dari 0853407 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustadz, saya tinggal di rumah keluarga saya yang bekerja di salah satu bank di Kendari namun bukan syariah. Bagaimana misalnya jika saya makan merupakan hasil riba, dan apakah boleh saya menerima uang dari keluarga saya tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, dalam keadaan seperti apa kita mengucapkan Masya Allah serta Subhanallah? Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya. Dengan kata lain, apakah hukum kita menerima hadiah ya dari orang yang bermuamalah atau orang yang bekerja di sebuah lembaga riba? Pertama, kita katakan adalah jazakumullahu khairan kepada penanya ini yang telah berusaha untuk tidak mengkonsumsi atau tidak menerima sesuatu dari harta kecuali yang halal. Ya. Kemudian kita katakan apabila sesuatu yang dihadiahkan tersebut adalah bersumber dari sesuatu yang diharamkan, artinya kita ketahui bahwa itu adalah berasal dari sumber yang diharamkan, maka kita tidak diperbolehkan untuk menerimanya sedikit pun juga. Ya. Dan kita harus menjelaskan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang diharamkan. Dan karena kita mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kedepankan daripada mengharapkan keriduan dari manusia, sehingga kemudian hal itu ya dapat memberikan peringatan kepada orang yang bersangkutan. Tetapi kalau seandainya orang tersebut memiliki penghasilan lain yang dihalalkan dari selain penghasilannya yang haram tersebut, ya, dan kita datang ke rumahnya lalu kemudian dia memberikan makanan atau minuman kepada kita, maka ya tidak mengapa bagi kita sekalian untuk menerima hadiahnya atau mengkonsumsi makanan yang hidangkan kepada kita sekalian, walaupun para ulama mengatakan sebaiknya ditinggalkan. Tetapi kalaupun seandainya kita sekalian mengkonsumsinya atau menerima hadiah darinya, maka hal itu diperbolehkan ya dengan asumsi bahwa yang kita konsumsi dan yang kita terima tersebut dari hartanya yang halal. Ya, inilah yang difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam masalah ini. Tetapi apabila kemudian kita tahu betul bahwa itu benar-benar bersumber dari sesuatu yang diharamkan, maka tidak diperbolehkan, wallahu taala alam. Ya, apa dalilnya? Dalil akan masalah ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah memakan hadiah dari Yahudi. Ya, Rasulullah SAW telah makan dari hadiah orang Yahudi. Padahal kita ketahui bahwasannya orang-orang Yahudi itu adalah akaluna lisukh. Mereka itu adalah pemakan riba. Tetapi tatkala di antara muamalah mereka ada yang halal, maka dikonsumsi oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam.
3: Dan kapan kita mengucapkan Masya Allah dan Subhanallah?
0: Ya, kita mengucapkan Masya Allah apabila kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Ya, apabila kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita mengucapkan Masya Allah atau Masya Allah Tabarakallah. Ya. Kemudian juga boleh kita mengucapkan Subhanallah, artinya Maha Suci Allah dari segala bentuk kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih indah ya dari apa yang kita saksikan tersebut. Ya. Subhanallah. Demikian juga tatkala kita melihat sesuatu yang memiliki kekurangan, ya, kita juga mengucapkan Subhanallah. ya kita katakan subhanallah. Jadi itu perbedaannya, kalau masya Allah sudah yang menakjubkan, tapi kalau subhanallah adalah ketika kita melihat sesuatu yang memiliki kekurangan, kita katakan subhanallah. Artinya maha suci Allah dari berbagai macam keaiban dan kekurangan. Wallahu ta'ala.
3: Baik, satu pertanyaan terakhir dari 0852-2151 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, pertanyaan saya yang pertama, dalam sholat dua rakaat duduk tasyahud akhir, apakah sama dengan empat rakaat? Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, banyak saya melihat orang yang sholat sepertinya tidak berniat, tetapi langsung takbiratul ihram. Ini bagaimana hukumnya? Dan yang terakhir, bolehkah kita menjadi masbuk dari jamaah yang sudah masbuk?
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Berkenaan dengan duduk tasyahud yang terakhir di sholat yang dua rakaat dengan sholat yang empat rakaat, semua duduk alhamdulillah diperbolehkan. Baik duduk kita itu adalah duduk iftirash atau tawarruk, semuanya diperbolehkan. Ya, kita mau duduk iftirash artinya dengan duduk menegakkan telapak kanan, telapak kaki sebelah kanan, dan memasukkan kaki atau telapak kaki kiri kita di bawah betis sebelah kanan, kemudian kita duduk di atas lantai, ini diperbolehkan. Namanya duduk iftirash. Kita mau duduk tawarruk, duduk di atas telapak kaki sebelah kiri dengan menegakkan kaki sebelah kanan, juga semuanya alhamdulillah diperbolehkan, ya, dan sholat kita sah. Kemudian yang kedua,
3: melihat sholat orang tidak berniat tapi langsung takbiratul ihram. Nah,
0: orang yang tidak memiliki niat itu tidak mungkin dia sholat, karena setiap amalan yang dilakukan itu pasti pakai niat. Ya, sehingga Abu Wafa Al-Hambali beliau mengatakan, andaikan Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak pakai niat, maka niscaya Allah telah memerintahkan kepada kita sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Orang sholat itu pasti pakai niat, hanya saja kemudian niat tersebut ada yang ditampakkan, ada yang tidak.

0: ke niat. Yang ada adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan niat itu tempatnya di dalam hati, bukan pada lisan. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, apakah kita boleh bermakmum di belakang orang yang masbuk? Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan apabila kita datang ke masjid sedangkan sholat telah selesai dilaksanakan secara berjamaah, maka di sana ada makmum yang sedang melaksanakan sholat atau penyempurnaan sholatnya karena dia masbuk, maka kita boleh bermakmum di belakangnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
4: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
5: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi, tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Salih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin, bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة
8: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari.
8: Di qalbak. Al-birr matma'annat ilayhi an-nafs wa matma'anna ilayhi al-qalb. Wal-ithmu ma haka fi an-nafs wa taraddada fi as-sadr. Wa in aftaka an-nas wa aftawk. Hadith hasan. Rawaynahu fi musnaday al-imamayn Ahmad ibn Hanbal wa ad-Darimi bi isnad hasan.
9: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad

0: seorang imam, Ahmad bin Hanbal, dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idatu muwaddi' fa'awsina. Qali أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qali qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal
3: yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Ku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
4: قدوات نبوية عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
3: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
5: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ustaz menjawab.
7: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
8: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan inni haid. Aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
12: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya kami lunasi. Ini sama dengan akad gharar dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
13: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta Utara. Dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz mana yang lebih sahih. Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh Madhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak. Dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz. Belum berarti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang urf masyarakat. Urf masyarakat, urf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihin nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita, tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Oh, mana ke safar ke Bandung. Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih enggak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin madhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut Anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, Anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustaz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal Anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
6: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Baik, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'a mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini, mereka belum tahu, mereka jahil. Mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar, kita harus memahami dan memaklumi keadaan, tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis, maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka faham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah, ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya, sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
14: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuma di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam takallama bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan ja'a nasun yashkuna ila Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallam bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qal wa qad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya, atau tentang Rasulullah, atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah, karena itu adalah termasuk waswasatus syaitan. Jadi kalau belum diucapkan belum ada hukumnya, apalagi dia mengikuti dengan istighfar. Bagus, tetap minta maaf kepada orang itu ya, enggak perlu. Ya, enggak perlu karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh. Supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
15: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda umrohnya tetap sah atau sempurna?
16: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar, dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
17: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithlaman sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwatal iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, beberapa menit yang lalu kita telah sama-sama selesai melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa, setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh, kita akan kembali mendengarkan kajian rutin kita, yaitu dalam pembahasan kitab tafsir Al-Muyassar. Namun qadarullah, karena suatu dan lain hal, maka kajian di kesempatan itu diliburkan, dan sebagai gantinya maka kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar di pertemuan sebelumnya. Untuk itu, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita, dan kita dengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala berikut ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, mari kembali kita melanjutkan pembahasan tafsir Al-Muyassar. Dan di pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-12 dari surat Luqman. Olehnya itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhun Ibrahim yang akan membaca ayat 10 sampai ayat 12 dari surat yang ke-31 ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqas

0: حميد.
1: قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafar, dan barang siapa yang tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, ayat 12 dan seterusnya dari surat Luqman adalah merupakan inti pembahasan dari surat yang mulia ini. Lalu apa yang menjadi korelasi antara ayat 12 dengan ayat-ayat sebelumnya? Korelasinya sungguh sangat mendalam, di mana dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian tentang jalan hidayah, jalan petunjuk, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu orang yang beriman, orang yang berjiwa ihsan, orang yang mendirikan sholat, dan mereka yakin terhadap kehidupan akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup firman-Nya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu dari ayat yang keenam sampai ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian tentang jalan kesesatan dan orang-orang yang tersesat dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka yang lebih memilih lahwal hadis daripada Al-Quran, mereka berpaling dari Al-Quran dan sombong terhadap ayat-ayat Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kelompok yang kedua ini akan mendapatkan azab yang menghinakan dan azab yang pedih. Lalu kemudian dari mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian tentang tauhid dan ayat-ayat kauniyah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit, yang menciptakan juga gunung-gunung, binatang, tumbuhan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan hujan. Kemudian puncak argumen tauhid ada pada ayat 11 sebagaimana telah kita sebutkan kemarin, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladina min duni, inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Di sini penegakan hujjah dengan tauhid rububiyah yang berkonsekuensi mengharuskan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lalu di ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengkisahkan kepada kita sekalian tentang Luqman dan bagaimana nasihat beliau kepada putranya. Di sini letak korelasinya yang sangat mendalam, bahwa setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang jalan hidayah dan kesesatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana tauhid itu bisa dibuktikan dengan sangat jelas, maka di ayat 12 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh praktis kepada kita sekalian tentang sosok manusia yang diberi hikmah dan menjalani tauhid dengan benar gitu. Yaitu siapa? Luqman alaihissalam. Ya, jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang jalan hidayah, jalan kesesatan, bagaimana karakteristik orang-orang dari kedua kelompok ini, baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana tauhid itu dibuktikan oleh seorang muslim bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi dengan cara mengokohkan tauhid rububiyah yang menuntut seorang hamba untuk mentauhidkan Allah dari segi uluhiyahnya. Baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau kalian ingin mengetahui tentang sosok seorang hamba yang menegakkan tauhid dan memiliki hikmah, lihatlah oleh kalian figur seorang Luqman alaihissalam. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, "Wa laqad a'tayna 'abdan salihan min 'ibadina wa huwa Luqman al-hikmata." Dan sungguh kami telah berikan kepada seorang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami, yaitu Luqman yang telah mendapatkan hikmah. Wahiyal fiqhu fid din wal aqlu wal isabatu fil qaul. Dan hikmah itu adalah pemahaman di dalam agama, akal serta perbuatan yang tepat dalam bersikap. Wa qulna lahu, dan kami katakan kepadanya, ushkur lillahi ni'amahu alaik, bersyukurlah engkau kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepadamu. Wa may yashkur li rabbihi fa innama ya'udu naf'u dhalika alaih, dan barang siapa yang bersyukur bagi Rabbnya maka sesungguhnya sifat syukurnya itu manfaatnya hanya akan kembali kepada dirinya. Wa man jahada ni'amahu fa innallaha ghaniyun an syukrihi, dan barang siapa yang menolak nikmat-nikmatnya atau mengingkari nikmat-nikmatnya, sesungguhnya Allah Maha Kaya berkecukupan dari syukurnya. Ghairu muhtajin ilaih, tidak membutuhkannya. Lahul hamdu wa sana'u ala kulli hal, baginyalah segala pujian dan pujaan dalam setiap kesempatan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali ke awal ayat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina." Dan sungguh kami telah berikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang mulia ini dengan firman-Nya walaqad, dan sungguh telah, gitu ya, sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Di sini penegasan bahwa karunia ini benar-benar terjadi pada Luqman. Karunia itu benar-benar ada. Luqman benar-benar telah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Siapa itu Luqman? Ya, Luqman bukan Ustaz Luqman, ya, atau Ahli Luqman yang ada di sini, yang dimaksud di sini. Tapi Luqman di sini adalah disebutkan oleh mayoritas ulama, beliau itu bukan nabi. Ya, beliau bukan seorang nabi, tetapi seorang hamba yang soleh di antara hamba-hamba Allah, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar. Beliau itu seorang hamba Allah yang soleh, namun telah diberikan hikmah yang sangat luar biasa. Bukan sembarang hikmah, sikap bijak dan ilmu yang sangat luar biasa. Dan pendapat ini adalah juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dan juga Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah. Wa laqad ataina Luqmanal hikmah. Apa itu hikmah? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah itu adalah, ya, pemahaman agama, akal yang lurus dan ucapan yang tepat, ucapan dan perbuatan yang tepat, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar. Dan ini adalah juga merujuk kepada perkataan seorang ulama tabi'in, yaitu Mujahid Ibn Jabir radhiyallahu rahimahullahu taala. Ya, Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hikmah itu adalah ilmu dan amal. Jadi Luqman alaihi salam adalah sosok seorang hamba Allah yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya, sementara ulama tafsir yang lain, ya, dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan hikmah adalah al-ilmu bilhaq ala wajihi wa hikmatihi, ya, ilmu pengetahuan tentang kebenaran, ya, mengetahui arahnya dan demikian juga apa yang menjadi hikmah di balik ilmu itu, ya. Fahiyal ilmu bil ahkam wa ma'rifatu ma fiha minal asrari wal ihkam. Maka hikmah itu adalah ilmu yang terkandung di dalamnya pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan tentang rahasia dan hikmah dari setiap, ya, dari setiap hukum. Faqad yakunul insanu aliman wala yakunu hakiman. Manusia itu bisa jadi menjadi seorang alim tetapi tidak bijak. Ya. Ya. Oleh sebab itu, al-hikmah kata beliau adalah mustalzimatun lil amal. Hikmah itu bukan hanya sekedar orang berilmu, tapi ilmu yang diamalkan. Bal walil amal. Ya, walihada fussiratil hikmah bil ilmin nafi wal amalu salih. Oleh sebab itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwa hikmah itu diterjemahkan dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya, ini adalah kesimpulan daripada hikmah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman anishkur lillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Luqman alaihi salam, dan ini adalah isi hikmahnya nih. Bersyukurlah kepada Allah. Jadi puncak hikmah itu adalah mengenal nikmat. Setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-10 kan menyebutkan ada 5 nikmat besar yang dianugerahkan ke alam semesta ini dan kepada manusia, maka harus kita kenali dan kenikmatan itu harus kita akui, kita nisbatkan kepada pemberinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita menggunakannya dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Nih, orang kalau sudah seperti itu, dia mengetahui kadar nikmat, dia kemudian menisbatkannya kepada Allah, lalu dia memanfaatkan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah, maka itulah puncak hikmah, puncak sikap bijak. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman anishkur lillah, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya manfaat syukur itu hanya kembali kepadanya, tidak kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membutuhkan syukur dari kita. Walaupun semua manusia menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur semuanya, itu tidak akan menambah sedikit pun juga derajat kedudukan Allah. Sebaliknya, andaikan seluruh manusia juga menjadi manusia yang paling durjana seperti Fir'aun sekalipun, itu pun tidak akan pernah mengurangi derajat dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Maka manfaat dari syukur itu hanya kembali kepada diri manusia yang bersyukur itu sendiri. Wa man kafar. Barang siapa yang kufur. Kufur di sini maksudnya adalah kufur nikmat, yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man kafara, barang siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala aslan yakni tidak membutuhkan syukur kita. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak membutuhkan syukur kita sedikit pun juga. Ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Kenapa disebutkan kata-kata hamid setelah ghani? Pada umumnya setelah
0: nama Allah Al-Ghani itu selalu diikuti Al-Ghaniyyu Al-Hamid atau Ghaniyyun Hamid. Karena banyak di kalangan manusia orang yang kaya, salah satu ciri yang menonjol dari sifat orang kaya itu biasanya, walaupun tidak semua orang kaya kan, semua orang kaya itu biasanya apa? Kebanyakan orang kaya, kebanyakannya apa? Sombong, maseke, sombong, kikir, pelit. Perbuatannya tercela. Orang kaya mereka yang sering banyak melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala terbebas, terjauhkan ya dari semua sifat yang menunjukkan kekurangan. Oleh sebab itu setelah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa innallaha ghaniyyun, diikuti dengan kata-kata hamid, dalam semua keadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu ya selalu terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji, tetap terpuji meskipun banyak hamba Allah yang tidak bersyukur. Allah tetap terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkurangi sedikit pun juga dari kedudukannya yang maha agung lagi maha mulia. Karena Allah tidak terpengaruh oleh ketaatan maupun kemaksiatan manusia sedikit pun juga. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwa sifat tertinggi dari seorang hamba itu adalah seorang hamba yang selalu bersyukur. Oleh sebab itu Nabi SAW sangat berangan-angan dan bercita-cita andaikan beliau sampai kepada derajat seorang hamba yang selalu bersyukur, dan beliau telah capai itu ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud sampai kaki beliau pecah-pecah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa anda harus melakukannya seperti ini padahal engkau telah diampuni oleh Allah dari dosa-dosamu yang telah lampau atau akan datang? Nabi SAW beliau bersabda, afala akuna abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Karena seorang hamba apabila dia bersyukur, maka kenikmatan Allah itu akan terus Allah berikan, hidupnya akan semakin berbarokah. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ibrahim, ya wala in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur maka niscaya aku akan tambah nikmatku atas kalian. Ya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya jadi dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa hikmah itu adalah merupakan karunia. Ketika seseorang bisa menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, maka dia telah mendapatkan karunia terbesar dari Allah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Karena hikmah puncaknya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi adalah al-ilmu nafi wal amalu saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Maka seseorang apabila diberikan taufik oleh Allah dengan memiliki ilmu yang bermanfaat dan dia mempraktikkannya dalam bentuk amal soleh, maka ini merupakan karunia yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan setelah kita mengetahui tafsirnya tadi, bahwa hikmah itu bukan hanya sekedar ilmu. Oleh sebab itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi beliau mengatakan, tidak semua orang yang berilmu itu mesti bijak, tidak semua orang alim itu hakim. Ya, karena hikmah itu bukan sekedar ilmu, tapi dia itu adalah ilmu, amal dan ketepatan. Ketepatan ketika dia berbicara, ketepatan ketika dia bertindak. Inilah hikmah. Ya. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa puncak hikmah itu adalah apa? Syukur. Ya, puncak hikmah itu adalah syukur. Oleh sebab itu sepatutnya kita sekalian banyak memuji Allah, memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih penting daripada itu adalah memanfaatkan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Untuk apa? Untuk beribadah dan mentaatinya. Ya, karena dengan syukur kita kepada Allah, nikmat akan bertambah. Demikian juga keberkahan dan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa kufur nikmat itu dapat membawa kerugian bagi kita sekalian. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun, ya fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, di antara kerugiannya apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah adalah hilangnya keberkahan. Ya, hilangnya keberkahan baik pada harta, keberkahan dari harta kita atau keluarga kita akan dicabut oleh Allah Azza wa Jal manakala kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari ayat yang mulia ini adalah dapat kita simpulkan pula bahwa Allah itu tidak butuh kepada manusia. Ya, ini membutuhkan dari kita berarti ikhlas dan ketawaduan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membutuhkan apapun yang kita kerjakan, enggak. Sebanyak apapun ketaatan yang kita kerjakan, Allah tidak pernah membutuhkannya dan tidak pernah akan menambah sedikit pun kedudukan Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, kemaksiatan sebanyak apapun yang kita lakukan itu tidak akan mempengaruhi status dan kedudukan Allah. Kedudukan Allah tidak akan pernah berkurang sedikit pun juga. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari munasabah atau korelasi antara ayat yang mulia ini sebagaimana tadi telah kita sebutkan, bahwa dari ayat yang mulia ini juga kita mengenal bagaimana manhaj Qur'ani dalam memberikan pendidikan kepada kita sekalian, yaitu dari teori menuju praktek. Ya, karena ayat sebelum ayat yang mulia ini menjelaskan tentang akidah, tentang hidayah, tentang tauhid. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian sosok seorang hamba yang bernama Luqman, bagaimana tauhid itu harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya dalam pendidikan nyata. Disebutkanlah sosok seorang Luqman, sehingga ayat yang mulia ini adalah merupakan ayat yang sangat penting untuk diketahui dan dikaji oleh para praktisi pendidikan. Ya, maka kisah Luqman adalah merupakan tatbiqun amali litauhidi wal hikmah. Ya, merupakan

0: tabi'in. Ulama-ulama mereka walaupun jumlahnya kan tidak sebanyak seperti manusia sekarang gitu. Tapi kita dapatkan ya perkataan-perkataan bijak mereka tampak. Padahal mereka tidak pernah duduk sekolah di bangku-bangku kuliah gitu ya. Tidak pernah. Tapi kita dapatkan bagaimana indahnya perkataan Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, misalnya kemudian Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan seterusnya. Kenapa dari perkataan mereka itu muncul kalimat-kalimat hikmah yang sangat luar biasa? Karena mereka menerapkan tauhid. Jadi ketika tauhid itu tertanam dalam diri seseorang, maka sikap bijak atau hikmah itu akan muncul. Ya, dengan kata lain bahwa hikmah itu adalah merupakan salah satu buah dari ketauhidan seorang hamba. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa sifat syukur itu adalah merupakan konsekuensi dari tauhid dan hikmah. Jadi orang itu tidak dikatakan bertauhid kecuali manakala dia bersyukur. Dan orang yang memiliki hikmah juga tidak dikatakan orang yang bijak, orang yang hakim, kecuali manakala dia juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman menjelaskan tentang hikmah yang diberikan kepada Luqman. Allah Azza wa Jalla berfirman anishkur lillah, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa hikmah yang hakiki itu berarti berdasarkan dari apa? Dari wahyu, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membantah hawa nafsu, membantah kesombongan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita sekalian bahwa hikmah itu, hikmah yang sejati itu bukan filsafat kosong. Ya, tetapi dia itu adalah tauhid, syukur dan apa? Ketaatan. Ya, saat ini kan banyak orang di luar sana meyakini orang yang bijak itu siapa? Para filosof. Makanya mereka menekan filosofinya seperti ini. Ya, mereka kagum dengan Aristoteles, dengan Plato dan bla bla bla seterusnya. Tapi melupakan para nabi dan rasul, melupakan para sahabat dan seterusnya. Padahal ya hikmah yang hakiki itu bersumber dari wahyu. Ya. Atas dasar tauhid, syukur, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita mengetahui dari ayat yang mulia ini siapa sesungguhnya orang yang hikmah itu. Ya, perkataan-perkataan yang penuh hikmah adalah qala Allah wa qala ar-rasul. Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala ar-rasul wa ma siwa dalika wiswasus syaitan. Ilmu yang hakiki itu adalah firman Allah dan sabda Rasul, adapun selain itu hanyalah merupakan bisikan-bisikan syaitan. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Allahumma shayyiban nafi'a wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
2: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: La nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
3: Assalamualaikum Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
4: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini, liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
3: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
4: Bagus kan?

0: di situ?
1: Iya, alhamdulillah. Di sana tuh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
0: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
1: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
2: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
3: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Hadirat sada. Yurjal intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
8: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
9: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
11: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Ikhwatal iman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita telah sama-sama mendengarkan kajian subuh yang semoga dari apa yang kita dengar itu bisa menambah ilmu kita, bisa menambah keimanan kita serta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan kajian, mari kita lanjutkan pagi kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya hati yang berzikir itu akan menjadi tenang dan pagi yang diawali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah akan membawa keberkahan dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Untuk itu sobat muat, mari kita bersama-sama mendengarkan zikir pagi berikut ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua hingga akhir hari nanti. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
12: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
3: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
2: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
3: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
2: Astagfirullah. Yodi,
3: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
4: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muads, mitra Anda menuju ridho Allah.
5: Pejabat goblok, siap di doa.
6: Kita dapat BBM gratis, bisa ditambah kan?
7: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
8: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
9: Aduh, udah diangkat.
10: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
9: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
10: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
11: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
9: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
10: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
9: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
11: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan di pagi hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah ikhwat aliman dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya ya di pagi yang sejuk ini. Tentunya saya Raden Muhammad kembali menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Senin, tepatnya di penanggalan 23 Zulkaidah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan 11 Mei 2020 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat muat sekalian hingga 3 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program-program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di pagi yang penuh kesejukan ini Allah Subhanahu wa taala tetap memudahkan segala aktivitas kita, dilancarkan rezeki kita juga, disehatkan badan kita, dan tentu dimudahkan dalam setiap urusan. Dan ikhwat aliman yang dimuliakan oleh Allah, tentu Senin pagi seperti saat ini sering menjadi penentu dari semangat kita di satu pekan ke depannya. Entah itu bersiap untuk berangkat bekerja, atau mungkin sahabat muat yang saat ini sedang menyusun target baru untuk usaha yang mungkin sedang dijalankan di kesempatan yang berbahagia ini. Nah sahabat muat, kalau misalkan kita berbicara ya tentang usaha dan masa depan, pernah tidak kita itu bertanya ya kepada diri kita sendiri, sebenarnya posisi saya saat ini tuh sudah ada di level mana ya? Ya kira-kira seperti itu. Apakah masih di tahap baru mencoba ya kan? Masih sekedar jualan kecil-kecilan mungkin, sudah mulai punya pelanggan tetap? Atau mungkin ya sahabat teman justru sudah punya tim dan ingin naik ke level yang lebih besar? Nah, sahabat muat, karena ternyata ya di dalam dunia wirausaha sendiri itu juga punya jenjang. Ada yang namanya proses bertumbuh, ada yang namanya tahap belajar, ada juga masa jatuh bangunnya, sampai pada akhirnya seseorang itu bisa naik kelas menjadi seorang investor. Dan menariknya sahabat muat, banyak orang itu ingin hasil yang besar tapi belum betul-betul memahami tangga yang harus dilewati itu apa saja. Dan kesempatan yang berbahagia ini sahabat semua, di pagi ini kita akan membahas sesuatu yang cukup ringan ya, dekat dengan kehidupan kita, tapi sangat penting untuk membuka cara pandang kita semua tentang perkembangan usaha dan masa depan finansial. Bukan cuma untuk yang sudah punya bisnis besar ya sahabat semua, tapi juga sangat cocok untuk yang baru mulai jualan online misalkan, atau mungkin usaha rumahan, reseller, atau mungkin yang masih punya mimpi ingin mandiri secara ekonomi ya kan. Siapa tahu dari pembahasan kita pagi ini ada semangat baru yang tumbuh seperti itu, ada target baru yang mulai disusun ya kan, dan ada langkah kecil yang akhirnya berani untuk dimulai. Untuk itu sahabat muat, karena tentu setiap usaha besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program Cara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
13: Ya, ikut aliman sahabat teman dimanapun Anda berada, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, bahwa di kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan banyak orang, khususnya bagi sahabat teman yang saat ini mungkin sedang merintis usaha ya kan, menjalankan bisnis kecil-kecilan atau punya impian besar untuk mandiri secara finansial. Karena terkadang kita itu sibuk untuk menjalankan usaha setiap harinya, tapi jarang untuk bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya saya ini sudah berada di level mana ya, dan bagaimana caranya naik ke level berikutnya seperti itu. Nah sahabat teman, di pembahasan kali ini insya Allah kita akan membantu melihat posisi itu. Kita akan sama-sama mengenal tahapan dalam perjalanan seorang wirausaha, sekaligus memahami dengan baik langkah-langkah untuk terus bertumbuh dan naik kelas. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program Acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
13: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, tentu pernahkah kita itu bertanya ya kepada diri kita sendiri, mengapa ada pengusaha yang bisnisnya itu terus berkembang meski sang pemilik itu sedang berlibur, sahabat muat. Sementara yang lain itu harus hadir setiap hari agar bisnis itu tidak berhenti, ya kan? Nah, jawabannya sahabat muat ternyata bukan semata-mata soal modal atau keberuntungan, melainkan soal di level mana kita berdiri dalam jenjang karir wirausaha. Dan ya sobat muat, wirausaha pun itu memiliki jenjang karir ya, sama seperti karyawan yang naik dari staff ke manager hingga direktur. Namun bedanya sobat muat, tidak ada yang namanya sistem kenaikan pangkat otomatis di dunia usaha ya, karena kita harus secara sadar memahami posisi kita, mengenali hambatannya, dan juga mengambil langkah yang tepat untuk naik ke level berikutnya, seperti itu. Dan ikutan liman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan data dari Kementerian UMKM Republik Indonesia per 31 Desember 2025, total unit usaha yang sudah terverifikasi di Indonesia itu mencapai 30,2 juta unit yang tersebar di 38 provinsi. Namun sobat muat, angka yang besar itu menyimpan ketimpangan struktural yang sangat-sangat tajam. Yang dimana sobat muat, dari total tersebut itu sekitar 99,7% adalah usaha mikro. Hanya sekitar 73.828 unit yang tentu berhasil naik ke skala usaha kecil, dan hanya sekitar 15.313 unit yang mencapai skala usaha menengah. Nah, ikut lima tentu dalam kerangka jenjang karir wirausaha. Artinya ya, dari setiap 1000 pelaku usaha itu kurang dari 3 sahabat muat yang berhasil naik kelas. Dan tentunya fenomena stagnasi ini itu tidak hanya berubah sejak tidak banyak berubah sejak 2015. Yang mana para ekonom menyebutnya sebagai missing middle, yaitu terlalu banyak pelaku usaha yang menumpuk di bawah, sementara tangga untuk menuju skala berikutnya itu nyaris kosong sahabat muat, seperti itu. Dan ikutan iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu angka ini tuh bukan untuk membuat pesimis ya, tapi justru sebaliknya. Yang dimana data ini tuh menunjukkan bahwa ada ruang yang sangat luas ya sahabat teman untuk naik kelas, dan tentu mayoritas pesaing kita itu masih berada di level yang sama. Dan memahami jenjang karir wirausaha secara utuh adalah langkah pertama ya sahabat teman untuk keluar dari statistik tersebut, seperti itu. Dan info terima yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu ada 4 level dalam jenjang karir wirausaha yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Dan yang pertama yaitu ada level 1, panglima tanpa pasukan. Dan ini adalah titik awal ya sahabat semua, titik awal yang dialami hampir semua pengusaha. Misalkan kita adalah direktur, kasir, kurir, sekaligus office boy dalam satu orang. Nah, usaha berjalan karena kita ada. Begitu kita libur, maka bisnis kita pun itu ikut libur, seperti itu. Dan secara omset ya, level ini mencakup usaha nanomikro, yaitu di bawah 100 juta rupiah per tahun, hingga ultramikro, yaitu 100 sampai 300 juta per tahun. Bukan berarti ya sahabat muat, bukan berarti tidak menguntungkan, tapi ketergantungan bisnis terhadap pemiliknya itu sangat-sangat tinggi, sehingga pertumbuhan itu akan selalu terbatas oleh kapasitas waktu dan tenaga satu orang. Dan tantangan utama di level ini sahabat muat, itu bukan soal produk atau pasar, melainkan soal sistem. Belum ada yang namanya pembagian tugas yang jelas, belum ada standar operasional, dan hampir tidak ada delegasi, seperti itu. Dan level yang kedua yaitu supervisor atau manajer teknis. Nah, ikutan lima yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari 1000 pelaku usaha hanya 9 yang berhasil naik ke level ini. Artinya apa ya sahabat muat? Artinya usaha itu sudah mulai punya tim, ada pembagian tugas juga, dan kita itu tidak lagi mengerjakan semua hal sendirian. Dan omset itu berada di kisaran 300 hingga 2 miliar rupiah per tahun, yang dimana masuk kategori usaha mikro yang sudah terorganisir. Namun sobat teman, ada jebakan di level ini, yang dimana tim kita yang kita miliki itu baru bisa mengerjakan hal-hal teknis saja. Mereka belum bisa diajak untuk berdiskusi soal strategi bisnis. Kita masih istilahnya menjadi satu-satunya otak ya sahabat-sahabat dalam pengambilan keputusan. Hanya saja kini itu dibantu tangan-tangan yang lebih banyak lagi. Dan tentu banyak pengusaha stagnan bertahun-tahun di level ini karena tidak sadar bahwa masalahnya itu bukan kapasitas produksi, melainkan kapasitas kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Dan level yang ketiga itu pemilik sejati atau pemikir strategis. Nah, di sinilah sahabat muat, perubahan mendasar itu terjadi. Di mana hanya 3 dari 1000 pelaku usaha yang mencapai level ini, di mana omset itu sudah masuk kategori usaha kecil, yaitu 2 hingga 15 miliar per tahun. Yang lebih penting lagi sahabat muat, kita itu sudah memiliki manajer atau direktur yang mampu berpikir strategi secara mandiri, menyusun target kinerja, ya kan, merencanakan ekspansi, dan tentu mengambil keputusan operasional tanpa harus menunggu instruksi kita setiap saatnya. Dan di level ini peran kita itu bergeser sahabat muat, dari pelaksana menjadi penentu arah. Kita tidak lagi istilahnya bekerja di dalam bisnis ya, melainkan mulai bekerja untuk bisnis. Dan perbedaan perspektif ini itu terdengar sederhana ya sahabat semua, tapi dampaknya itu masya Allah terhadap pertumbuhan usaha itu sangat-sangat signifikan. Dan level yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah investor sahabat semua. Dan ini adalah puncak dari jenjang karir wirausaha. Jadi mana hanya 7 dari 10 ribu pelaku usaha yang berhasil sampai di sini sahabat semua. Dan secara set, bisnis ini sudah berada di kategori usaha menengah, yaitu sekitar 15-50 miliar per tahun, atau bahkan usaha besar, yaitu di atas 50 miliar rupiah per tahun. Yang membedakan sahabat muat, level investor itu bukan semata omsetnya, melainkan kemandirian bisnisnya. Bisnis itu tetap tumbuh meski pemilik tidak hadir setiap harinya, dan aset itu terus bekerja tentunya, baik dalam bentuk saham, properti maupun ekspansi bisnis lain. Dan secara umum tentu dibutuhkan sekitar 10 tahun untuk mencapai level ini dari titik nol ya, menurut kerangka yang dikembangkan dari kementerian seperti itu. Dan ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai mengapa naik level itu terasa sulit. Namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
14: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
15: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
16: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
15: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
16: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
17: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
18: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
19: Dapatkan promo menarik.
20: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir.
21: Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
22: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
23: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
22: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
24: A few moments later.
23: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
22: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti siang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Radio Muad Bin Jabal.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
13: Ya, ikhwatal iman sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas mengenai beberapa panduan naik kelas menuju level investor ya di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita juga telah membahas tadi beberapa level, yang dimana level pertama tadi ada panglima tanpa pasukan, lalu supervisor atau manajer teknis, pemilik sejati atau pemikir strategis, dan level yang keempat terakhir investor. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita ya sahabat Muad mengenai mengapa naik level itu terasa sulit. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagian besar pelaku usaha itu stagnan bukan karena bisnisnya itu tidak berkembang sahabat Muad, melainkan karena pola pikir dan sistem yang tidak ikut berkembang seperti itu. Dan tentunya ada beberapa hambatan umum yang perlu kita kenali bersama. Yang pertama itu sindrom yang mengatakan saya lebih tahu seperti itu. Nah, kecenderungan untuk mengerjakan sendiri karena merasa tidak ada yang bisa melakukannya sebaik kita. Dan ini efisien di awal sahabat semua, tetapi menjadi bumerang ketika bisnis itu mulai tumbuh. Dan yang kedua, absennya sistem dan dokumentasi. Nah, sahabat muat, bisnis yang sepenuhnya berjalan di kepala pemiliknya itu tidak bisa didelegasikan, sahabat muat. Membuat SOP, ya kan, mencatat proses, dan membangun sistem pelaporan adalah investasi yang sering diremehkan. Dan yang ketiga, itu rekrutmen yang tidak terencana. Nah, naik dari level 1 ke level 2 ini, sahabat muat, itu membutuhkan tim yang tentunya harus tepat, bukan sekedar tenaga tambahan. Yang dimana merekrut orang yang hanya bisa mengeksekusi tanpa kapasitas untuk berkembang itu membuat kita menjadi terjebak di level supervisor selamanya. Dan ikhwata limanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga perlu untuk memperhitungkan resiko sebelum kita naik kelas. Dimana naik level dalam jenjang karir wirausaha itu bukan tanpa resiko. Dimana transisi dari level 1 ke level 2 misalnya sobat teman, itu kita harus mulai menggaji orang. Yang artinya apa? Beban itu tetap meningkat sebelum pendapatan ikut naik. Dan ini fase paling rentan bagi banyak sekali usaha kecil, sahabat teman. Sementara transisi dari level 2 ke level 3 itu membutuhkan investasi dalam pengembangan SDM, sahabat teman. Seperti misalkan melatih manajer, membangun sistem evaluasi kinerja, dan tentu bersedia menyerahkan sebagian kendali. Dan bagi banyak pemilik usaha, ini tuh bukan persoalan finansial, sahabat Muad, melainkan persoalan kepercayaan dan ego. Penting untuk tidak memaksakan kenaikan level secara terburu-buru ya, sahabat Muad, karena berdasarkan data, 987 dari 1000 usaha itu berada di level 1, sahabat Muad. Artinya apa? Artinya ekosistem pendukung seperti misalkan pelatihan, akses modal, mentoring itu untuk naik level sendiri itu masih sangat-sangat terbatas. Kita mesti menggunakan sumber daya yang tersedia secara terukur dan bukan secara impulsif, sahabat muat. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu memahami jenjang karir wirausaha itu mengajarkan satu hal penting, yang dimana pertumbuhan bisnis yang sesungguhnya itu bukan diukur dari seberapa sibuk kita, melainkan dari seberapa bisnis bisa berjalan tanpa kita. Dan data menunjukkan bahwa perjalanan dari nanomikro menuju level investor itu membutuhkan waktu rata-rata 1 dekade, sahabat teman. Bukan karena jalannya selalu berliku ya, tapi karena setiap naik level itu membutuhkan transformasi. Bukan hanya transformasi bisnis, melainkan transformasi cara berpikir pemiliknya, seperti itu. Dan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita di kesempatan pagi ini dalam program acara Spirit Pagi. Dan semoga dari pembahasan kita ini bisa menambah semangat kita semua, membuka wawasan kita, dan menjadi motivasi untuk terus berkembang dalam usaha yang saat ini sedang dijalani. Dan yang perlu kita ingat bersama bahwa proses naik kelas dalam wirausaha itu tidak selalu instan ya sahabat muat. Yang terpenting adalah terus belajar, konsisten, dan tidak mudah menyerah seperti itu. Dan ikut teman, demikianlah pembahasan kita di Spirit Pagi kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Mencari Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah.
4: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: Assalamualaikum Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
6: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini, liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
5: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
6: Baguskah di situ?
5: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
6: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
5: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
7: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
8: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
25: Min, ini kok barangnya jelek ya?
8: Ada yang bisa dibantu, Pak?
25: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
8: Halo, Pak.
25: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
8: Halo? Iya, halo.
26: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
27: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
26: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
27: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
28: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram WA.

0: Ya, 94,3 FM Radio Mas Binja, welcome dari Ikhwatul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebelum kita berangkat ya beraktivitas di Senin yang berbahagia ini, kita perlu untuk mengisi perut kita ya kan, karena kalau kita tidak mengisi perut kita terlebih dahulu sebelum kita berangkat beraktivitas, maka nanti di jam-jam 8 atau jam 9 mungkin kita tuh sudah mulai tidak fokus kembali untuk bekerja, sahabat muat. Dan kalau misalkan sahabat muat tidak sempat sarapan di rumah dan ingin mencari tempat makan yang berbeda ya, kami mau rekomendasikan Almas Fried Chicken, sahabat muat. Karena Almas sendiri ini tuh bukan sekedar ayam goreng biasa. Mereka punya ayam rempah crispy yang khas Timur Tengah, sahabat muat. Bestsellernya itu ada ayam Saudi Hot dan juga ayam Saudi Original. Yang paling bikin spesial, kita tuh bisa pilih nih mau pakai nasi kebuli atau nasi putih. Dan jangan lupa juga sambal saus garlicnya yang rasanya itu khas ya, sahabat muat. Apalagi gratis es teh kualitas Wahid karena branded, sahabat-sahabat. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang punya acara bersama keluarga atau mungkin acara-acara kantor juga bisa. Nah, di Almas sendiri itu terdapat dua jenis VIP room yang kapasitasnya mencapai 30 orang. Jadi lebih nyaman juga kita makan dan lebih private lagi. Yang bikin kita itu menjadi penasaran ya sahabat-sahabat, ternyata di setiap hari Jumat tuh ada promo spesial namanya Friday is Free Day ya. Kalau kita beli satu itu kita akan mendapatkan gratis satu juga loh sahabat-sahabat muat, masya Allah. Untuk itu ya, mari kita bersama-sama mengajak keluarga kita atau kerabat kita untuk makan di Almas Fried Chicken. Karena sahabat muat, setiap hasil penjualannya tuh 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah makan kita enak sekaligus kita berbagi. Dan yang paling penting, harganya tuh ramah di kantong ya dan cocok untuk semua kalangan. Jadi kalau sahabat muat mau reservasi atau tanya-tanya dulu ya, langsung saja hubungi 0895-3339-23723. Atau sahabat muat bisa datang langsung ke outletnya di Jalan Sawo-Sawo nomor 22 area MTQ samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Ya, 94,3 FM Radio Mas Binja Walkendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Ikhwatul Iman, sahabat semua dimanapun Anda berada, ya tidak terasa pagi kita terus berjalan dengan penuh keberkahan. Dan semoga sejak awal tadi hati kita terus dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat, zikir yang menenangkan, dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sahabat semua, di tengah kesibukan kita tentu di kesempatan yang berbahagia ini, ada satu hal yang jangan sampai jauh dari kehidupan kita semua, yaitu Al-Quran, kitab yang tentu menjadi petunjuk kita semua sekaligus sumber keberkahan bagi setiap muslim. Karena terkadang sahabat muat, kita itu merasa hati kita mudah gelisah, pikiran kita juga terasa penat ya kan, dan aktivitas itu begitu padat. Namun sahabat muat, saat kembali dekat dengan Al-Quran, kita baca ayat-ayatnya, kita dengarkan atau mungkin menghafalnya, maka hati kita itu terasa lebih tenang dan juga hidup kita menjadi lebih terarah. Dan tentu menghafal Al-Quran ini bukan hanya untuk anak-anak pesantren atau mungkin para ustaz saja ya. Siapapun itu bisa memulai. Sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, selama ada niat dan kesungguhan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita semua. Dan di kesempatan yang berbahagia ini akan kembali kami menghadirkan program yang menemani kita agar semakin dekat dengan Al-Quran dan semakin semangat menjadi penjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di program acara Quran for Hafiz.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Waqiah dilanjutkan di surah Al-Hadid yang akan dibawakan oleh Ustaz Abu Usama hafizahullah taala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini bisa semakin mendekatkan kita semua kepada Al-Qur'an. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
1: Quran for Hafiz.

0: القرآن فور حفيظ.
1: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu
2: hari
1: Ta'ala.
2: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
1: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
3: Dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
1: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Bukan main. Bergaya tadi.
4: Eh, apa kita bikin?
7: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Eh, baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
5: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Radio Muad Bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Islam.
9: Ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari terakhir kita telah menyaksikan bersama banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji dengan musibah banjir. Ada rumah yang terendam, aktivitas yang terhenti, bahkan ada yang harus kehilangan harta benda dan kenyamanan hidup mereka. Tentu musibah seperti ini seringkali datang tiba-tiba, sahabat Mu'adh. Air yang awalnya tenang berubah menjadi genangan besar, yang tentu membuat banyak orang kesulitan. Dan di saat seperti ini, sebagai seorang Muslim, kita perlu untuk memiliki hati yang kuat, iman yang kokoh, dan keyakinan bahwa semua yang terjadi tidak pernah lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan sahabat muat, ayat ini mengingatkan kita semua bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa ujian. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan, dan ada pula yang diuji dengan musibah alam seperti banjir saat ini. Namun yang menjadi pembeda, sahabat muat, bukan siapa yang paling berat ujiannya, tetapi siapa yang paling baik kesabarannya. Ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah musibah, kadang manusia mulai bertanya, kenapa ini terjadi? Padahal bisa jadi Allah sudah mengingatkan kita semua agar kembali dekat kepadanya. Karena seringkali kita hidup terasa nyaman. Manusia itu mulai lalai, mulai lupa berdoa, lupa bersyukur, bahkan lupa untuk memperbaiki diri. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini bukan untuk membuat kita sibuk menyalahkan korban musibah, bukan. Tetapi agar kita semua melakukan introspeksi diri. Sudahkah kita menjaga sholat? Sudahkah kita memperbanyak istighfar? Atau sudahkah kita peduli terhadap lingkungan dan sesama? Karena seorang muslim bukan hanya pandai melihat musibah dengan mata, tetapi juga melihat dengan hati dan iman. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika banjir melanda, ada satu hal yang sangat terlihat jelas, yaitu betapa berharganya nikmat yang sering kita anggap biasa. Rumah yang nyaman, ya kan? Tempat tidur yang kering, listrik, makanan hangat, jalanan yang aman, semua itu terasa biasa ketika masih ada. Namun ketika hilang, barulah manusia sadar betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan menunggu musibah datang baru kita bersyukur. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika tertimpa musibah ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Inilah indahnya iman, sahabat muat. Seorang mukmin tetap punya harapan meskipun sedang diuji. Ia tahu bahwa di balik kesulitan pasti ada hikmah. Di balik air mata pasti ada pahala. Dan di balik kesabaran ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muat dimanapun Anda berada. Tentu musibah juga mengajarkan kita tentang pentingnya saling membantu. Ketika banjir datang, kita melihat banyak orang saling menolong. Ada yang membagikan makanan, membantu evakuasi, mengirim pakaian, bahkan sekedar memberikan doa dan dukungan. Dan Islam mengajarkan bahwa membantu saudara yang kesusahan adalah amalan yang sangat mulia. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa membantu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan membantu kesulitannya pada hari kiamat. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, jangan merasa bantuan kita harus besar dulu baru bermanfaat. Kadang satu nasi bungkus, satu botol air minum, atau satu pesan penguat, itu bisa sangat berarti bagi mereka yang sedang kesulitan saat ini. Dan untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah banjir, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati mereka. Allah gantikan kesedihan mereka dengan kebaikan, dan Allah berikan kemudahan setelah kesulitan yang mereka alami. Ikhwatul iman. Tentu musibah juga mengingatkan kita semua bahwa kehidupan dunia ini tidak selamanya aman dan nyaman. Harta bisa hilang, rumah bisa rusak, dan keadaan bisa berubah dengan sangat cepat. Karena itu jangan kita terlalu menggantungkan hati kepada dunia. Yang paling penting adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak doa, istighfar, sedekah, dan amal soleh. Karena tidak ada tempat kembali terbaik selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita dari berbagai musibah, memberikan keselamatan kepada kaum muslimin dan menjadikan kita semua hamba-hamba yang pandai bersyukur ketika diberi nikmat serta pandai bersabar ketika diuji. Amin ya rabbal alamin. Ikhwat aliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, yang tentu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kami bagikan di kesempatan ini dalam program acara Quote Islam. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Quote Islam selanjutnya. Untuk itu, tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
8: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
9: Ya, 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal Kendari. Selamat teman dimanapun Anda berada. Tentu perjalanan kita itu bukan hanya berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya, tapi juga bagian dari ikhtiar dan ibadah kita semua. Apalagi ya, jika perjalanan kita itu untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, atau mungkin pulang ke kampung halaman demi bertemu keluarga kita tercinta. Dan untuk melengkapi perlengkapan perjalanan Anda, sahabat muat, kami mau rekomendasikan toko koper Sofia. Nah, toko koper Sofia sendiri itu menyediakan berbagai jenis koper dan juga tas ya, sahabat muat. Tentunya dengan harga ecer maupun grosir yang cocok sekali untuk kebutuhan pribadi, keluarga maupun pengadaan dalam jumlah yang besar. Dan bagi sahabat muat yang sudah mempersiapkan diri untuk menuju Baitullah, tersedia juga nih koper khusus haji dan umroh yang tentunya kuat, aman, dan nyaman digunakan. Pelayanannya pun itu dimudahkan ya sahabat muat, bisa COD untuk area dalam kota Kendari yang insya Allah praktis dan terpercaya. Alamatnya berada di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Lorong Samping, Ayam Geprek Bosku. Untuk informasi dan pemesanan, sahabat muat bisa menghubungi langsung via WhatsApp di 0852-9829-0001. Dan semoga setiap langkah perjalanan kita semua bernilai ibadah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
8: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam ut kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab.

0: 93.3 FM,
1: Radio Muaz Binjabal,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Binjabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
5: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 11 Mei 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
4: Headline Info Dunia Islam.
5: Warga Aceh Tamiang bersyukur jembatan gantung perintis Garuda rampung dibangun. Smart 171 gelar milad 1 dekade, perkuat solidaritas dan gerakan bela Palestina. Israel bebaskan dan deportasi 2 aktivis global Sumut Flotilla. Israel akan bahas rancangan undang-undang untuk batalkan perjanjian Oslo dan cegah pembentukan negara Palestina. Ya, ikhutul iman sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita simak bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam.
5: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, warga Aceh Tamiang bersyukur jembatan gantung perintis Garuda rampung dibangun, dirilis oleh minanews.net. Warga Desa Sekerak Kiri dan Bandar Magligai, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, bersyukur atas rampungnya pembangunan jembatan gantung perintis Garuda yang dibangun untuk mempermudah akses masyarakat pasca rusaknya jalur penyeberangan akibat banjir bandang pada November 2025 lalu. Rasa syukur masyarakat diwujudkan melalui acara kenduri yang digelar di Desa Bandar Magligai. Kegiatan itu turut dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah serta tokoh masyarakat setempat. Warga Bandar Magligai atas nama Lisa mengatakan keberadaan jembatan tersebut sangat membantu aktivitas masyarakat yang selama ini harus memutar untuk mencapai desa seberang. Menurutnya, hubungan aktivitas masyarakat di kedua desa cukup tinggi. Banyak warga Bandar Magligai memiliki kebun di Desa Sekerak Kiri, sementara sejumlah pelajar dari Sekerak Kiri bersekolah di Bandar Magligai. Sebelum jembatan dibangun, warga menyeberangi sungai menggunakan getek atau perahu melalui dermaga tradisional. Namun setelah banjir bandang yang terjadi pada November 2025 lalu, kondisi dermaga menjadi curam dan dinilai membahayakan keselamatan warga. Komandan Kodim Aceh Tamiang Raden Subi Fitra Jaya menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan program TNI atas arahan Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Darat. Beliau mengatakan jembatan di Bandar Magligai menjadi jembatan kedua yang dibangun TNI di wilayah Aceh Tamiang setelah sebelumnya proyek serupa diselesaikan di Lubuk Sidup. Kita beralih ke berita selanjutnya. Smart 171 gelar milad 1 dekade, perkuat solidaritas dan gerakan bela Palestina, dirilis oleh minanews.net. Organisasi kemanusiaan Smart 171 menggelar milad 1 dekade bertema 1 dekade merawat solidaritas menjaga pergerakan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Ahad lalu sebagai bentuk penguatan komitmen dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 2 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu dihadiri berbagai aktivis kemanusiaan, pegiat media, tokoh muda, serta Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fattah. Acara dimulai dengan registrasi peserta dan galeri.